0: kita kat Cicek Pagi hari ni.
1: Ya, ceritanya biasa kita tengok kan pagi orang bersenam kan hujung-hujung minggu. Ni ceritanya kalau orang yang bersenam juga tak kira masa ni.
0: Dia kerja apa sebenarnya? Boleh jogging.
1: Itulah.
0: Pagi-pagi ni kan.
1: Kita dah berdagang suara ni.
0: Ya, kita dah masuk kerja dah. Ya. Awak kerja apa eh? Uh-uh. Boleh jogging pukul 7 pagi?
1: Maknanya.
0: Ha, mungkin si petang kot.
1: Mungkinlah. Jadi apa kata anda boleh lah.
0: Anda yang boleh jogging pagi? Apa pekerjaan anda?
1: Ya. Jom kongsi-kongsi dengan kami di 010-344-6632. Okey, itu cicak kita. Tapi lepas ni kami nak cerita pasal penyu tau.
0: Penyu?
1: Ya. Sekejap je lagi. Ceri Pagi.
0: Terengganu FM.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Sedang memandu? Teruskan memandu dengan hati yang tenang sambil melayan lagu-lagu.

0: dan kecerdasan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu Ang, dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD, hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah, sebab lain ni Mood Terengganu Ang. Kenapa masih yang masih ceria di mana juga anda berada? Selamat tugas untuk anda telefon mulakan tugasan. Tapi kita seronok juga yang petugas berseronok. Yang di dalam taman ya, sudah berlari-lari anak ya.
3: Di dalam taman.
2: Ya, diorang dah cium bunga pagi ni, tengok burung berkicau. Dapat jogging. Tengok macam bayi ni di jogging pagi kan bayi kan?
3: Ya. Terima kasih ya. Lepas tu ada pagi ni kan. Kalau anda yang berpeluang lah nak merancang satu tempat untuk anda menikmati alam dan juga mengambil sedikit maklumat penting berkenaan dengan kehidupan penyu. Kat mana lagi kalau bukan di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Dungun.
2: Cerita so, dia ni kat Dungun ni kantor abang. Biasalah orang kalau Terengganu zaman-zaman dulu sampai leni lah. Cuma zaman dulu lebih popular.
3: Betul.
2: Penyu telur dekat kantor abang.
3: Betul.
2: Hidup kita telur dekat pulau lain ke
3: patan
2: ada
3: lain.
2: Juga
3: leni dah ada dah.
2: Ada dah. Tapi yang paling banyaknya penyu mendarat dekat kantor abang lah.
3: Betul. Yang menjadi satu tempat ikonik dah juga dekat negeri Terengganu kan.
2: Ya.
3: Jadi kalau duduk di kawasan bandar Dungun tu, dia lebih kurang 25 sampai 30 kilometer dari situ.
2: Jadi jangan bimbang. Setengah jam nak pergi.
3: Yang paling penting kalau pergi situ, jangan bimbang lah. Sebab ada je tempat letak kereta. Lepas tu kalau nak masuk free je, ni percuma je nak masuk sini.
2: Percuma je, ingat kena bayar saat ni.
3: Tapi dia ada waktu operasi tertentu. Jangan pergi waktu yang bukan-bukan ya.
2: Bukan-bukan tu maksudnya pukul berapa?
3: Janganlah pergi waktu nak petang.
2: Nak petang tak boleh?
3: Tak boleh. Dia ada
2: penyu nak rehat ke?
3: Orang yang menjaga penyu nak rehat.
2: Penyu pun nak rehat juga. Kadang-kadang hari duk kuih-kuih ke penyu. Siang ke penyu.
3: Betul.
2: Dah lama hari tengok kita, dia kata. Pegang-pegang kita pula.
3: Pegang gitu.
2: Nasib baik tak boleh haram disentuh.
3: Jadi waktu operasi dia kalau hari Ahad sampai Rabu 9 pagi sampai 5 petang lah. Hari kami pula 9 pagi sampai 3 petang.
2: Ya.
3: Hari Jumaat tutup dah.
2: Hari Jumaat tutup lah. Rehat sikit lah. Terengganu kan Jumaat Sabtu tutup.
3: Jadi hari Sabtu boleh pergi 9 sampai pukul 5 petang. Cuma jangan pergi lah hari Jumaat macam bekal buat adik tu.
2: Betul. Waktu rehat lah selagi kalau penyu ni kita sebut. Awak kita sebut pasal telur penyu pula. Jangan makanlah telur penyu siang penyu. Kau kurang dah telur. Kalau kita pergi ambil, kita jumpa telur penyu kat mana-mana kat Terengganu ni. Kau boleh sama-sama kita amalkan tidak membeli.
3: Betul. Jadi kita pakai-pakai gila untuk mendapatkan maklumat juga apa ni, ilmu-ilmu untuk memulihara spesies penyu. Ini di mana lagi kalau bukan di
2: Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Dungun.
4: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Eh, tadi aku mari kedai mu Mek Jaruh ni. Ha. Mu tahu ada sapu penuh atas jalan.
1: Apa pula?
0: Aku masih tok belakang kereta.
1: Ya, dok.
0: Jatuh dari kereta.
2: Dengar, bukan.
1: Oh. Semua pasal siapa ni? Tengok. Aku ikat molek dah tu. Tak mari lagi awang. Aku suruh Izzah. Apa? Jauh, bukan jauh depan ni. Malah aku nak.
0: Allah, mungkin buah diri ya.
1: Berat, cikgu. Untuk tunggu ke awang.
0: Anu awang lagi. Lagi awang.
3: Menjaga. Hari ni. Kalau senyum.
1: Sedih siapa dah buang tau.
2: Senyum. Banyak
4: aku
2: siapa.
4: Aku takut dia main senyum ni.
2: Batuk. Tepuk belakang.
1: Aduh. Tapi tak apa. Dia bukan sampah masyarakat. Optik. Bagus. Dia bukan baik. Yang mana begitu pun.
3: Kita kalau cakap sampah ni. Bulu mata mo.
1: Apa dah? Amat dah.
3: Pasal kita tau. Pasal apa ya? Pakai lepuk kita lepuk dalam lepuk. Masalahnya pun ada sapuk.
4: Masalah sini sungguh lagi. Tak habis-habis lagi masalah sini
1: sapuk ni daripada dulu.
3: Ulalah, kain anjing, kain kucing, busuk bangun.
2: Eh, tapi kalau sampai rumah hang tau. Situ, clear dah sapuk kan. Buang belaka dah ni tau. Siap letak papan tanda lagi. Ada juga denda RM2,000. Gigi letak semacam.
1: Sapuk.
3: Macam kita. Ya betul macam bukan tak. Jangan letak sapu sini. Letak tangan bagong. Senang gini. Ubu sapu.
1: Takut gini je. Jangan letak sapu sini. Dia letak sini pula.
4: Sebab apa orang ni tak ada common sense sangat ke? CV tak ada enggak ke? Faham macam gini.
1: Bagi fikir gini saya. Dia fikir ada orang dah tulang kutik. Ada orang dah tulang ambil.
4: Nampaklah tak ada pertimbangan.
1: Dulu kadang-kadang kat kawasan flat-flat yang Pak Amir lagi pergi tu ya.
4: Mau lagi. Kena orang bawah tu.
1: Pakai masuk dalam rumah belaka.
0: Tapi ni pun aku tengok dok. Sapoh-sapoh ni kan. Kalau kamu tengok sapoh di rumah-rumah flat ni. Kadang-kadang kita turun bawah lalu atas tangga ni. Allah ngata ritik sungguh lah. Sebab ni orang, bila kita tanya apa yang sapoh banyak ni. Ni tong sapoh kau kurang ni kan.
1: Beli diri ya.
0: Itu siapa? Aku kalau mu tengok tempat bangun ni wire benda ni.
1: Iyo kata siapa orang.
0: Wire dia ambil gambar CCTV ya. Masing-masing tengok. Ya buat betul kan buat betul. Pok lepok. Ya lepok gitu.
1: Lepok kan ya.
0: Ya lepok kono-kono nak masuk pun. Kadang-kadang dalam tong sapoh tu tak ada sapoh pun. Luar belakang lepo tak masuk.
1: Kini kita buat pertandingan lah.
3: Dah pertandingan. Orang minta maaf. Sebut orang Islam. Islam kata kebersihan tu sebagian daripada imam.
1: Betul pandang.
3: Tapi kalau buat sapoh payah.

0: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
1: Pagi.
2: Ya, Cicat Pagi kita bertanya.
1: Kita bertanya berkenaan dengan orang yang pagi ni dapat pergi jogging, tak kira lah hari apa kan.
2: Dikata orang yang jogging pagi ni tengah hari kerja, sebenarnya dia orang kerja apa?
1: Ya. Yeah.
2: Ada yang dah jawab ni, sayalah CEO yang menyamar DJ.
1: Yang tidak-tidak aje. Ni megah holding lah ni.
2: Ya. Yeah. Omar pula kata kerja shift lah bos. Shift patang depa jogging pagi, toke-toke pun jogging pagi pukul 11 baru on business.
1: Okay.
2: Untung orang bisnes.
1: Itulah. Ani Mariduana. Mesti orang Kelantan ni. Pandai dia inggeriskan nama dia. Dia Spanyolkan bahasa
2: macam
1: nama
2: mana
1: dia.
2: Macam mana nama dia?
1: Nama dia Ani Mariduana.
2: Oh, Ani Mariduana.
1: Mariduana.
2: Oh.
1: Tapi dia buat nama dia Spanyolkan.
2: Oh, dia Spanyolkan.
1: Mariduana.
2: Oh, Sophia Rania pula.
1: Okay, saya tak baca lagi.
2: Baca silakan. Sophia Mariduana tu.
1: Mariduana ni dia kata jogging pukul 6 pagi sampai 7 pagi. Masuk kerja lepas tengah pagi. Sampai pukul 9 dia punya punch card. Sempat lah. Orang malas je cakap tak sempat.
2: Oh, dia akan pergi jogging dulu.
1: Saya rasa dia tak ada anak sekolah ni.
2: Oh, betul. Kau tidak guna rapor nak hantar anak sekolah dulu ni. Sama ada dia belum kahwin.
1: Boleh jadilah.
2: Ya. Syuhada pula, dia kata dia housewife. Lepas hantar anak sekolah. Dia boleh hantar anak sekolah dulu yang ni. Housewife. Lepas hantar anak sekolah sehingga taman. Lu jogging.
1: Ya. Yeah.
2: Okay.
1: Muhammad Kamarul.
2: Ya. Yeah.
1: Mungkin dia jawab soalan kan. Jadi saya jawab cara-cara dia lah. Mungkin dia orang off day. Bukan orang yang sama jogging hari-hari.
2: Oh.
1: Ya, kita nampak je orang ramai kat taman. Tapi mungkinlah hari ni orang lain macam tu.
2: Oh, Lee pula. Saya DJ jogging pukul 4.30 hingga 6 pagi. Kat mana dia jogging 4.30 ni?
1: Dia tahajud ke apa ni?
2: Ya Allah.
1: 4.30 pagi ni.
2: Patutlah kadang-kadang kita nak naik bukit ni.
1: Ya.
2: Pukul 5 lebih memang ada orang jogging, kita berhati-hati sikit lah. Pernah lah ada, tapi jarang-jarang berlaku lah.
1: Saya hari tu kadang-kadang jumpa orang duduk je dekat pertengahan
2: kan?
1: Jalan.
2: Ah, betul.
1: Siapa ni duduk ni?
2: Orang ke apa ni?
1: Orang ke apa ni?
2: Memang orang lah ni.
1: Harap-harapnya lah.
2: Ya. Yeah.
1: Saya takut orang yang menyamar.
2: CEO-nya menyamar. Dia kata 4.30 sampai pukul 6 pagi, dia akan jogging. Lepas tu dia akan sehat badan tu. Masuk kerja pukul 7 suku, saya kerja government. Malam tidur pukul 10, okey?
1: Okey. Macam tu.
2: Sempat pukul 10 eh.
1: Saya haraplah orang yang mendengar Terengganu FM tak adalah yang jogging dekat bukit Pak Apil ni pukul 5 pagi tau.
2: Jangan awak, tangan kita memecut tu.
1: Betul. Kita kerja pancak,
2: zrom, zrom, zrom, memang laju.
1: Kita F1 tau pagi.
2: Hanya orang yang kerja pagi je tahu macam mana.
1: Bukit Pak Apil jadi litas pang tau.
2: Awak jangan main-main. Kalau orang kata takut naik bukit, kita tak takut. Kita zrom je terus gear 4.
1: Yang kita takutnya, kalau
2: tak masuk, masuk gear you. Gear apa pening. Tadi kau baru masuk gear 1, kenapa gear 4 terus ni?
1: Okay. Omar Hassan dia kata dia orang kerja shift lah tu. Shift petang dia orang jogging lebih pagi. Toke-toke pun jogging pagi ni kata. Maklumlah pukul 11 baru buka bisnes.
2: Wanda pula, sesungguhnya time kerja mereka tak sama dengan time kerja kita. Rasanya dia orang ni kerja hari Sabtu, hari Jumaat Sabtu je kot.
1: Okay lah, kita dapat ke pemanggil seorang ni.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Pagi dengar
2: juga. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi Kak Leha.
1: Dah siap jogging Kak Leha?
2: Ya, siapa tu?
1: Kak Leha kan?
3: Jogging.
1: Kak Leha lah. Kak Leha kebabung.
2: Kak Leha lah Vida Seligas. Kak Leha.
3: Ya.
2: Yeah. Kan senyap hari ni tu. Dok pergi jogging lagi ke?
3: Kak Leha tak payah jogging dua. Tak payah jogging atas bukit. Ada dua buah tu ada.
2: Apa yang dua buah tu? Treadmill ke apa?
1: Treadmill?
3: Waktu kita duduk gasih ya.
1: Oh, basikal pun.
2: Oh, basikal.
3: Dua buah ada. Dua
2: hek
3: kat 10 minit
2: awak. Hebatlah Kak Leha sampai 10 minit je. Kita seminit je.
3: Awak
1: pagar-pagar
3: nak
1: gagal. Dah pula dah.
2: Dia boleh kata kita tak gagal.
1: Kita ni
2: darah pahlawan tau. Kak Leha.
3: Ada bahasa-bahasa ni nak
1: rohir
3: pun tak ada
1: benda. Kak Leha, kami nak tanya ni.
3: Buat besar ada,
1: buat kecil
3: ada.
1: Kak Leha.
3: Yeah.
1: Kak Leha, kami nak tanya ni. Kak Leha telefon. Kak Leha kenalah jawab soalan kami. Kami tanya, kalau Kak Leha tengok orang jogi-jogi pagi tu, Kak Leha dia rasa dia orang kerja apa?
2: Rasa dia orang ni kerja apa?
3: Aku lantai kacem dia.
2: Kacem dia, dia orang ni boleh jogging pagi ni.
3: Dah,
1: tapi ni dia kena senyap lah. Lah pula Kak Leha. Tak apalah Kak Leha, teruskanlah kayuhan Kak Leha ya.
2: Jangan cari orang Kak Leha tu.
1: Okey, terima kasih Kak Leha. Ni,
2: kita ada Nick eh.
1: Nick cakap apa?
2: Nick kata gini, kuli-kuli sila pergi kerja. Hal bos tak payah ambil tahu kita nak jogging ke nak apa.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cik Cik Pagi.
1: Jadi pagi dengan FM Mesra Ceria. Sebelum kita ke utama 9, kami nak sambung lagi lah.
2: Ya, yeah, mood kita di awal pagi, dia kata kalau jogging tu berbeza. Yeah. Saya kalau pagi-pagi ni sebagai stretching lah, dia kata. Oh, stretching. Ini kata Johari.
1: Buat regangan-regangan lah.
2: Masuk kerja tu mungkin segar kut.
1: Ini bukan regangan, ini kalau jogging ni. Ini senaman betul, senaman padu nama dia.
2: Tak berpeluh ke?
1: Berpeluh lah kut. Kalau lebih jadi, 30 minit mesti berpeluh.
2: Kan, tapi peluh segar lah kan. Dia beza peluh berdebar dengan berpeluh kita buat aktiviti fizikal ni.
1: Ya, yeah, kalau peluh berdebar biasanya dia panik kan.
2: Dia panik lain.
1: Dia menghidupkan sistem-sistem kegusaran kita.
2: Sistem berdebar semua. Okey. Jom kita live TikTok ni.
1: Kami sedang live juga di TikTok Terengganu FM. Jadi kepada anda, soalan kita hari ini ya, orang yang jogging pagi-pagi ni, dia kerja apa sebenarnya ya?
2: Orang yang jogging pagi-pagi ni kerja apa? Tengok sahabat-sahabat kita dah ramai komen ni.
1: Mejah mana?
2: Mejah mana dia kata benda?
1: Meja kalau jogging seminggu lah tak boleh bangun. Orang lain jogging sihat, kita jogging makin tergeliat urat. Dia kata, boleh lari ni tulang-tulang, dia kata.
2: Sabar je lah.
1: Sabar je lah meja
2: ya. Tak apa, buat cara kita meja. Assalamualaikum, DJ Kacak.
1: Kacak?
2: Ya, dia bahasa Sarawak ni.
1: Oh, patutlah. Sapian Podin kan?
2: Bangun nitah cik tu.
1: Ya.
2: Hang pi mana DJ kita lepas main lagu iklim sekali boleh tak?
1: Boleh.
2: Kemah Keming. Kenapa ni nama dia? Glebeknyeng.
1: Glebeknyeng nama dia. Unik-unik nama orang Terengganu ni.
2: Unik.
1: Kita nak baca komen ni.
2: Baca komen. Okey, Kak Bam.
1: Kak Bam dia kata, apa ni? Pok Abu bakar. Yeah. Pok Abu bakar, bukan Abu yang membakar.
2: Oh, Pok Abu bakar.
1: Suka Nana.
2: Okey.
1: Nana pula belakang rumah. Mari buat senaman.
2: Okey.
1: Buat je depan rumah.
2: Buat depan rumah. Okey, dipantun ke tu?
1: Mana tak jawab soalan ni?
2: Dia suka buat senaman depan rumah, maknanya biar dang lah.
1: Ya. Yeah.
2: 0470. Yeah. Nama tak ada ni, nama dia Oktokiakok.
1: Oktokiakok.
2: Amber memang belari setiap pagi lepas subuh. Sebab dah jadi kebiasaan masa duduk Kenya.
1: Kenya?
2: Kenya. Berlari dengan Eluid Kipchoge.
1: Kipchoge. Ya, lari dengan atlet ke apa ni? Duduk Kenya. Betul ke dia duduk Kenya ni?
2: Ya, betul lah tu. Besengar tu.
1: Kenya. Dia macam
2: Kenya. Nak sebut pun susah.
1: Ya, ya, dia pergi duduk Kenya Buktikan, buktikan.
2: Dia tengok rasa nyambek je.
1: Mana gambar-gambar awak duduk di Kenya tu?
2: Cuba tengok bukti-bukti sekarang. Tapi tak boleh sekarang ni. Bukti senang sangat.
1: AI.
2: Bagi tahu ChatGPT dia buat apa. Saya berlari di Kenya.
1: Ya. Yeah.
2: Keluarlah pokok-pokok kat Kenya.
1: Saya jogging dengan Tom Cruise.
2: Tom suka dekat tepi.
1: Itulah. Okay.
2: Tapi barang dia ingat boleh detect tau. Muka dia lain sikit.
1: Barang ori barang sampai.
2: Ya. Yeah. Kadang jari tu berjadi lain. Kena tengok.
1: Ada lagi kita nak baca sikit ni. Hilang pula lah komen-komen kat sini. Awak baca lah.
2: Komen lagi orang yang jogging tu lah. Nak tahu juga ni. Yang tua-tua tu okey lah tak? Dok apa ni?
1: Tok Sekong.

0: Tahu dah set patching kalau jogging gitu.
1: Dia dah nampak dah tadah hicok.
0: Veteran
1: apa semua kan.
0: Awak jangan ada ingat macam tu. Ada juga orang muda pencen awal daripada apa jogging.
1: Yang bersara.
0: Dia kahwin dengan tokek balok pun tahu.
1: Baguslah tu.
0: Kan. Kerja dia jogging je.
1: Ni ada komen Nabila Musa.
0: Okay.
1: Oil and gas by own company. Kalau sebut own company tu, mesti kerja ni dekat dapur.
0: Rumah lah tu. Oil and gas kat rumah. Kalau saya suami offshore. Ni baru oil and gas betul ni.
1: Okay.
0: Nur Hidayah kata, time dia balik kerja 3 minggu rehat, dia pergi jogging lah pagi-pagi temankan saya. Saya housewife.
1: Oh, dia suri rumah.
0: Dia suri rumah. Ni betul-betul oil and gas.
1: Okay. Baguslah suami dia. Tapi saya tahu ya, orang yang kerja ke offshore ni, dia bukan duduk saja tau. Masih duduk kat pelantar tu. Pagi-pagi dia ada pocok-pocok tau.
0: Ada pocok-pocok?
1: Ya.
0: Awak pun dah kerja sana ke?
1: Bukan.
0: Dah.
1: Sekarang kan sama teknologi.
0: Boleh tunjuk lah.
1: Kemana kita selepas ini?
0: Sekejap lagi kita janjikan kepada sahabat kita nak siarkan lagu Iklim. Tapi kita dengarkan dulu Utama 9 Pagi.

0: kita mempersoalkan siapa yang jogging pagi tu, kenapa dia boleh jogging pagi, dia kerja apa ya?
1: Itulah. Ada komen ni, Sofia dia kata tak kerja, lepas hantar anak sekolah terus pergi jogging-jogging dia kata.
0: Indahnya hidup awak.
1: Tapi ada satu ni namanya Zainuddin, dia kata kerja nelayan.
0: Kerja nelayan?
1: Ada tak abang-abang nelayan semua kan?
0: Maksudnya?
1: Maksudnya macam ni lah. Adakah
0: nelayan kan keluar pagi kan?
1: Itulah tu yang saya nak tanya tu. Adakah nelayan yang sempat berjoging-joging ni? Itulah. Zainuddin kata nelayan. Saya terfikir
0: nelayan.
1: Macam mana ya?
0: Mungkin lah. Dah, dia pergi joging lewat sikit. So dia pergi ambil ikan dulu. Tangkap ikan.
1: Ataupun ada kategori nelayan. Nelayan laut dalam masa dia bekerja lain.
0: Ataupun dulu nelayan, sekarang bukan.
1: Boleh jadi mantan nelayan.
0: Yang ni pula Ashraf kata jual nasi lemak. Nasi lemak dah habis, kita jogging lah.
1: Sempat eh? Okay.
0: Work from home.
1: Siti Zalika, sebelum masuk kerja pukul 10 pagi, lepas siap anak-anak sekolah semua, apalagi run. Run.
0: Oh, ni pula influencer. Yeah. Personal coaching dia kata.
1: Personal coaching? Okay, dua dalam satu. Serampang dua mata. Sambil dia bagi latihan pada yang menonton, yang follow dia, dia juga jogging-jogging masa tu. Physical coach lah ni.
0: Okay, faham. Fina kata, saya buat business, ada ramai staff. Staff buat kerja semua, saya board of director. Oh, tengok koyak ni.
1: Board of director.
0: Lepas dia kata, siapa sirang ayak kat muka saya ni?
1: Ini mimpi.
0: Mimpi rupanya.
1: Board of director. Meeting pukul berapa hari ni kita?
0: Saya pergi jogging dulu. Siap saya jogging, siapkan semua orang kata. Atas atas meja ya. Pastikan semua ada atas meja saya. Pap, jaga.
1: Dia jaga saing.
0: Tak, pap terjaga. Jam loceng berbunyi.
1: Mana dia tak sempat saing lah
0: projek. Tak sempat.
1: Baru je kita nak ajak dia mimpi gitu kan. Projek kapal juta-juta.
0: Aki pula. DJ ni tanya. Tu memang kerja lah. Tu kerja saya lah. Jogging, belajar, mengajar, berlari semua tu. Dah memang kerja dia.
1: Tak boleh tanya ke?
0: Malu bertanya, susah jalan.
1: Betul.
0: Jalan-jalan.
1: Aimi Azira.
0: Yeah.
1: Mekanik.
0: Mekanik.
1: Kalau mekanik yang duduk kat bengkel ni, masa kerja dia lama sikit lah. Kalau mekanik yang bergerak ni, tak tentu masa.
0: Dia perlukan stamina dia panggil.
1: Dia jogging dekat bengkel tu juga, dia jogging
0: dekat bengkel tu juga. Bersepai kulit dia, bersepai nak suka dia tu.
1: Apa saya nak bersepai?
0: Entahlah.
1: Sepai.
0: Dia ketawa kat siapa ni?
1: Saya teringat lah lagu Thailand tu.
0: Juru analisis komuniti sosial.
1: Apa dia sekali lagi?
0: Juru analisis komuniti sosial.
1: Apa yang tak kena dengan komuniti kita hari ni?
0: Unemployed ni.
1: Okay. Macam-macam hal lah.
0: Dia kata saya guru kafar. Lepas hantar anak sekolah terus berlari. Balik masak siap-siap pukul 12 sampai anak terus pergi sekolah. Kerja petang. Cikgu kafar ustazah lah ni.
1: Muhammad Daud pula. Flexi hour.
0: Flexi hour. So dia masuk petang pukul 9 kan, sempat lah. Hebat lah kan. Banyak sempat.
1: Betul.
0: Hozaimi kat Farah dia kata. Hozaimi. Huraira Osman dia kata pukul 4 pagi bangun tahajud DJ.
1: Lepas tu
0: lari 10 km.
1: 10?
0: Lepas tu balik solat subuh. Dia bangun tahajud. Lepas tu dia pergi berlari. Lepas tu orang bang subuh, dia balik. Lepas tu anak sekolah pergi kerja. Alhamdulillah setiap hari ulang benda ni.
1: Hebatlah dia. Bangun pukul 4.
0: Yang ni bawa CEO ni.
1: Pukul 4 dia bangun.
0: Pukul 4 dia tidur ke apa
1: Lepas tu dia bangun pergi jogging. Dia pergi siapkan jogging 10 km tu. Dia boleh kejar lagi subuh.
0: Lajunya. Subhanallah. Lepas tu hantar anak sekolah.
1: Kalau kita kan,
0: kalau kita
1: 10 km tu tak sempat 2 jam ni.
0: Kita dah baik kita pecut 10 km ni. Pecut nak pergi pancikat ni. Dia lain sebab dia tak perlukan bunyi di radio. Kita kena ada bunyi kat radio. Tanda hadir.
1: Ada satu lagi komen daripada Hidayah.
0: Okay.
1: 0123 4567 saya nak baca ni.
0: Okay, bacalah.
1: Saya freelance pelukis plant.
0: Okay.
1: Jadi pagi-pagi free lah. Boleh lah berjoging ke, breeze walk ke. Andai kata kalau malam buat drawing-drawing, lukisan dia tu lah, sampai 3-4 pagi, kemungkinan pagi tu Takkan muncul di track jogging.
0: Rahmat kata DJ Biduanita. Lepas subuh pergi jogging tak perlu lama pun cik kak. 30 minit cukup dah. Balik relax lah, ambil sarapan 15 minit. Lepas tu mandi, lepas tu pergi kerja.
1: 30 minit orang lain jauh perginya.
0: Kita tanya dia lagi, siapa yang buat sarapan? Isteri dia, sebab tu dia sempat pergi jogging. Isteri tak sempat.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ya, kita nak cerita ni pemancing tarik ekor ikan jerung ke dalam laut.
2: Beraninya. Seorang lelaki menarik ekor ikan jeruk ke
1: ikan jeruk mana pula ni?
2: Ikan jeruk kat Pasar Payang.
1: Sekejap lah makan pun.
2: Ikan jeruk pula dah. Ikan jeruk.
1: Kambing jeruk tahu tak?
2: Kambing jeruk? Mana ada kambing jeruk?
1: Tak ada.
2: Kambing basah berjeruk ada?
1: Tak. Istilah orang Terengganu, awak pernah dengar tak dia kata, pau baca kambing jeruk?
2: Ya ke?
1: Awak tak pernah dengar eh?
2: Oh, kan.
1: Awak tak cukup Terengganu.
2: Oh, ya ke? Saya mix.
1: You mix apa?
2: Spin.
1: Nampaklah kat kening tu.
2: Ya. Yeah. Ceritanya, ada seorang lelaki, dia tarik ekor ikan jerung supaya ikan jerung tu boleh balik semula ke laut lah. Sebab dia terdampar ni.
1: Oh, dia kesian lah. Suasana tu tegang, di mana pemancing tu cuba keluarkan mata kain dia dengan berhati-hati.
2: Yeah.
1: Malah pada satu ketika tu dia letak tangan dalam mulut haiwan tu. Sebelum akhirnya menolak haiwan tu, ikan jerung ni semula ke laut.
2: Ya. Yeah.
1: Oh.
2: Ini ceritanya berlaku di Sunset Beach, Los Angeles.
1: Dia menjangkakan musim panas kali ni bakal menyaksikan banyaklah bilangan jerung yang sangat tinggi.
2: Yeah.
1: Jadi saksi menunjukkan, beritahu jerung ni berenang melepaskan diri ke Teluk Santa Monica ni. Teluk Monik ni. Macam kat tengah mana Teluk Monik.
2: Oh, ni Santa Monica. Monica, oh my darling. Teringat pula lagu tu. Jadi ada ceritanya, peningkatan kelibat spesies great white muda tu berpunca daripada suhu lautan yang luar biasa panas berikutan fenomena El Nino yang kita tahu sekarang kan.
1: Ya, yeah, jadi bila laut panas, dia wujudkan habitat pembiakan ideal lah bagi pampiran pantai tu.
2: Jadinya, anak jerung ni memburu lah ikan pari dan masa-masa lain.
1: Kisahnya.
2: Dan mengelak daripada pemangsa yang lebih besar. Terdamparlah di situ ceritanya.
1: Nampaknya sebab itulah kisah dia ambil si jerung ni. Kes musim panas, okay?
2: Satu benda lah.
1: Apakah itu?
2: Yang kita rasa kita kagum. Tak semua pencinta haiwan, tak semua orang, bila dia kesian dengan binatang, dia sanggup tau apa ni, mendekati binatang-binatang. Apatah lagi itu kategori
1: berani kan?
2: Pemangsa
1: lupa,
2: kan?
1: Lupa diri dah. Lupa dah apa ni, ketakutan. Lupa dah dia ni adalah pemangsa.
2: Yeah.
1: Macam tu lah. Macam kita ada rasa empathy tau. Contoh, kita ni bukan pencinta kucing. Tapi kalau tengok kucing tu dilanggar depan mata, kita akan rasa, ya Allah, sedihnya, kenapa dia buat macam tu. Kalau kucing tu dia dera depan mata kita, walaupun kita bukan pembela kucing, kita akan rasa, kita ada rasa itu.
2: Kalau tak ada rasa, itu masalah sebenarnya tu.
1: Ya, tak ada emosi langsung ke.
2: Ni saya seminggu tak ada, awak ada rasa tak?
1: Saya rasa biasa je.

Can you feel it? Then let's go for it.

0: Ya.
1: Kehidupan anda membahagiakan.
0: Tenang, Linang.
1: Itu semua yang kita mahukan kan?
0: Ya. Apa yang kita mahu.
1: Ya.
0: Apa yang kita mahu.
1: Enjoy.
0: Tangan tunjuk ke atas. Ya.
1: Tunjuk langit dia.
0: Ya, yang penting bahagia kita nak.
1: Ya, kan.
0: Saling mendoakanlah.
1: Amin.
0: Ya. Kalau kita dah rasa bahagia, doakan orang lain yang mungkinlah tertangguh sedikit
1: kebahagiaannya. Kita derma macam itulah. Kan? Bukan derma lah. Kita kongsi derma ni macam sedih pula dengarnya.
0: Itulah.
1: Ketika dunia pantas berlari-lari, hati pun kita perlu berlari-lari juga untuk menyebarkan kasih sayang kepada orang.
0: Yeah.
1: Kan? Macam kita ni hidup dalam dunia digital yang sangat pantas bergerak. Kita juga terpaksa bergerak laju seiring dengan digital. Nak tak nak macam tu juga kan?
0: Ya, kongsi benda yang baik-baik. Macam Farah dia dah janji nak kongsi sesuatu yang baik dengan saya.
1: Saya tak janji hari ni. Saya janji minggu depan.
0: Tak nak-nak juga.
1: Budaya digital dia boleh ubah pemikiran kita. Sebab dia AI tau.
0: Rancang lain, buat lain kan?
1: Kita macam tu lah. Sebaik sahaja mata terbuka di waktu pagi, tangan pantas mencapai telefon pintar. Bahaya tu. Belum sempat cakap syukur alhamdulillah bangun pagi hari ni.
0: Jadi secara ringkas ni kita boleh katakan lakukan benda-benda yang baik dulu. Yang penting kita dahulukan Allah dalam segala benda yang kita buat ya.
1: Betul. Jangan pula waktu kita rehat pun mata masih tertumpu kepada skrin. Kena ubahlah cara kita kan.
0: Ya. Okey, lepas ni 8 minit saja lagi anda akan ditemani dengan DJ lain pula sampai pukul 2 petang untuk Anggun Inspirasi.
1: Ujung tugasan kami macam biasalah. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam seribu kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
0: dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Tungun 97.7.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

bersama kami Anggun Inspirasi Mudi Serangan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, 10.08 minit pagi. Selamat pagi untuk semua Serangan FM di mana sahaja anda berada. Terima kasih untuk rakan duet pagi tadi yang bersama-sama dengan anda untuk Rangan Seri Pagi, iaitu pasangan pagi ni Farah dan juga Azra, untuk Ruangan Ceria Pagi di Terengganu FM di mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan kami frekuensi tetap di kenderaan anda, di rumah anda, di kediaman anda, di premis-premis perniagaan mungkin. 88.7 untuk anda berada di Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus serta Hulu Terengganu. Dengan keadaan cuaca pagi ini, tak panas sangat, tak redup sangat, joong-joong gitu. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita di tarikh 4 Ogos 2026, Dapur Safar 1448 Hijri. Semoga yang kurang sihat itu Allah beri keafiatan segera, dan moga yang mungkin ada sesuatu yang nak dilakukan hari ini dipermudahkan segala urusan. Dan mungkin dalam perjalanan ke mana sahaja hala tuju anda, semoga selamat sampai, selamat dalam perjalanan anda. Pandu berhati-hati, selamat ke destinasi yang nak dituju. Memulakan pertemuan kita untuk edisi Anggun Inspirasi pelbagai perkongsian menarik untuk jam yang pertama ini. 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama untuk ruangan AIS Sihat. Kita akan bersama dengan pakar perunding perubatan kecemasan, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. 10.30 minit pagi nanti. Jom sama-sama kita nyanyi lagu ni, Fantasia Musim Cinta, Anggun Inspirasi Mah.

siapa tu yang manis dipandang? Alhamdulillah kan, dengan senyuman yang kita berikan di pagi hari itu salah satu punca lah untuk kita terus hip-hip hurray, untuk kita terus gembira. Ada waktu kita ni ialah terpaksa pura-pura gembira untuk nak tutup segala apa yang kita lalui pada hari semalam. Tapi ada yang memang dia dah set, bangun pagi memang kena gembira. Sebabnya pesan orang tua-tua, dia kena apa ni, dia tak boleh spoilkan mood di awal pagi, sebabnya dia akan ada satu perjalanan yang tak best lah pada hari tu. Mak saya pun pesan juga, dia kata jangan pagi-pagi, jangan cetung, jangan buat benda yang boleh buatkan kita jadi stres, buat kita jadi marah, sebab ia boleh mempengaruhi perjalanan kehidupan kita seharian itu. Tapi itu pilihan di tangan kita. Ada yang kata saya tak boleh, saya kena kumpul dulu semua kesakitan tu, lepas beberapa ketika baru saya boleh happy. Saya tak boleh nak pura-pura, sebab itulah saya. Terpulang pada diri masing-masing, tapi tak boleh kita memudaratkan diri. Yang paling mahal adalah kesihatan kita dan kesihatan mental kita terutamanya. Dia boleh mengganggu otot-otot kita, mengganggu kehidupan keseharian kita. Dan bila ia terganggu, kitaran perjalanan kehidupan kita tak best lah kan. Gambir hidup ini untuk anda di Sungai FM.

0: bersama-sama kami Anggun Inspirasi Musabah pagi untuk semua 10.31 minit pagi hari Selasa setiap minggu. InsyaAllah kita akan bersama-sama dari Hospital Sultanah Nur Zahira. Dan untuk pagi ini bersama-sama kami pakar perunding perubatan kecemasan, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu, iaitu Dr. Sazwan Rizal Samsudin, yang katanya baru sahaja menjejakkan kaki, mula berkhidmat di Kuala Terengganu, baru memulakan perkhidmatan tapi dah lama berada dalam dunia perubatan ni di Kuala Terengganu. Dan kita nak menyapa, nak berkenalan dululah sebelum panjang lagi cerita berkenaan dengan Jabatan Perubatan Kecemasan ni. Assalamualaikum, selamat pagi doktor.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Terengganu FM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini.
0: Okey, apapun selamat datang ke Terengganu FM. Buat kali pertamanya menjejakkan kaki ke Bukit Papil. Biasa kita tengok hospital daripada atas bukit, hari ini doktor datang ke sini. Okey, untuk pagi ini dari apa ni, Ketua Jabatan Kecemasan dan juga Trauma, orang kata kalau nak pergi kat kecemasan lah, istilah orang Terengganu kita kan. Dan ada pada pagi ni ada beberapa yang doktor nak kongsikan, iaitu Jabatan Kecemasan bila nyawa jadi keutamaan, fahami peranannya. Dan sebelum tu saya sempatlah berborak dengan doktor, dia kata dah lama dalam bidang perubatan tetapi baru di Kuala Terengganu.
1: Betul,
0: baru beberapa bulan. Dan memang ditempatkan di Jabatan Kecemasan lah. Dan untuk mukadimahnya doktor pada pagi ni, kalau kita lihat Jabatan Kecemasan ni merupakan nadi untuk hospital terutamanya, sebab apa-apa kes kecemasan akan terus ke Jabatan Kecemasan. Dan kalau di Kuala Terengganu dia berhadapan dengan Priba. Betul. Sekarang ni kan, dan kalau dilihat di situ, bila kita daftar akan ada zon-zon yang tertentu. Mungkin untuk permulaan perbicaraan kita, doktor boleh kongsikan bersama-sama kami untuk zon-zon yang ditetapkan di bawah unit kecemasan ni sendiri.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kalau seseorang tu sampai ke Jabatan Kecemasan tu, dia akan tengok tiga jenis warna. Merah, kuning, hijau. Semua tu dia ada tanda dia yang tersendiri. Dia bukan kita pilih apa color favorite saya, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Dia adalah berdasarkan saringan yang kami lakukan. Kita panggil, kita buat saringan di triage. So setiap color tu, setiap warna tu, dia mewakili tahap serius sesuatu pesakit. Merah paling kritikal, kuning semi kritikal, dan hijau yang tidak kritikal.
0: Okey.
1: Majoriti pesakit kita berada di warna hijau.
0: Zon hijau.
1: Di zon hijau.
0: Okey.
1: Yang itu
0: kurang kritikal.
1: Kurang, tidak kritikal.
0: Tidak kritikal.
1: Dan sebenarnya ada antara kes-kes zon hijau tu, dia tak perlu datang ke Jabatan Kecemasan pun. Lama dia menunggu kalau dia berada di Jabatan Kecemasan, sebab kita akan mengutamakan kes-kes yang lebih kritikal.
0: Okey. Mungkin saya boleh mencelah di sini, bila doktor kata ramai yang berada di zon hijau, zon yang tidak kritikal, mungkin doktor boleh kategorikan apa yang zon tidak kritikal tu sendiri.
1: Okey, sebenarnya zon tidak kritikal ini dia masih lagi kes-kes kecemasan. Tapi kes kecemasan yang kita boleh ambil masa untuk dirawat. Contohnya kita ambil contohlah kan, macam kalau kecederaan tu mungkin patah tangan, ataupun jika seorang tu mengalami cirit-birit, dia berasa sedikit letih. Tapi dia masih boleh berjalan, boleh bercakap, dia masih sedar.
0: Kecuali dia dehydrate teruk lah.
1: Ya, kecuali kalau dia dehydrate, kalau tahap kekeringan badan dia teruk, kita akan up triage dia ke zon kuning ataupun zon merah. Kebanyakan daripada pesakit kita ni, kalau boleh kita tak naklah jumpa di zon merah. Sebab zon merah ni sangat kritikal. Tetapi apabila di zon merah ni, tiada waktu menunggu. Waktu menunggu ni adalah kosong. Maksudnya daripada mula-mula sampai ke depan Jabatan Kecemasan,
0: terus ditolak ke zon merah.
1: Kita akan terus setelah kita analisa. Okey, kategori pesakit ni adalah zon kritikal, zon merah, akan terus dibawa ke zon merah. Dan bila tiba di zon merah pun, akan ada satu tim yang kalau terus kita tengok merawat dalam TV tu kan, macam sibuk sangat.
0: Berkejar-kejaran.
1: Ya, begitulah. Sebab untuk pesakit kritikal, setiap saat itu berharga.
0: Maksudnya kalau kalau doktor dah terangkan tadi, kalau zon hijau ni tak kritikal yang melibatkan seperti ciri birik, demam panas mungkin, yeah, ataupun patah yang boleh dirawat dalam tempoh yang agak panjang. Yeah. Zon kuning ni agak sedikit kritikal tapi tidak berapa nak kritikal. Tapi kalau zon merah ini, kalau doktor sebut kritikal yang membuatkan satu minit itu sangat berharga untuk pesakit itu, apa kriteria penyakit yang akan terus ditolak ke zon merah?
1: Okey, contoh-contoh dia je sakit, sakit dada. Sakit dada akibat serangan jantung.
0: Okey.
1: Keadaan yang susah bernafas. Mm-mm. Hilang tahap kesedaran ataupun tidak sedar. Mm-hmm. Ataupun lemah anggota badan. Mm-hmm. Selalunya dia menunjukkan seorang itu sedang mengalami stroke lah. Lemah sebelah anggota.
0: Okey,
1: kes-kes yang macam ni, itu yang kesilapan orang kita ni. Kes-kes yang macam ni dia pergi klinik biasa.
0: Klinik swasta atau harian.
1: Klinik swasta ataupun klinik kerajaan.
0: Rawatan harian lah.
1: Tapi yang gatal-gatal, yang sesama sikit-sikit, dia datang ke jawatan kecemasan.
0: Maksudnya ini sering berlaku
1: ini
0: dalam
1: masyarakat kita. Setiap hari.
0: Okey, yang
1: memang setiap hari.
0: Yang gatal-gatal, yang orang kata kena pisau sikit ke apa, terus ke kecemasan.
1: Yeah.
0: Ataupun tiba-tiba dapat kena panic attack ke.
1: Yeah.
0: Tapi mungkinlah bagi saya, bagi saya sebagai orang awam, benda tu yang membuatkan kita panik, kita terus ke kecemasan. Bagi saya.
1: Okay.
0: Bagi mungkin pakar perubatan ini, dia punya ada pandangan masing-masing. Sebab doktor kata yang kritikal tu pergi klinik rawatan harian. Yeah. Tapi yang biasa-biasa ni datang ke kecemasan.
1: Yeah.
0: Mungkin kenapa terjadi begitu, doktor?
1: Dia macam ni. Sebab selalunya mereka yang tidak kritikal ni, dia rasakan apabila datang ke jawatan kecemasan
0: cepat,
1: ni akan dilihat cepat.
0: Kes tu dirawat.
1: Ada misconception kat situ. Jabatan kecemasan dia bukan jabatan kecepatan. Dia bukan. Dia ada misconception kat situ. Kita akan utamakan kes-kes yang kritikal ini semua adalah kerana sumber tenaga. Maksudnya pesakit lebih ramai daripada perawat. So kita kena bagi keutamaan. Dan jika puan datang ke jabatan kecemasan, apabila dibagi nombor, nombor tu bukan nombor giliran.
0: Dia tak ikut macam contoh 1007, bukan lepas ni 1008.
1: Bukan
0: macam tu.
1: Bukan.
0: Sebab itu akan menjadi rungutan biasanya kepada apa sakit yang datang ke hospital.
1: Faham. Nombor itu adalah sebagai bukti bahawa anda telah didaftarkan di jabatan kecemasan.
0: Itu bukan angka giliran.
1: Itu bukan giliran anda. Bukan angka giliran anda. Maksudnya kita akan panggil di zon tidak kritikal pun, kita akan panggil berdasarkan tahap penyakit tu. Contoh kalau budak setahun demam
0: sawan ke,
1: kalau sawan dia akan terus masuk
0: ke zon merah,
1: ke zon kuning atau zon merah. Maksudnya kalau dia sedang sawan memang terus ke zon merah. Kalau dia selepas sawan, dia akan dihantar ke zon kuning. Tapi kalau budak-budak yang umur setahun, dibandingkan dengan orang contohnya umur 20 tahun demam, walaupun orang 20 tahun tu datang awal, tapi bila masa dipanggil, doktor akan panggil kanak-kanak
0: dulu.
1: Sebab kanak-kanak ni dia special sikit. Special bukan sebab apa.
0: Rawatan
1: dia kadang-kadang
0: awal.
1: Rawatan awal tu dia perlukan untuk mengelakkan komplikasi.
0: Faham. Okey, dah bila doktor mencelah berkenaan dengan angka giliran masa kan, di setiap zon tu berapa lama untuk pesakit itu menunggu? Contoh zon hijau, zon kuning dan juga zon merah tu bukan tempoh yang lama lah. Sebab ia melibatkan organ yang penting seperti jantung, stroke dan sebagainya. Mungkin pergi daftar tidak mengambil masa sehingga sejam kemungkinan. Tapi kalau mungkin zon hijau ataupun zon kuning ini, tempohnya sampai kata saya pergi contohlah tengah malam tiba-tiba demam panas dan pergi daftar sampai 3 pagi tak panggil lagi. Pukul 12 tengah malam dah 3 pagi tak. Mungkin tempoh berapa lama yang diperlukan?
1: Sebab jabatan kecemasan pun kita ada KPI kita. KPI ni maksudnya kita cuba untuk mencapai KPI tu. Kita berusaha ke arah untuk mencapai tu. So maksudnya kalau zon merah tu, KPI masa menunggu adalah kosong.
0: Okay.
1: Dan so far kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah untuk mencapai KPI ni. Untuk zon kuning pula, KPI kita adalah sebanyak 30 minit.
0: Okay.
1: Juga kebanyakan masa lebih daripada 80-90% daripada kita berjaya mencapai. Cuma masalah di zon hijau ni, KPI dia adalah 90 minit.
0: Sejam setengah.
1: Sejam setengah. Tetapi bergantung kepada pada masa bila pesakit tu sampai.
0: Contohnya?
1: Contoh dia kalau pesakit tu datang untuk kes green zone. Maksudnya kes kecemasan tidak kritikal. Kalau dia sampai 8 pagi, mungkin KPI itu boleh tercapai. Tapi kalau dia sampai pada waktu puncak, waktu puncak tu selalunya dalam pukul 11-12.
0: Tengah hari.
1: Tengah hari.
0: Nak masuk tengah hari lah.
1: Nak masuk tengah hari. Mungkin dia tidak dapat dipanggil dalam masa 90 minit.
0: Lebih daripada itu. Sebab daripada dah ramai.
1: Ya,
0: sebab pendaftaran tu dah ramai.
1: Betul.
0: Okey, faham.
1: Kita dan, di Jabatan Kecemasan, walaupun kita sedar pesakit di zon hijau ni ramai, tapi kita punya tugasan utama kita adalah di zon merah dan di zon kuning. Sebab itu
0: keutamaan.
1: Keutamaan. Sebab itu majoriti staff kita akan tempatkan di zon merah dan di zon kuning.
0: Okay.
1: Macam di Hostel Sultanah Nur Zahirah, kita beruntung sebab pegawai perubatan agak ramai berbanding dengan hostel daerah. Sedangkan di hostel daerah, mereka terpaksa guna sama. Maksudnya doktor tu lah yang tengok zon merah, doktor tu lah yang tengok zon kuning.
0: Multitask lah.
1: Ya, multitasking. Itu berlaku apabila berlakunya kes, peningkatan kes di zon merah. Pesakit di zon hijau tu terpaksa menunggu lebih lama daripada kebiasaan.
0: Sebab tu orang merungut. Sebenarnya dia tak tahu yang di zon merah tu ada kes yang perlu diselesaikan segera. Mungkin kes tu bukan 1-2.
1: Betul.
0: Dan yang merawatnya hanyalah mungkin 2-3 orang doktor sahaja, berbanding yang diperlukan khidmat doktor pada waktu itu adalah mungkin 7 orang, 8 orang ataupun 10 orang.
1: Betul.
0: Sebagai contohnya begitulah.
1: Betul. Tapi sebenarnya untuk orang awam, sebab kadang-kadang ketika menunggu tu, tahap kesihatan tu mungkin menjadi lebih merundung.
0: Dia makin mood pun dah tak okey kan.
1: Ada cara dia. Dia boleh berjumpa kembali dengan pegawai triage yang dia di muka depan jabatan. Just bagi tahu, "Encik, tadi saya rasa macam okey. Ni saya rasa macam nak pitam lah contoh."
0: Worse lah, kesihatan makin tak elok.
1: Betul. So pegawai, penolong pegawai perubatan di triage tu, dia akan nilai semula. Dia akan ambil balik tekanan darah, cek semula nadi. Dan jika pesakit ni perlu
0: dirawat segera,
1: dia akan up triage ke zon kuning ataupun zon merah.
0: Contohnya macam kalau kita demam, mungkin waktu kita daftar tu suhu kita 38.7. Tapi bila kita menunggu hampir 2 jam mungkin, suhu tu semakin meningkat dan kita mungkin shaking, mungkin kita dah muntah. Mungkin itu boleh diberitahu kepada pegawai perubatan yang bertugas.
1: Ya, yang penting komunikasi.
0: Jangan marah-marah.
1: Sebab jangan senyap-senyap.
0: Jangan diam, lepas tu update status. Apa ni tak nak macam tu.
1: Kalau boleh, sebab kita kalau update status, kami akan tahu lambat.
0: Sebab benda tu dah berlaku pagi tadi, kan?
1: So, teruslah jumpa dengan
0: pegawai perubatan
1: penolong pegawai perubatan di triage tu.
0: Okay, baik. Itu dia untuk tempoh menunggu. Selepas ni ada lagi yang saya nak kongsikan. Ada menegur bos kita ni di live Facebook kita. Apapun berkenaan dengan bila nyawa jadi keutamaan, fahami peranannya dari Jabatan Kecemasan dan juga Trauma Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Selepas ini ada lagi perkongsian untuk anda di Terengganu FM.

0: Kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasi Muda Sedar. Masa berlalu 10.49 pagi. Biasanya bos punya pantau anak buah. Hari ini anak buah yang pantau bos. Betul ke bos datang konti
1: ni? Taman sekarang begitulah.
0: Senang kan? Senang untuk CCTV apa pun. Betul. Bos kita dekat konti pada pagi ini bersama-sama dengan Dr. Sazwan Rizal Samsudin, pakar perunding perubatan kecemasan, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, dengan topiknya Jabatan Kecemasan Bila Nyawa Jadi Keutamaan, Fahami Peranannya. Tapi saya suka dengan ayat apa ni, doktor? Jabatan Kecemasan bukan Jabatan Kecepatan. Dia bergantung pada kes. Kalau tadi dah diberitahu untuk zon merah tiada had masa, dan juga kalau untuk zon kuning waktu menunggu kurang lebih 30 minit ataupun lebih, dan kalau untuk zon hijau 90 minit ke atas, bergantung kepada kes pada hari itu. Dan setiap kita ada KPI dan juga mungkin ada penambahbaikan untuk zon hijau, mungkin doktor boleh kongsikan untuk pagi ni.
1: Okey, untuk zon hijau sekarang ni, kita sedang memikirkan bagaimana untuk bukan mengurangkan beban doktor, tapi untuk mengurangkan masa menunggu pesakit kecemasan yang tidak kritikal ini. So apa yang kita akan lakukan selepas ini adalah untuk pesakit yang datang yang bukan kes merah ataupun kes kuning, kita akan analisa. Kita maksudnya kita akan membuat penilaian, di triage dengan melihat tekanan darah, nadi, suhu. Dan jika kita berasakan kesnya bukan kes kecemasan, kita akan rujuk pesakit tersebut kepada klinik kesihatan yang berdekatan.

0: macam betul lah doktor kata, baru saya faham. Kadang-kadang orang kita akan lihat pada nombor yang diberikan, angka dia menganggap itu adalah nombor angka giliran. Lepas 7 mesti 8, 8 mesti 9. Ia tidak bergantung kepada nombor itu, tapi kita melihat pada sejarah penyakit yang dihidapi oleh pesakit yang daftar tu. Walaupun dia datang awal lewat dari kita, tapi dia dipanggil dulu sebab dah kita ada data, hospital dah ada data penyakit dia.
1: Betul.
0: Okey, baik. Dan untuk mengelakkan orang ramai keliru, boleh doktor kongsikan panduan mudah bila sebenarnya kita perlu datang ke klinik, ke hospital di kecemasan, dan bila kita patut ke klinik kecemasan?
1: Okey. Untuk kes-kes yang berkait dengan jantung, pernafasan, tahap kesedaran, jika berlaku masalah, terus saja datang ke Jabatan Kecemasan walaupun anda rasa anda okey.
0: Okey.
1: Contoh je sakit dada. Sebab sakit dada ni sekarang negara kita ni memang terkenal, menuju ke arah negara membangun. Serangan jantung ni memang hampir hari-hari, memang hari-harilah kita tengok. Saya boleh katakan setiap shift kita bekerja tu mesti ada orang yang mendapat serangan jantung. Okay. Sama ada serangan jantungnya yang paling kritikal ataupun semi-kritikal. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang dia takut sebenarnya nak datang ke jantung kecemasan, dia takut. Kalau datang kecemasan ni nanti serangan jantung.
0: Dapat tak apalah, penyakit.
1: Saya pergi ke klinik lah, biasa je lah. Masalahnya setiap saat untuk jantung tu adalah berharga. Orang putih kata time is myocardium. Jantung adalah setiap detik masa. Begitu juga dengan pernafasan. Bila rasa sesak nafas tu, walaupun anda rasa ini mungkin sebab asid kot, angin ke,
0: kita buat andaian sendiri.
1: Jangan buat andaian sendiri. Sebab selalunya kita buat andaian sendiri tu sebab kita takut
0: nak tahu penyakit
1: benda
0: kita
1: yang tidak pasti.
0: Kita teringat dengan penyakit.
1: Ya, betul. Saya cadangkan kalau berlaku sesak nafas, datanglah ke Jabatan Kecemasan. Biar kami yang membuat penilaian bagi pihak anda.
0: Okey, baik.
1: Sama juga macam lemah anggota badan. Pun sebenarnya bukan setakat datang ke Jabatan Kecemasan, kena datang ke Jabatan Kecemasan awal. Sebab perawatan dia bergantung kepada masa ketibaan. Contoh, contoh dia, kalau tiba-tiba bangun tidur lemah sebelah anggota badan, muka sengit, cakap pun telor tak berapa jelas. Tanda-tanda stroke lah tu.
0: Tanda-tanda awal lah.
1: Tanda-tanda awal stroke lah tu. Datang terus ke Jabatan Kecemasan, kita akan, kita ada special lane. Maksudnya kedatangan anda tu memang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu sebab ada rawatan khas. Sebab kalau anda tunggu tunggu siang sikit lah, tunggu, tunggu anak balik kerja lah, kita dah kehilangan masa di situ, dan menyebabkan perawatan yang terbaik itu kita dah tak boleh nak bagi dah.
0: Faham. Maksudnya saya faham lah, bila orang yang demam panas dia akan pergi terus ke kecemasan. Bila orang yang melibatkan orang kata enjin untuk diri kita, seperti jantung ataupun otak, kita ambil masa tunggu subuh dululah, lepas ni baru pergi.
1: Jangan tunggu. Sebab masalahnya bila sampai tu, keadaan tu dah menjadi macam irreversible. Maksudnya tidak boleh,
0: makin teruk lah,
1: makin teruk, dan mungkin tidak boleh diselamatkan.
0: Kita tak nampak punca awal dia tu. Okay. Ada yang kata Tokpa dari Kemaman ni, dia kata fahamlah apa yang doktor bagi tahu, nombor bukan giliran tapi keutamaan kepada pesakit yang datang tu.
1: Betul.
0: Dan juga ada juga yang bertanya, boleh doktor?
1: Boleh.
0: Ada yang kata kalau seseorang tu asma di rumah, terus ke kecemasan ataupun ke klinik rawatan harian biasa?
1: Okey, untuk pesakit asma selalunya mereka ni dah ada pam biru tu.
0: Inhaler tu
1: yang warna putih tu kan. Kalau pakai di rumah tak okey, maksudnya dah try pakai, tak okey, terus datang ke Jabatan Kecemasan.
0: Okey. Tapi kalau kita sedut tu boleh bernafas, dah cool down sikit.
1: Dah cool down, itu boleh pergi ke klinik kesihatan.
0: Okey, baik. Dan ada sedikit lagi yang nak doktor kongsikan pada kami, mesej utama yang nak disampaikan kepada pendengar sebenarnya di luar sana berkenaan dengan Jabatan Kecemasan ni.
1: Okey, paling penting sekali, jagalah kesihatan diri. Jaga kesihatan diri, sebab sekarang ni masalah kita adalah kebanyakan daripada kes-kes di Jabatan Kecemasan adalah komplikasi penyakit tiga serangkai. Kencing manis, darah tinggi,
0: kolesterol
1: dan penyakit jantung. Maksud saya adalah apabila anda didiagnose dengan penyakit

0: tiga sangkai ni,
1: mm-mm,
0: pergilah temu janji.
1: Mm.
0: Makanlah ubat.
1: Mm.
0: Orang kata dalam bahasa mudahnya, ikutlah pesanan doktor. Yeah. Sebab kita tak nak komplikasi. Sebab bila tu berlaku komplikasi, anda terpaksa ke jabatan kecemasan.
1: Betul.
0: Ha, itu yang paling penting.
1: Yang paling utama, kita kena kenal pasti penyakit kita untuk kita ke klinik rawatan biasa ataupun kita perlu ke kecemasan.
0: Betul.
1: Ha, sebab macam doktor katalah, kalau menyebabkan otak, jantung, itu terus.
0: Betul.
1: Tapi kalau ada demam panas ataupun sakit-sakit yang boleh dirawat dengan tempoh masa yang agak panjang, itu boleh ke klinik rawatan harian. Tapi kalau ke kecemasan, tempoh menunggu tu agak lama.
0: Betul.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk perkongsiannya pada pagi ini, doktor. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsi, sebabnya bila melibatkan jabatan kecemasan ni, dia merupakan nadi untuk hospital itu sendiri.
0: Boleh jemput lain kali tu.
1: Boleh, tak ada masalah. Sebab banyak lagi sebenarnya, ia bukan tertumpu kepada warna zone, tempoh menunggu, tapi banyak lagi sebenarnya kan,
0: faham,
1: yang ada dalam jabatan kecemasan itu sendiri. Sebab jabatan, kita tahu jabatan kecemasan ni bekerja 24 jam tanpa rehat.
0: Betul.
1: Okey. Dan orang kata dengan peredaran masa ni, tekanan itu makin bertambah, tetapi tanggungjawab kita makin besar.
0: Betul.
1: Semoga doktor-doktor di jabatan kecemasan, orang kata, diberikan kesihatan yang baiklah untuk terus memberi khidmat. Dan juga orang kata, sekarang ni mental health kena jaga.
0: Betul.
1: Itu yang paling utamalah kan. Okey, terima kasih untuk Dr. Syazwan pada pagi ni untuk topiknya, jabatan kecemasan, bila nyawa jadi keutamaan. Fahami peranan jabatan kecemasan itu sendiri. Dia bukan jabatan kecepatan. Okey, baik. Terima kasih doktor. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Okey, assalamualaikum.

Kembali untuk jam yang kedua Serangan FM Anggun Inspirasi Mu 11 8 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Assalamualaikum. Untuk pertemuan edisi hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijri. Ya, ada yang baru saya, Bismillahirrahmanirrahim, baru nak brunch dia tak ambil sarapan pagi, tapi terus pada sarapan pagi campur dengan makan tengah hari. Tapi makan berat terus lah. Ada yang kata saya tak boleh tak makan pagi, dia pening kepala, dia naik angin. Bukan naik angin nak marah, tapi angin tu dalam badan kan. Tapi kita kena makan juga, tak boleh konon-konon kata nak cut sugar, nak diet, kita makan tak ikut pada piramid makanan kita. Ada Kak Zu Baka ni, ibu kita katanya, alhamdulillah ada sikit-sikit tempahan, tak banyak, tak apa, tapi biar ada selalu. Kalau kita tengok pada meriahnya pulut berhias dia ni, alhamdulillah dengan rezeki yang Allah kurniakan. Dan juga kita ada juga Kak Ba kita pada pagi ni, katanya duduk dengar radio dekat dapur sambil goreng karipap, baru nak sarapan pagi ke Kak Ba? Dan di Dungun panas memancur cuaca di Dungun pada pagi ni. Alhamdulillah tak kisahlah apa rezeki kita pada pagi ni. Ada yang kata nasi lemak, ada yang kata mi goreng mamak, ada yang kata makan ubi rebus. Ada ubi ke musim sekarang ni? Tapi janji kena makan. Tak boleh skip makan. Jadual makan tu kita kena aturkan dengan baik Ada yang minum minuman tambahan ataupun makanan tambahan. Itu bergantung pada diri kita sendiri. Janji jaga kesihatan.

0: teka lagu berganda.
1: Seperti biasa untuk jam yang kedua Anggun Inspirasi Mu, kita ke ada teka lagu berganda. Lagu apa hari ni? Kena teka menerusi WhatsApp kami di 0103446632. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita, dan ini untuk anda pada pagi ini. Teka lagu berganda.

0: Itu dia. Boleh tangkap tak lagi teka lagu berganda kita pada pagi ini? Lagu apa? Terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Sekali lagi untuk anda.
1: Teka lagu berganda.

Siapa yang paling pandas pada pagi ini? 0103446632. 11.14 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang dengarkan kami Serangan FM, yang menyapa saya dengan salam di live TikTok Serangan FM. Waalaikumsalam. Orang jauh, orang dekat, dekatkan orang kata jarak kita dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan pada kita melalui doa sebenarnya. Selamat pagi semua.

Okay, itu dia teka lagu berganda untuk pagi ni. Ha, awal saya mainkan muzik dah, ada yang dah jawab dah. Itu korang yang telinga memang laju ya. Okay, selamat pagi untuk rakan-rakan kita yang berada di live di Tajungan FM. Kita ada Uncle Tisian Tan Mak Ngah Anggun. Kita ada juga Ika Rosa Chan. Selamat pagi Chan. Kita ada Ara. Kita ada siapa lagi ni? Denif. Dan juga rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Pak Didi Rahman. Sudinaida. Yang tengah tap-tap screen pun terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan intai saya daripada luar pun terima kasih lah. Ismi Paul pun ada, terima kasih. Uncle Red, ya, selamat pagi. Pak Teh Lang, Sudi Naida, betul lah saya sebut namanya. Magna, selamat pagi Magna. Magna pun jawab juga untuk teka lagu berganda pada pagi ni. Okey, untuk teka lagu berganda kita ada Kimi Batu Rakit, kita ada Jirozi Gombada, kita ada Farah Farhana Dungon, Magna Bukit Dimang, kita ada 2962 nombornya, kita ada juga 5252. Terima kasih dari Kuala Ibai Mah namanya, 9803 Mama Rose, dan juga kita ada Syambulo Gading, kita ada Kaabah. Semua jawab betul. Semua jawab betul. Jawapannya adalah penyanyi Rosa. Lagu pertama adalah Pudar dan lagu kedua adalah Ayat-Ayat Cinta. Semua betul. Okey, tahniah kepada semua. Saya hadiahkan anda dengan lagu penyanyi Rosa lah, Pudar. Tapi saya tak nak anda pudarkan frekuensi kami, tak nak pudarkan telinga anda untuk tidak mendengarkan Cungan FM. 11.25 minit pagi, 11.30 minit pagi, tak ada tajaan dari Nescu untuk anda di Cungan FM.

0: kembali bersama-sama kami Anggun Inspirasimu, dan untuk waktu ini selama 15 minit kita akan bersama-sama menerusi ruangan tajaan iaitu NESQ Resources bersama dengan sahabat kita yang berada di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Ya, saya sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Kalau sebut apa NESQ ni, orang kat live TikTok dah kata call tokek sarang burung ke? Betapa orang tahu dah nama NESQ tu.
1: Alhamdulillah.
0: Okeylah, untuk perkongsian 15 minit ini silakan dari kami di Sungai FM.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan untuk seluruh pendengar-pendengar setia orang Terengganu kita. Dan alhamdulillah, saya nak doakan buat semua yang mendengar pada waktu ini dalam keadaan baik-baik dari segi kesihatan, rezeki dan insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ain. Jadi hari ini saya berkesempatan ke udara lagi di Radio Terengganu FM. Apa yang NESQ nak bicarakan tentang hari ini adalah sesuatu yang menarik perhatian diri kita, tubuh badan kita dan juga kepada insan-insan yang kita sayang, iaitu minuman yang tidak asing lagi yang mendapat tempat dalam negara dan juga di luar negara, minuman tambahan pati sarang burung walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Jadi tuan-tuan, apa yang baiknya jika kita amalkan minum minuman tambahan sarang burung walet ini? Ia bukan air tapi adalah pati. Pengambilan yang sangat minima membantu serta menyokong untuk tubuh badan kita mendapat sistem imun yang sangat baik untuk tubuh badan kita, melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita dan juga menjaga organ dalaman kita, khususnya yang ada masalah usus, masalah penghadaman, masalah nafas. Kadang-kadang kan, Ain kan, ada yang terjaga 2-3 pagi.
0: Betul.
1: Sebab sakit perut ni kan, tak pasal-pasal nak pergi ke tandas, nak dapat tidur yang lena pun tak dapat. Jadi kita kesian buat sahabat-sahabat saya, buat abang-abang dan juga kakak-kakak kita yang mungkin selama ini mungkin ada masalah-masalah dari segi tahap kesihatan yang kurang baik. Jadi kita nak segarkan tubuh badan kita, tuan-tuan. Kita nak freshkan tubuh badan kita dari dalaman. Bila dalam dah cantik, barulah luaran lagi menarik, serta barulah kita yakin nak buat apa saja, urusan-urusan kerja ke ataupun urusan-urusan nak jumpa orang kan. Tapi kan Ain kan, kalau kita dalam keadaan yang apa, mentaliti kita ni kan rasa macam sakit, kita rasa lesu, bangun pagi-pagi ni duk menung lama dekat tilam ni, nak bangun jalan nak pergi mandi pun rasa lemau badan ni kan. Jadi kita tak nak macam tu.
0: Betul.
1: Kita nak badan kita bila bangun pagi-pagi kita rasa segar. Lepas tu kita bila berdiri tu kita rasa macam tak mudah pitam.
0: Yakin
1: kita faham
0: lah
1: sekarang cuaca kan. Cuaca kan sekarang dah semakin panas kan. Kita tahu mungkin ramai di kalangan sahabat saya di Terengganu yang berniaga kan, ada yang jual keropok, ada jual macam-macam, kena panas. Jadi kita tak nak tenaga kita ni bila buat kerja sekejap rasa macam nak pitam,
0: macam
1: rasa
0: drain
1: macam
0: lah,
1: nak tumbang. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat, kita berusaha dan berdoa. Satu-satunya produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Tak perlu nak risau lagi tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang selama ini yang minum produk NESQ ni setahun, dua tahun, dia kata memang serasi lah. Kita ni dah cuba banyak produk dah tapi tak berapa nak kenal dengan diri kita. Tapi bila minum produk sarang burung walet ni, dia rasa serasi dengan tubuh badan dia. Bukan saja untuk kesihatan dalaman, bahkan untuk kecantikan. Kolagen yang sangat tinggi, Ain, yang ada di dalam sarang burung walet itu membantu untuk mencantikkan kulit kita, kulit luaran kita nampak lembap, nampak mulus, nampak gebu.
0: Ini
1: yang
0: kan
1: cantik, yang comel kan. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini kami nak tawarkan promosi jualan sebanyak 4 botol. 4 botol ni berapa harganya Cik Man? Okey, untuk satu botol isi padu 375 ml, kita datangkan dengan harga asal, Ain, bukan harga promosi, harga asal RM180. Tapi nak tak tuan-tuan, untuk orang Terengganu sahaja, hari ini 4 botol dengan harga RM150.
0: Berapa botol?
1: Jimat dia tu?
0: RM30.
1: Bukan jimat RM30, Ain. 100? Untuk satu botol RM180.
0: Oh, satu botol RM180.
1: Ya.
0: Saya ingat kan 4 botol.
1: Ya, hari ini 4 botol. 4 botol dengan harga RM150 saja tuan-tuan. Bayangkan.
0: Ini dah macam bagi saja ni.
1: Macam bagi saja. Jadi niat utama kami di NSQ ini, kami lebih nak kepada membantu orang di luar sana yang mempunyai masalah, yang tak mampu nak beli, tak mampu nak rasa sarang burung walet ni. Bila cerita sarang burung walet, kita tak boleh nak beli, kita harga dia mahal kan. Jadi insyaAllah di NSQ, harga yang mampu milik untuk anda miliki. 4 botol RM150. Jadi boleh telefon segera untuk tempahan di talian kami 016-551-6443. 016-551-6443. Ingat tuan-tuan, untuk promosi hari ini NSQ buka sampai jam 5 petang saja. Jadi sempat lagi kalau nak kongsi-kongsi beli,
0: share-share
1: awak
0: lah.
1: Ada berapa? Awak ada RM75, kita ada RM75, cukup RM150,
0: dapat 4 botol.
1: Cuma kalau yang mana nak beli secara walk-in ataupun nak beli secara barang sampai ataupun melalui penghantaran, ada sedikit cas penghantaran lah. Tapi berbaloi sangat lah, Ain. Harga asal untuk keseluruhan 4 botol ni saya rasa hampir RM500. Tapi hari ni tuan-tuan, jimat yang terlalu banyak, dengan harga RM150 saja dapat 4 botol. Telefon di talian 016-551-6443. 016-551-6443. Dan sementara saya tunggu panggilan ni masuk, Ain, kan? Apa kata kita berehat sebentar?
0: Boleh.

0: Kembali bersama-sama kami untuk pagi ini 11.41 minit pagi, rancangan Tajuk Anda SQ yang membawakan promosi secara besar-besaran harga sebotol. Sebelum ini RM180 sebotol, tetapi hari ini SQ tawarkan RM150 untuk 4 botol. Itu Cik Man bagi tahu tadilah. Mungkin Cik Man ada lagi yang nak dikongsikan pagi ini, silakan.
1: Baik, terima kasih kepada Ain dan kepada tuan-tuan yang terlepas dengar promosi NESQ pada pagi ini. Jadi saya nak ulas semula lah, Ain. Yang kepada tuan-tuan yang ada masalah bila bangun pagi-pagi ni rasa kan, rasa kaki ni mencucuk-cucuk, lepas tu badan ni rasa lama nak pitam berdiri, lama tak boleh, tak boleh nak buat kerja lama-lama, Ain ni rasa berpeluh-peluh, rasa macam tak boleh, rasa nak berat, nak tidur saja kan. Jadi kita nak tingkatkan balik apa kita punya sistem imun dalam tubuh badan kita. Kita nak kuatkan tulang lutut kita, kita nak kuatkan tulang belakang kita. Jadi kita boleh cuba ikhtiar sehat, doa dan usaha. Kalau tak doa, tak usaha, manalah boleh kan. Tapi alhamdulillah, ramai dah pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini ya solat di kerusi. Lalu ni kita dia dah boleh solat dengan apa, keadaan yang baik, yang sempurna. Dan dulu semua ada yang terbaring di tilam, dan sekarang ni dah boleh urus diri, pergi mandi kan, kita berjalan dalam sekitar rumah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mungkin sebab daripada produk ini dengan izin Allah SWT, ia membantu mengurangkan masalah-masalah kesakitan yang tuan-tuan alami. Jadi kita ni kalau fikir sakit jadi otak kita ni jadi negatif. Tak tentu kalau kita nak marah itu, marah ini. Jadi kita nak gembira setiap hari tuan-tuan. Kita nak seronok layan cucu kita, kita seronok nak pergi rumah anak kita. Jadi dalam keadaan tenang, dalam keadaan diri yang sangat fresh, sangat baik, mari cuba dahulu untuk promosi minuman Pati Sarang Burung Walet 4 botol dengan harga RM150 yang mana nak datang untuk membeli secara walk-in. Kita ada pejabat di Kuala Terengganu, kita boleh datang di tingkat 2 Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Ladang Tok Pelam, berhadapan dengan Wisma Cemerlang. Kalau perasan kan, jambatan yang naik tu di Kuala Terengganu tu, maknanya jambatan terangkat tu, jadi turun depan sikit nampak ada hotel Ming Star warna hitam, berhadapan dengan dia nampak signboard kita NESQ, ataupun berhadapan dengan bangunan Wisma Cemerlang. Dia satu jalan je situ, jalan besar tu, memang dia nampak dah. Jadi tuan-tuan nak beli secara walk-in tak ada masalah, telefon dulu di cawangan kita, pastikan nak datang waktu bekerja, waktu berjabat. Jangan datang nanti malam-malam, tak ada orang kan. Jadi untuk hari ini dapatkan promosi hebat kita, telefon untuk tempahan di talian kami 016-551-6443, 016-551-6443. Jangan lama-lama fikir, jangan buat fikiran tu tak boleh nak beli, tak boleh. Boleh sangat. Daripada harga RM500 kita turun RM150 tuan-tuan. Kongsi beli, kongsi manfaat, kongsi perkara yang baik. Seorang RM75, RM75 dapat seorang 2 botol. Satu botol kalau penggunaannya, cara makannya kan Ain, mudah saja. 2 sudu pagi sebelum sarapan, dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur, cukup memadai untuk seorang dewasa. Nak sapu di bahagian luaran kulit pun boleh, ada kena panas minyak panas ke, ataupun kulit muka kita rasa macam kusam, kalau rasa tak ada, nampak seri, jadikan sebagai masker muka kita. Boleh juga, dia tak jadi masalah. Yang paling penting di dalam hati kita, aku nak sehat, aku nak badan ceria, nak gembira hari ini. Telefon kita untuk dapatkan promosi daripada NESQ, minuman Pati Sarang Burung Walet 4 botol dengan harga RM150, yang mana tak boleh nak datang ke cawangan kita, tak apa, telefon nanti kita bungkus-bungkus, kita hantar, ada sedikit cas pantaran ya. Jadi ini nombor telefon kami tuan-tuan, 016-551-6443, 016-551-6443. Jadi kita buka untuk 40 orang yang terawal sahaja. Jadi jangan tunggu lama-lama, nak sehat, nak cantik, telefon NESQ sekarang. Dan itu sahaja masa yang saya ada. Terima kasih kepada Ain dan juga kepada semua yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Man dari NESQ untuk pagi ini, ruangan Tajaan NESQ.
2: Dengar lagu ni tau. Ini nasi Hani Pangatuh.

11.56 minit pagi, 12.30 hari nanti sama-sama kita dengarkan dan buletin 12.30 hari bersama dengarkan penyampai Nur Azizah Mat Sani. Jangan lupa untuk dengarkan ruangan seleksi 90-an bermula 12.19 minit tengah hari nanti untuk jam yang ketiga di Terengganu FM Anggun Inspirasimu.

0: Ilmu menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmah 100 juz'in fa amsaka 'indahu 99 juz'an wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fa bihi yatarahamul khalqu hatta idnal farasa la tarfa'u hafiraha 'an waladiha khasyyata an tusibahu." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmatnya dalam 100 bahagian, maka ditahan di sisinya 99 dan diturunkan di bumi satu bahagian. Maka dengan satu bahagian itu, masing-masing yakni makhluk kita ni berkasih sayang, sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khawatir menginjak anaknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat yang diberikan kepada makhluk di atas muka bumi ini sehingga sampai demikian sekali. Dan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah sebut, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh kerana itulah, bila rahmat Allah yang begitu besar ini, hendaklah kita berusaha untuk mencapainya dengan melakukan kebaikan, yakni dengan membuat amal soleh dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nak membuat amal soleh ini, hendaklah mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibahaskan oleh para ulama, yang telah didisiplinkan dalam pelbagai disiplin ilmu seperti fiqahnya, seperti tasawufnya, dan khususnya bab akidahnya. Jadi dengan itulah, bagaimana kita nak mengharap ataupun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan antaranya melalui amal soleh. Dan siapa yang nak mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita nak komen dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan." Siapa yang nak mengharap pertemuan dengan Tuhannya, yakni pertemuannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal soleh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni berapa lama kita dalam dunia? Kata Nabi SAW, umur kita ni tidak melebihi antara 60 lah hingga 70. Kalau terlebih tu maknanya bonus. Jadi

Jadi masa-masa itulah yang kita Allah beri kepada kita untuk mendapat rahmat daripadanya. Dan untuk mendapat rahmat daripadanya itu Allah dah sebut supaya beramal kebaikan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah sentiasa beramal soleh, menyediakan diri kita untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di amal soleh ini? Amal soleh yang Nabi kata wajib untuk kita buat, ibadat kita yang wajib. Kemudian amal soleh sesama manusia yang wajib kita buat, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, guru-guru, masyarakat. Dan kemudian tolong-menolong, semua itu merupakan amal soleh. Dan hendaklah kita memperbanyakkan sebelum ajal yang tak tahu bila nak datang itu, supaya kita mendapat rahmat Allah. Tujuannya selamat kita di akhirat esok-esok. Mudah-mudahan tuan-tuan gemarkan kita untuk membuat amal kebaikan, walau seketil

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam
1: yang dinanti, yang ditunggu oleh peminat-peminat lagu 90-an untuk anda. 12.15 minit tengah hari sehingga pukul 1 tengah hari seperti biasa setiap hari kecuali hari Jumaat untuk kita dengarkan lagu 90-an untuk ruangan seleksi 90-an. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk semua. Anggun Inspirasimu edisi Selasa 4 Ogos 2026 bertemankan saya Ain sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Sungai FM yang dengarkan kami di frekuensi dan juga yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma, okey? Jauh mana pun jarak kita, tapi RTM Klik anda boleh dengarkan. Bukan saya Serangan FM, tetapi 34 stesen RTM yang ada. Dan boleh juga ke saluran TV1, TV2, TV OK. Dan juga kita ada saluran sukan. Dan di RTM Klik juga kita ada apa lagi Ain? Kita ada radio bervisual. Macam-macam ada, betul-betul percuma. Okey, Kak Rebus, terima kasih. Kak Rebus tengah hari ni nak dengarkan lagu Safura Sedalam Mana Cintamu. Kita ada juga lagu Setia Kasih Halida yang nak didengarkan oleh rakan kita yang berada di Dungon, iaitu Ila Pawi. Terima kasih Ila. Tapi kita mulakan dulu dengan lagu ini, rakan kita yang berada di Parker. Terima kasih Pian namanya, nak dengarkan lagu You Kiss Terasa. Tapi tak ada terasa hati petang ni. Petang pula tengah hari. Dah tak ada panas buat petang kan. Seleksi 90-an Terengganu FM.

ni Lampaui setia dengarkan kami Serangan FM dan tiba dengan lagu Setia Kasih Pilihannya yang berada di Dungun pada waktu ini. Orang Pasir Mah pun ada tengok kita di live TikTok Serangan FM. Terima kasih. Orang Dungun cuba sapa saya sekejap. Boleh tak? Buat apa tu? Dalam kenderaan nak pergi ambil anak sekolah kan? 12.31 minit tengah hari. Saya tak nak cakap panjang. Sebabnya ada lagi pilihan rakan-rakan kita menerusi ruangan seleksi semampuan. Dari Dungun kita ke Kertih lah rakan kita ni. Katanya nak dengar lagu Kejam Sukses. Kau kejam. Kejam apa tu Pak Bear? Dan kita ada lagu Nafisa Ekspedisi dan lagu rock-rock semua ni dan harapnya bukan rock-rock lah kita. Rock-rock semua ni. Orang marang buat kerja Dungun ada rock ni. Jadi dirahmat nak dengarkan lagu Nafisa. Dan kita ada Halimah. Terima kasih nak dengarkan lagu Di Penjara Janji. Awi menerusi pilihan di live TikTok Cungan FM. Nombor belakang telefon dia 9878. Jom sama-sama. Kita apa? Kita healing tengah hari ni ya. Yelah penat dah daripada pukul 8.30 mungkin buat kerja. Ni kena buat regangan lah pula. Sekejap lagi lah nak pergi rehat. Ataupun ada dan kereta sambil-sambil tunggu anak. Kejam sukses untuk seleksi 90-an.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Senyum lebar tuan yang nak mendengarkan lagu Penjara Janji untuk anda pada waktu ini menerusi ruangan seleksi 90-an. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang bersama dengan kami pada waktu ini. Selamat tengah hari semua. Assalamualaikum. Semua dah makan tengah hari dah. Yang baru saya nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Yang dah kenyang, alhamdulillah. Dengan rezeki hari ini, ada yang gulai ayam. Gulai dengan kari berbeza kan kat Terengganu ni. Ada yang kata hari ini masak simple-simple je, Syahin. Ada yang kata hari ini tak tunjuk-tunjuk je sebab banyak benda yang nak diselesaikan hari ini Selasa. Ada yang kata baru nak masuk dapur sebabnya saya selesaikan hal rumah dulu. Ada yang kata baru balik dari pasar, macam-macam aktiviti kita kan. Apa pun, semoga Allah mudahkan segala urusan kita. 12.47 minit tengah hari dan satu tengah hari seperti biasa. Sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kita berbaki lagi kurang lebih 13 minit untuk ruangan seleksi 90-an. Ada lagi 2 hingga 3 lagu yang boleh saya putarkan untuk anda tengah hari ini. Dan untuk panduan kita bersama-sama juga, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 1.16 minit tengah hari. Manakala Besut Setiu 1.18 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.18 minit tengah hari. Kemaman dan juga Dungan 1.16 minit tengah hari. Baik, dari Kuala Nerus sahabat kita nak dengarkan lagu Chris, tajuknya Cendrawasih, Nur Afisa. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada lagu Semilir dari Panji. Pilihan rakan kita yang berada di mana ni? Di Kemamang, Miss Sonel namanya, nak dengarkan lagu Cendrawasih pula dah. Semilir Panji. Terima kasih juga untuk Mat, yang Mat Losong yang dengarkan kami dengan FM. Jam baru Al-Qasam sedapnya. Makan lepen tengah hari ni, Jam. Wah, berbeza itu. Apa pun, selamat tengah hari untuk semua Tiha kita. Ni pustakawan kita yang terima kasih banyak-banyak Tiha . Sambil-sambil orang kata bekerja sambil layan Terengganu FM melalui TikTok, dan juga dia suka dengarkan melalui ruangan RTM Click dan juga portal kami. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari semua.

Selamat tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.12 minit tengah hari untuk panduan kita bersama-sama masuknya waktu solat fardu zuhur untuk edisi Selasa 4 Ogos 2026 bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. 1.16 minit tengah hari manakala Besut dan juga Setiu. 1.18 minit tengah hari Hulu Terengganu. 1.18 minit tengah hari Kemaman dan juga Dungun. 1.16 minit tengah hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulung. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Hanya para nabi dan rasul dikategorikan sebagai golongan yang maksum, iaitu yang terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Selain daripada para nabi dan rasul, terutama kita semua pasti ada melakukan kesilapan dalam hidup kita. Pasti kita ada melakukan dosa dan kesilapan yang memerlukan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, setiap daripada kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan memberi keampunan kepada para hamba-Nya jika para hamba tersebut memohon kemaafan dengan setulus ikhlas dan tidak akan kembali melakukan kesalahan tersebut. Kalimah astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah, merupakan kata-kata yang memberi makna bahawa kitalah hamba dan dialah Allah yang mampu untuk memberi keampunan dan kemaafan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ia membawa maksud setiap anak Adam, iaitu setiap manusia, banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, marilah sama-sama kita ingatkan diri kita supaya banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan keampunan daripada Allah akan menyelamatkan diri kita daripada terjerumus ke dalam lembah neraka. Keampunan Allah amat kita dambakan. Oleh itu, jangan kita lepaskan hari-hari yang berlalu itu dengan tidak memohon keampunan kepada Allah. Selagi belum terbitnya matahari dari arah barat, maka kita berpeluang untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita dituntut untuk bersegera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan ini amat disukai oleh Allah kerana menunjukkan bahawa manusia tadi tahu bahawa dirinya telah melakukan kesilapan dan hanya Allah yang berkuasa memberi keampunan kepadanya untuk menyelamatkan diri.

Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

0: tepat pukul 1.30 minit tengah hari dan waktu ini sama-sama kita dengarkan untuk Ruangan Hidayah Terbitan Khadijah Khalid dengan tajuknya Tanda-Tanda Kiamat di Langit, dan yang akan disampaikan oleh berbagai Tuan Guru Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak. Dan pukul 2 nanti bersama-sama dengan rakan Sulagas Kak Cik dan juga Awang Mesti Ruangan Gigi Okey Guan Negabong kita. Jumpa saya esok hari pukul 6 petang untuk Ruangan Nurani, dan apa pun terus bersama kami Serenggan FM Mesra Ceria. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi naftafa amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق الله العظيم. آيات 7, 8, 9 dan 10 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Qiyamah yang artinya, maka apabila terbeliak mata manusia, ketakutan, kegerunan, kebimbangan yang tiada sudahnya, kerana menyaksikan kejadian gerhana bulan, ditambah pula bulan yang gerhana bertemu dengan matahari di tempat terbenamnya di sebelah barat. Di situ juga matahari muncul di sebelah barat, juga dalam keadaan gerhana. Waktu itu kedengaran suara-suara daripada manusia penuh ketakutan, hanya mampu meluahkan kata-kata, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana tempat lagi untuk kita melarikan diri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada umat manusia khas buat umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung tentang detik-detik hari kiamat. Paling menakutkan, paling mengerikan, sehingga terbeliak biji mata seluruh umat manusia, kerana mengetahui benar janji-janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentatif hari kiamat, atur cara hari kiamat, bermula dengan kejadian fenomena gerhana bulan. Dan perkara ini diulas lanjut oleh seorang tokoh ulama tafsir dan ulama hadis yang muktabar, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah, dah pun wafat 1100 tahun yang lalu, menyatakan benar janji-janji Allah, benar janji-janji Allah, lalu manusia ketakutan apabila menyaksikan sendiri detik-detik awal hari kiamat, bermula dengan kejadian gerhana bulan yang mereka selama ini mengetahui bila tarikh, bila waktu kejadian gerhana bulan, bagaimana formasi kejadian gerhana bulan, bila berulang-ulangnya tarikh kejadian gerhana bulan, kesemuanya dalam pengetahuan manusia kerana manusia mampu menghitung kejadian fenomena gerhana bulan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perakukan pada ayat 5 surah Ar-Rahman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu dihitung pergerakannya, mampu diketahui detik terbit matahari dan detik terbenam matahari, dapat dihitung, dapat disediakan jadual detik terbit bulan dan tenggelamnya bulan. Maka setelah manusia dapat menyediakan jadual terbit matahari dan terbenam matahari, begitu juga manusia mampu menghitung jadual terbitnya bulan dan terbenamnya bulan, jadual harian terbit terbenam matahari, jadual harian terbit terbenamnya bulan, maka manusia dapat menghitung bilakah detik berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga bilakah detik berlakunya kejadian gerhana bulan. Kerana kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan fenomena yang berulang-ulang. Maka oleh kerana ianya merupakan fenomena yang berulang-ulang, manusia mampu menghitung bilakah tarikh waktu berulang kembali kejadian fenomena gerhana matahari, begitu juga kejadian fenomena gerhana bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu, boleh diketahui gerakan harian masing-masing. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tak menjadi kehairanan kerana manusia diberi ilmu pengetahuan untuk mengetahui fenomena-fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Malah manusia mampu menyediakan jadual kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan untuk tempoh 100 tahun. Mampu dihitung, dapat dikira dengan tepat. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pada ayat 5 surah Ar-Rahman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka akan tiba satu waktu di mana setelah manusia berkali-kali menyaksikan kejadian fenomena gerhana bulan, tiba-tiba dalam menyaksikan fenomena kejadian gerhana bulan, suatu yang memeranjatkan, suatu yang mengejutkan, bulan yang gerhana tidak pulih dari gerhananya, bulan yang kehilangan cahayanya sudah hilang cahayanya buat selama-lamanya. Bulan tak mungkin kembali pulih meraih cahaya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, amat mengejutkan kerana manusia dengan pengetahuan yang ada, dengan peralatan-peralatan peranti yang hebat, sophisticated, manusia dapat mengetahui detik awal gerhana dan detik berakhirnya gerhana. Gerhana bulan yang diketahui berlaku ketika waktu bulan penuh purnama dan diketahui gerakan ketara hariannya, dan manusia mengetahui bilakah berakhirnya gerhana. Tiba-tiba yang disaksikan bulan gerhana terus gerhana, tidak pulih sama sekali hinggalah bulan terbenam. Apabila bulan terbenam di sebelah barat, itulah dia waktu siang. Tetapi terkejut buat kali kedua apabila menyaksikan lazimnya bulan penuh purnama, apabila terbenam di sebelah barat, maka matahari pula terbit di sebelah timur. Kali ini amat mengejutkan dan memeranjatkan. Sepatutnya matahari terbit daripada sebelah timur, sebaik sahaja bulan terbenam di sebelah barat. Kini di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana, matahari muncul juga daripada sebelah barat. Wajumi'a asy-syamsu wal qamar, berhimpunlah matahari dan bulan di kaki langit barat, di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana di sebelah barat. Disitulah munculnya matahari dengan keadaan gerhana. Lalu berlakulah kejadian dua gerhana di kaki langit barat. Bulan gerhana bersama dengan matahari juga gerhana. Wajumi asy-syamsu wal qamar. Inilah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah. Dan sememangnya diperakukan juga oleh tokoh ulama tafsir yang terbilang, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Maka insan yang ketika itu memiliki pengetahuan, setelah manusia benar-benar menguasai pengetahuan digital dan ditambah pula dengan pengetahuan Android, ditambah lagi dengan pengetahuan AI, sememangnya manusia yakin, ya, inilah dia fenomena yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada ayat 7, 8, 9, dan 10 surah Al-Qiyamah. Lalu keluarlah kata-kata luahan lidah manusia. Ainal mafar. Mana lagi tempat untuk melarikan diri? Mana lagi tempat untuk menyelamatkan diri? Itulah detik bermulanya huhara hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah wafat pada tahun 373 Hijrah menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana matahari. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana bulan untuk manusia sedar dan insaf. Ya, bahawa fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan berulang-ulang itu bertujuan untuk berulang-ulang kali memberi amaran, berulang-ulang kali memberi peringatan, berulang-ulang kali memberi amaran, dan berulang-ulang kali memberi peringatan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menjelaskan berulang-ulang kali kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu sebenarnya raptai hari kiamat. Itu sebenarnya al-isti'dad, raptai hari kiamat. Dalam bahasa Inggeris disebut rehearsal, raptai hari kiamat. Supaya manusia menginsafi apabila ditanya, bagaimana suasana hari kiamat? Baik, suasana hari kiamat detik awalnya kejadian gerhana, gerhana bulan, begitu juga kejadian gerhana matahari. Selain daripada tujuan kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu untuk membuktikan kekuasaan Allah, maka kejadian gerhana bulan, gerhana matahari juga bertujuan memberi keinsafan, kesedaran kepada umat manusia bahawa janji-janji Allah itu benar. Hari kiamat itu benar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankhasifani limauti ahadin minan nas fa idza ra'aituhum minha wad'ullaha fasallu wastaghfiru hatta yukshafa ma bikum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya matahari dan bulan itu bukan semata-mata jasad jirim di langit. Sesungguhnya matahari dan bulan itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia melalui fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga fenomena kejadian gerhana bulan. Sesungguhnya tiadalah berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan itu disebabkan matinya seseorang dari kalangan manusia. Tidak. Tetapi kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu membuktikan kekuasaan Allah dan ianya merupakan peringatan.

Maka sebaik sahaja kamu melihat kejadian gerhana matahari yang berulang-ulang, kejadian gerhana bulan yang berulang-ulang, segeralah kamu berdoa kepada Allah, mendirikan solat gerhana, beristighfar hinggalah selesainya gerhana matahari, begitu juga selesainya gerhana bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang rasul yang senantiasa menjaga kebajikan umat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sediakan kepada kita atur cara, agenda. Setiap kali berlakunya amaran Allah, apabila berulang kejadian gerhana bulan, berulang kejadian gerhana matahari, berulangnya kejadian gerhana bulan, bukan hanya untuk ditontoni, bukan hanya untuk diambil gambarnya, menggunakan ya kehebatan alatan yang canggih, tetapi ianya merupakan amaran Allah, dan Rasulullah mahukan umatnya menginsafi. Oleh itu, menyaksikan kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari itu dengan penuh rasa sedar insaf kepada Allah dengan dua nilai, khauf dan raja, takut kepada Allah dan sentiasa meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan dengan berlakunya kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu ada di situ nilai-nilai keinsafan dan kesedaran. Ada di situ nilai-nilai khauf dan raja, takut kepada Allah, pengharapan yang tinggi kepada Allah. Oleh itu, sebaik sahaja melihat kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, Rasulullah tuntut agar kita menunaikan solat sunat gerhana, diikuti dengan dua khutbah, kemudian disusuli dengan terus berdoa dan beristighfar hinggalah selesainya, tamatnya fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan. Maka dengan ini sudah ada atur caranya, ya, raptai untuk menghadapi hari kiamat. Apabila kita ketahui, ya, detik-detiknya apabila kejadian gerhana bulan yang tiada pulihnya disusuli pula dengan fenomena yang tak pernah berlaku sejak zaman baginda Adam alaihissalam, matahari terbit, matahari muncul di sebelah kaki langit barat, juga dalam keadaan gerhana. Dwi gerhana, bulan dan matahari gerhana. Ya, adakah kita hanya mampu melafazkan kemana nak larikan diri, kemana nak selamatkan diri? Yaqulul insanu yauma izin ainal mafar, ayat 10 surah Al-Qiyamah. Yang jelas, melihat kejadian gerhana, solat sunat gerhana, berdoa, beristighfar hinggalah selesai gerhana. Kalaupun gerhana tak selesai,

sah hari kiamat, maka janganlah ragu, jangan bimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, la ta'jizu fid du'a fa innaha lan yuhlaka ma'ad du'ai ahadun. Jangan lemah dalam berdoa. Teruskan, teruskan, bukan bersama dengan TV3 lah. Teruskan berdoa. Kerana kamu tak akan binasa bersama-sama dengan doamu itu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah Tuhan yang telah menjadikan fenomena malam dan siang silih berganti, bertujuan agar kamu mengambil peringatan setiap hari yang kamu jalani kehidupan, sama ada siang maupun malam, dan agar kamu benar-benar bersyukur dengan mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di sepanjang malam hari. Begitu juga kamu tetap mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di waktu siang hari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali menzahirkan fenomena malam dan siang. Setiap hari kita meraih waktu malam, setiap hari kita memperoleh waktu siang. Waktu malam ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah letakkan di sepanjang waktu malam. Begitu juga waktu siang, ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah sediakan di sepanjang waktu siang. Maka untuk hidup di atas muka bumi, manusia perlukan kedua-dua fenomena yang berulang-ulang dan silih berganti, malam dan siang. Apa jua yang kehilangan, apa jua yang luput, ada peluang untuk mendapat gantian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun gerhana bulan dan gerhana matahari sebagai penutup kehidupan yang sementara di dunia ini, maka akan digantikan dengan kehidupan yang kekal abadi buat selamanya di akhirat sana untuk kekasih-kekasih Allah. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mongo ada tak benda hok mongo sayang anak tahu? Mongo simpan apa tu ni ada tak? Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
2: Apa ni?
1: Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
3: Ada tak?
1: Sepak simpan sen sebab piti.
3: Sen lah.
1: Sepak sen kaya.
2: Bubuh dalam tu boleh.
1: Oh, memang kena sipang ni.
0: Kak Cik dan Awang, 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.13 minit petang hari ni. Hari ni hari Selasa hari ni. Hari Selasa 4 Ogos 2026 sama dengan 20 Safar 1448 Hijri. Terima kasih pada Cuan tadi.
1: Ya, baru jadi
4: tugas dia tu.
1: Dalam anggun inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang. Ini cuaca pun okey, alhamdulillah. Cuaca meja.
4: Ya, ya.
1: Okey,
4: hari ni
1: alhamdulillah wang okey, tapi ada orang depan-depan hidup lah. Ada batuk-batuk
4: pun awal-awal dah habis lagi kat cik.
1: Kadang-kadang batuk ni bang, dia batuk 40 hari bang.
4: Batuk 40 hari bang. Awal siapa lagi?
1: Awal bilang nak 40 hari ke 4 hari baru bang? Nak jumpa 40 hari lambat lagi bang?
4: Sudah apa?
1: Macam berada 40 hari bang tau.
4: Patang 40 hari kot kat cik.
1: Patang lepa. Okey, baik. Pukul berapa ni? Pukul 2.14 lah kita bang.
4: Ya.
1: Okey, jadi hari ni siapa-siapa dengan kat cik Awang dah. Macam-macam lah. Ayuh Selasa hari ni tak? Hari ni hari Selasa. Jadi pukul 4 sekarang kita ada kapal benda. Tapi hari nak sembang-sembang pasal rezeki. Rezeki. Rezeki ni macam-macam rezeki. Kesihatan pun rezeki. Tapi hari ni rezeki ni kesihatan rezeki, kawan baik rezeki, anak-anak dah buat PA pun rezeki. Betul tak? RM1 pun rezeki. Semua rezeki. Jadi nak tanya lah adik kakak saya, sobat kita lah, ada tak terima ataupun dapat boleh rezeki golek wang? Ataupun rezeki yang duk suka-suka. Tiba-tiba je hari tu dah kira lah rezeki bagaimana kang. Rezeki ni banyak orang dah. Kang, macam awang lah. Contohnya tiba-tiba orang nak bayar hutang kita wang.
4: Sikit-sikit juga tu
1: Walaupun tu, patutnya hutang tu memang kena bayar. Tapi sekian lama, Kak Cik pernah gitu wang? Lama wang, bertahun Kak Cik pun dah ingat dah. Tiba-tiba dia minta nombor akaun. Kak Cik ingat scammer gitu.
4: Dia
1: minta nombor akaun. Lepas tu dia tanya gini, ingat tak lagi dia tanya. Ingat tak lagi? Kak Cik kata, nombor siapa kan? Tengok gambar. Baik tak ada gambar kosong kan?
4: Ya.
1: Siapa ni beri gambar? Dia kata sebenarnya dia kata dia ada berhutang Kak Cik. Dia kata jadi nak bayar. Okay, rezeki lah tu kan? Mungkin ada amal baik kita ke, bukan amal baik, mungkin ada kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala permudahkan ke, kita tak tahu. Betul tak bang? Ya. Tu lah. Abang okey tak?
4: Patut Kak Cik.
1: Ada orang sebut abang. Dia buat belakang sikit kan? Kau nak sedap ke main Kak Cik debok ni? Dengan Kak Cik debok nge-stand, you know?
4: Allah.
1: Buat bertenang, wang. Okey tak?
4: Jadi, boleh cakap aku cakap. Kak Cik debok sikit, bakal dia sikit nak mari, Kak Cik.
1: Rezeki nak mari, eh? Rezeki benda, wang?
4: Bohok aku.
1: Mungkin lah. Apa dia sebut nama awang ni?
4: Ya.
1: Nak enak tu bersayang ni.
4: Okey, 010
1: 344
4: Nandang
1: 32.
4: Yang nak keluar-keluar kita pun boleh dah
1: kan? Oh, kau berat ni awang ni.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Darah baru setampuk pinang, maksudnya masih muda. Contoh ayat, darah baru setampuk pinang, pergilah cari ilmu di dada, kata ibu kepada Wira.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
1: Soalan apa ni?
0: Yelah.
1: Ini soalan apa ni?
0: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
1: Kebak eh? Kebak ada sempat. Ni kalau tak... Kompon-kompon kena tipik paper.

0: 2.31 minit petang dah kat cik eh.
1: Ya bang.
0: Okey, lagi awak selesai kita.
1: Okey dah suara bang. Okey dah. Awak allergi eh? Awak allergi dengan kak cik ya?
0: Nah, allergic kat cik. Dah ia mari gata-gata kau kat cik.
1: Kalau gata tangan, gata kanan.
0: Oh, lebih piti.
1: Pandai sangat. Padahal ni. Kudi.
0: Kena jumpa doktor, right?
1: Ya. Yeah. Oh. Okey, bang. Rezeki berkolek ataupun rezeki duduk suka-suka kita ada Cik Sumarang. Mm. Assalamualaikum, Kak Cik dengan awak. Mari saya pergi ke sebuah pasar raya. Mm. Beli nak bayar. Tiba-tiba mari seorang puang tu, Kak Cik awang. Mm-mm. Nak bui pitih ke Cik Su. Dia kata ambil buat belanja. Oh, tiba-tiba dah Cik Su kenal dah dia ni. Alhamdulillah rezeki di atas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan lagi rezeki untuk saya. Amin. Hari ni pula saya belanja nasi tengah hari pula. Semoga rezekinya bertambah-tambah dan diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Ha, rezeki tak suka-suka Cik Su.
0: Rezeki ya tu.
1: Oh, tapi Cik Su ni baik orangnya ni. Wah deh. Ada kebaikan yang Cik Su buat ni. Tapi hok mari orang puang tu Cik Su kenal tak siapa dia? Tiba-tiba WPT hok nak suruh belanja. Awang aja gitu. Gaji orang WPT ke dia sungguh pun.
0: Awet bagi.
1: Tapi orang WPT.
0: Lah.
1: Tapi benarnya orang WPT. Orang WPT ke dia sebab dia bendahari. Dia bendahari kondo. Kondominium. Memang orang WPT ke dia?
0: Kondominium.
1: Ya, baik. Okay. Terbaik. Terima kasih rezeki Cik Su.
0: Kita ada Mak Ming di Kuala Lumpur dengan Kak Cik. Yeah. Kita ada Amber dah tahu nak kata rezeki debok ke, nyepak ke. Amba tahun 2022 ni Amba dibertikan kerja kat cik.
1: Okay.
0: Sebab saya adalah masalah kewangan lepas COVID. Saya mati jugalah masa tu.
1: Okay.
0: Alhamdulillah masuk kerja tempat baru walaupun kerja banyak nak banding dengan tempat kerja lama. Tahun pertama Amba dapat bonus jumlah yang Amba dah pernah dapat sepanjang Amba kerja belah-belah tahun kat cik. Kat tempat kerja Amba, kat kerja yang lama tu lah. Rezeki di sebalik ujian. Alhamdulillah. Berapa itu?
1: Oh, Cik Su, Cik Su kata tak kenal pun orang puang tadi tu. Oh, tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan orang yang baik Cik Su ya.
0: Yeah.
1: Kita ada Mokku Getang. Assalamualaikum Mokku. Rezeki yang tidak disangka ataupun rezeki golek lah kata tak. Minggu lepas Mokku ada bui satu hadiah bunga yang Mokku buat kekenalan. Sekali dia order bunga tersebut banyak juga.
0: Oh.
1: Kang, kenapa tak? Maksud beri hadiah. Tapi keikhlasan maksud tu Allah Ta'ala tengok. Balas balik deh. Rezeki. Balik, kita tak suka maksud kan. Kita pun bukan nak pembalasan. Tapi Allah Maha Kaya.
0: Okay. Baik. Panggil lah kita. Okey, putuh. Okey, lagi panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Cik Awang.
1: Ya. Yeah. Ayu ke?
0: Ayu ke?
1: Serok suara you. Sama serok dengan Awang ha?
2: Aik ni bawa dia suara.
1: Warna teruk sangat ni.
2: Batuk ke? Bukan kata batuk sangat. Saya tonsil. Jadi bila ni mari pergi.
1: Oh, tonsil.
2: Sakit lah hati mari dengan tak ada suara ni.
1: Tonsil tu sakit
2: sikit
1: lah tu.
2: Tonsil ni memang.
0: Awang suka makan tonsil je.
1: Kak Cik toksi.
0: Toksi bapaknya toksi.
1: Toksi
0: lah.
2: Awak toksi boleh pak kuping.
0: Toksi empat. Toksi juga mari.
1: Okey.
2: Oh, mari.
1: Baik, kalau Ayu pula lah.
2: Baru dalam 3 bulan lepas lah.
1: Okey.
2: Yang kata apa, rezeki bukan saya tapi emak lah. Dia tak suka lah sebab dulu dia tahu arwah toksi saya. Ada orang punya duit dekat dia.
1: Sebab
2: saya umur saya 5 tahun gitu.
1: Okay.
2: Dah hampir 40 tahun berlalu. Jadi kita ingatkan dia dah jelas pun dengan Tok Ki. Tiba-tiba dia mari rumah baru ni. Dia kata adik dia masuk mimpi. Sebab kata hutang arwah bak ni tu tak jelas lagi.
1: Lama mana dah tu? Lama mana
0: you? Mimpi ada masuk jugalah. Ke masuk mimpi?
2: 40 tahun.
1: Oh, banyak kawan.
0: 40 tahun masuk
2: mimpi. Memang hutang tu memang setelah. Tak punya dengan Tok Ki. Tapi kita ingatkan dia jelas ada hutang tu. Rupanya memang dia kata arwah ayah dia memang kabur. Memang tak jelas lagi lah. Semua setuju dah tu. Dia berkemal lah untuk belanja sebagai waris Tok Ki ni. Main K jugalah.
1: Ya.
2: Benda gini kita tak suka. Jadi orang bila kata mari dalam keadaan benda yang saya kecil lagi dalam 4-5 tahun tu. Dan ni saya jelas tu kereta dah gini. Jadi benda ni dah toki pun kat 40 tahun dah tak ada.
1: Mana siapa suka 40 tahun dah? Maknanya Allah Ta'ala buka pintu hati dia dah.
2: Betul lah, sebab mak pun kata dia tahu arwah toki pernah pergi pinjang ke orang-orang ni. Tapi kita ingatkan dia dah sudah dengan antara dia orang ni. Sebab kita tak, mak kata kita tak ambil tahulah sama retuk sendiri pun. Dia tak bercara pun. Orang bayar ke tak bayar tu antara toki dengan orang. Orang lain, orang yang pinjang. Jadi mari, dia mari rumah dia nak pergi ni kok. Jadi macam orang kita ni kejut juga lah, benda lama.
1: Betul dah.
2: Benda lama. Jadi kok masa boleh pun itulah ada sikit ni buat. Buat juga orang kita beli-beli makanan buat roh tu toki.
1: Betul-betul ni rezeki
2: yang, yang sebajarnya. Yalah. Rezeki yang mari redak di sekeska.
1: Betul-betul you.
2: Lama pula lepas saya kahwin dah lama kan.
1: Rezeki pengantin tu.
2: Sama macam rezeki umur, baki umur ni pun sama juga.
1: Betul-betul.
2: Rezeki yang mari bergolek redak di sekeska.
1: Tu rezeki juga redak semasa dah betul-betul piti kan.
2: Sebab redak penuh mohon pun dengan jabatan yang terlibat tu. Cuma emak masuk ahli ikasih tu daripada tahun 2010 dulu.
1: Yeah.
2: Dia tak pernah minta. Ada orang kata minta warna itu gini. Dia tak minta. Tuhan beri rezeki tu mari. Orang kata dia sendirinya. Bila mari cari rumah jumpa gemar. Dia kata untuk puan dapat bantuan baik pulih dari rumah ni. Sebab nama dia naik dalam list orang peserta-peserta ikasih. Mana rezeki lah untuk dia. Dia memang bukan kata golek ni yang geng.
1: Yelah. Baik.
0: Okay. Yang nak masuk mimpi tu kan ni? Mimpi kan ya?
2: Mimpi tu adik daripada Kak Maria Teruik tu. Dia kata adik dia busu tu berapa kali dah masuk mimpi. Dia kata arwah ayah dia ni tak jelas lagi hutang tak kira.
1: Oh ya ke?
2: Dulu orang kata abak dia kata gila bayar je. Bayar lah kata kalau mu tak musyak aku. Dia kata
1: yelah, nak bagi katalah. Dia nak bagi mungkin isyarat ke apa kan you tak?
2: Yelah. Kita pun kata dah suka lah benda gini ni. Siapa tahap kata dia masuk mimpi tahap tu.
1: Betul.
2: Sebab dulu dia hutang tak kira tu dia bayar separuh. Tapi kita ingatkan kalau separuh lagi tu dia bayar. Dia rupanya masih tak jelas. Sebab dia kata boleh tidak orang bayar. Dia kata sebab Toki Aru Toki pun ambil cicing dia. Masalahnya dia kabur gitu. Tu Toki kita tak ada dah nak tanya.
1: Tapi
2: jadi begini dah dia mari bayar lah kita balik ni.
0: Benda ni apa ni Ayu. Awak pun ngaji kau mimpi hari tu. Mimpi ni yang kenapa Sulaiman Aklaken.
1: Iya ke?
0: Dalam mimpi.
1: Bukan tu. Bukan kapur dua butir tu bukan. Bukan pasir dua butir tu bukan.
0: Dalam mimpi juga.
1: Mimpi juga.
0: Ada harta juga.
1: Ia kuat sangat dengan cerita ni start cerita ni start. Kita pergi ambil.
2: Kacik Aklaken. Aku ambil.
1: Mu yang semuanya mai orang ini atau asal ya. Terima kasih you.
0: Terima kasih you.
1: Assalamualaikum. Salam. Siap kan you dok orang nak suka mu apa bang. Kita ada Magna Bukit Dim awang. So ikut kakcik awang. Rezeki yang dok suka-suka sikit. Yang dok suka sikit pun kakcik awang. Pada 12 hari bulan 1 tahun ni. Boh hajok makan-makan rumah dia. Masa Magna sudah makan. Boh bui piti dalam sapu surat. Magna ingat sikit je bui. Tengok dalam sapu surat 500. 500 ria kak cik awang. Sukanya Magna. Terus Magna ajak anak makan sedap-sedap hari tu rezeki. Magna ni pekerja yang bagus ni. Betul tak?
0: Yelah.
1: Rezeki betul ni rezeki tak suka-suka lah. Betul lah. Mungkin dia lah. Maksudlah mungkin dia tengok Magna nak besok kanuk apakah. Okay, baiknya boh Magna.
0: Okay, kita main lagu dulu kak cik.
1: Baik.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Benda Kak Cik dengar lagu ni buah kat Muktam lah kan? Muktam kol, anak kolor ke Muktam dia?
1: Muktam kerok.
0: Ha?
1: Muktam kerok. Koknya.
0: Koknya deh.
1: Tapi untuk batuk-batuk bisa Kak Cik?
0: Bisa eh? Bisa duk makan ke bisa makan?
1: Bisa parah perut ada okey lah.
0: Mulut ni bisa. Dia bisa kena makan banyak okey
1: lah. Tapi tunggu Kak Cik. Batuk-batuk boleh makan ni Muktam Kak Cik. Ikat tak tekuk Kak Cik.
0: Masalah Kak Cik.
1: Awak tak boleh makan.
0: Tak boleh eh.
1: Batam pulak dah.
0: Batam je. Batam je.
1: Batam Ismail yang saya.
0: Anda dengan awang.
1: Okey. Oh ya, nak gelak-gelak lagi.
0: Aduh, boleh. Awang. Okey, hari ni kita cakap pasal rezeki bergolek. Bergolek tu, ya bergolek kat Edom macam mana bergolek tu?
1: Rezeki macam dok suka-suka lah. Azra Maharaja Wali ni salam Kak Cik Awang katanya. Salam jadi okey guna kamu orang kita. Pasal cakap pasal rezeki ni lah.
0: Okey.
1: Apa-apa duk mana sekalipun, pasti rezeki sentiasa ada. Orang beri buah cepedok, boleh goreng apa? Celup tepung. Jangan celup tepung yang sedulang.
0: Okey.
1: Tapi mahal juga Kak Cik ni.
0: Kenapa?
1: Cepedok eh.
0: Cepedok celup tepung.
1: Bila hang yogurt lah gini ni.
0: Cepedok celup tepung.
1: Siap berapa? Siap butir yok ke apa?
0: Kita goreng cepedok tu sekali dengan butir ke bang?
1: Ha?
0: Sekali dengan butir ke buah je?
1: Mula-mula butir tak tepi lah. Kita goreng pula sekali lagi Kak Cik eh. Oh, iwai suku.
0: Macam tempat suto lah Kak Cik. Hari tu dah faham. Waktu tempat tu duduk dalam ke suto duduk luar benarnya bang?
1: Kuah duduk luar je.
0: Aduh lah. Kita ada Kak Zun. Kak Zun Rahman rezeki. Akak dapat mesej dari kawan nak bayar hutang. Dah 12 tahun. Ya Allah.
1: Kawan ni bayar hutang ke dia?
0: Macam Ayu tadi bang. Kak Zun kata ada rezeki. Maknanya dapat mesej daripada kawan nak bayar hutang. Maknanya dah 12 tahun. Maknanya kawan tu ingat lagi. Alhamdulillah hutang ni jangan main-main. Kalau bukan kena ingat. Memang kena ingat. Sebab memang kena bayar.
1: Yeah.
0: Dia kata kawan tu dah dapat EPF. Alhamdulillah. Rezeki Kak Zun lah ni. Okey, baik. Okey. Rezeki pagi tadi. Ah kata dapat sejadah. Warna paka jangan kok ni eh. Warna paka boleh kok 6235330 6238330 ya.
1: Ya, telefon pinjam biasa eh. Telefon kita lah.
0: Jangan apa tu WhatsApp pada awal, WhatsApp pada Kak Cik dan juga WhatsApp pada telefon pada WhatsApp ni lah eh.
1: Ya.
0: Okey. Kita ada Miza Kijal di Kemamang. Tok Wang saya sakit tua lama dah dia kata. Kami cucu-cucu memang rajinlah balik tengok-tengokkan dia. Bulan 5 baru ni Tok Wang saya meninggal. Tapi doktor Tok Wang ni adalah juga simpan barang kemah. Jadi dapatlah faraid dekat mok dia tu. Dan mok pulak bagi pulak dekat kami. Jadi memang dok suka lah orang dulu-dulu tak ada PT dalam bank tapi ada barang kemah untuk anak cucu. Itu rezeki yang dok disangka.
1: Yeah.
0: Bukan mitok maknanya kata orang tu hot tok wang tapi rezeki Allah Taala atur dah gitu ya.
1: Yeah.
0: Okey baik. Terima kasih Miza.
1: Panggilan lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama Kak Cik tengah bawah. Tadi salah nombor. Tadi.
0: Warna ke? Warna nak kena ni.
1: Guana. Guana. Nak sebut guana. Sebut orang-orang Indonesia. Dia nak cakap Terengganu.
0: Okay.
1: Guana.
0: Kalau warna lah pula.
1: Guana Dema. Guana Demo.
0: Rezeki bergolek atau rezeki yang tidak disangka-sangka? Okay.
2: Rezeki yang tak disangka-sangka. Saya imbas kembali 5 tahun yang lepas. Rezeki zuriat lah kat bawang.
1: Yeah.
2: Sebab saya menunggu selama 7 tahun. 7 tahun saya menunggu.
0: Okay.
2: Kalau nak cerita tu sebab lah pula.

0: perancangan. Allah tu merancang. Jadi bila kita perancangan kita tu Allah kata tak sesuai dengan kita. Rancangan Allah tu dia bagi pada waktu yang memang dia dah tahu kita bersedia waktu.
1: Comel. Kalau kita sentiasa positif macam ni Wana, kita akan lebih tenang. Kita akan maknanya memang kadang-kadang memang ketentuan Allah itu maknanya kita memang tak boleh tak tolak. Kita itulah yang terbaik untuk kita dia tu ya.
0: Ya betul. Lagi satu kata saya nak kongsi. Ada kawan saya sama juga. Kawan saya dia 11 tahun.
1: Oh lama lagi. Okey baik.
0: Dah dapat
1: oh,
0: juga.
1: Ya ke?
0: Lepas tu sekarang anak dia dah yang keempat.
1: Oh ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Tengoklah mungkin macam mana kata mungkin bukan sekarang tapi akan datang.
0: Betul.
1: Terbaik. Yeah, okey. Yeah. Terima kasih Tania juga ya. Terima kasih Wana. Assalamualaikum. Okey, suka dengan Wana kegembiraan seorang ibu.
2: Bila ibu-ibu bercakap ya.
1: Ha? Tapi kak cik dah mahu bawa kan? Dua lain.
2: Dah dimotong kak cik.
1: Ha? Dua lain dah dimotong. Kau dua lain sini bang? Ha? Atas bahu?
2: Itu panggil paku.
1: Paku eh. Nah. Okey, terima kasih Denif. Kita ada Denif. Waalaikumsalam. Azmi Putih Embong. Terima kasih. Okey, baik kita ada WhatsApp daripada Somak wah. Si Ato Gambor. Dia kata, "Assalamualaikum Kak Cik Awang. Dulu Amba ada basah burger. Dalam 2010 gitulah Amba jual basah burger tu." Dalam 2-3 minggu lepas saing hok beli basah burger panggil Yewi Bik Pinggang ada piti sikit dan cicin sebetul Allah. Dia kata susah lah nak cari orang jujur. Dia kata rezeki Allah boleh sahabat jujur ni tau yang kacik. Oh tunjuk cicin sebetul cicin untuk siapa tau. Dia kata masa tu duk nikah lagi. Duk ingat nak we ke awet mana. Dia kata dia beli basah tu. Lepas tu dia beli cicin pula eh. Okay.
2: Cicin dia apa kacik?
1: Cicin ni belah rotan bukan. Tak tahulah benda apa ni. Tapi nak cici ni Somak nak ikut siapa dia ni eh. Ada gu lagi tak ada gu lagi biasa dengan ni.
2: Ni cici batu buluh batu bertakuk ke cik.
1: Kita ada panggilan ke bang?
2: Okey.
1: Rezeki bergolek atau rezeki kita dok seke-seke stagabu.
2: Okey, panggil lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam bang.
2: Ya, Pia.
3: Oh, Boya lah.
2: Boya. Oh, nama Boya masuk.
1: Nama dah jumpa Pak Ya. Pak Ya sihat.
3: Ya.
1: Ni okey baik. Pak Ya, rezeki
3: baru balik benda pun tak apa ya.
1: Pak Ya ni benda
2: rezeki golek
1: rezeki ya dok suka-suka Pak Ya boleh ada ke?
3: Oh, hari ni boleh.
1: Hari ni benda apa Pak Ya cakap
3: hari ni boleh.
1: Betul lah. Ha, benda apa tu?
3: Betul lah. Allah. Tadi pas semua alpan sagi di pas office. Orang beli kepek.
1: Banyak.
2: Beli kepek.
3: Dia suruh bilang berapa sebenarnya. Oh,
1: maknanya dia beli belaka?
3: Oh, dia beli belaka. Lepas tu saya bilang dia 13.
1: Okey.
3: 13. Lepas tu, dia kata, ibu-ibu itu 100.
1: Oh, baiknya.
3: Lepas tu, kata tak usah balik. Dia ambil. Lepas tu, saya nak ambil. Lepas tu, dia suruh bagi pula.
1: Oh, ya Allah. Oh, ni memang kata-kata rezeki memang tak salah alamat lah. Memang rezeki Pak Ya lah gitu. Kalau betul lah Pak Ya dah pergi cabar 3, Pak Ya pergi cabar lain dah jumpa dengan dia lah.
3: Pak dah boleh Papa dah boleh
2: Pak Ya dah salah alamat lah.
1: Pak Ya ni baik apa bang. Nampak jumpa, kadang-kadang jumpa Kak Cik, jumpa Awang, we sok mo. Kita pun malu muka apa.
3: Malu muka apa.
1: Bukan betul. Rezeki Pak Ya gini
2: Rezeki Pak Ya lah tu.
1: Baik-baik.
3: Ya 35 ya lebih tak sama baliogo.
1: Yalah, terima kasih untuk orang baik itu eh. Terima kasih untuk orang baik. Alhamdulillah. Ramai orang baik ni sebenarnya Pak Ya.
2: Moga orang
3: baik.
2: Yalah Pak Ya, moga orang hak yang tu diberi rezeki, benar beri
1: berkah
2: rezeki.
1: Insya-Allah. Ya.
3: Betul-betul kalau kita tak nyayang, insyaAllah Tuhan bayar lalu.
1: Betul.
3: Oh, tahun lalu.
1: Baik. Okey, baik. Terima kasih.
3: Banyak kami, bang. Memang itulah.
2: Iyalah.
3: Semoga insyaAllah Tuhan bayar lalu.
1: InsyaAllah.
2: Baik. Terima kasih, Pak Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey. Lagi
1: rezeki Pak Ya jumpa orang baik Wan eh.
2: Betul.
1: Okay, awak nak baca apa ya?
2: Kenapa ni Azman Ngecang nak bagi kasih.
1: Azman Ngecang ni Mareng 92 Kak Cik 102 Anggong 9 malam hingga 12 malam awang. Awang. Hari ni oh ingat je dua awang. Ha. 2 hingga 6 kak cik awang
2: kembali,
1: bergabung kembali. Berdua lebih baik. Meletup. Kau memang the bomb. Terima kasih Nur Zaki, Uding, Usha. Usha Daud. Ah, dia kata semak ikut kak cik awang. Rezeki Usha pula lain macam.

0: macam sikit lah. Masa Usha duduk Biga Jalan Sabtu baru ni, set-set motor tu, lambai-lambai lah, we mini love Keisha. Okay, we mini love Keisha. Kejut Usha, ramai pulak tu, we rasa merah muka Usha. Sedih dah sayur pulak rasa tengok set-set ni lah, lambai terakhir balik hari tu. Hashtag cara tercam.
1: Gitu,
0: maknanya dah apalah, walaupun we mini
1: hashtag
0: love
1: kita
0: pun,
1: bersama
0: we mini love pun kita rasa satu bahagia. Baik-baik. Okay.
1: Kita ada selagi panggil aja.
0: Baik.
1: Okay. Assalamualaikum. Oh, putus. Okay.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Petang.
0: Ya, Kak Agoh ya. Okay, baik. Kak Agoh pula.
2: Rezeki
0: yang
2: duk
0: santai-santai kat sini. Ya, yeah, rezeki yang duk suka-suka. Rezeki yang... rezeki golek lah. Datang bergolek, ha?
2: Kak Agoh baru ni, Kak Agoh pergi Terani nak beli sepuk kat cik.
0: No, okay.
2: Beli sepuk, lepas tu Kak Agoh tanyalah seorang kedai tu. Sepuk ni berapa? Lepas tu dia kata dia jual, tak apalah. Tak ambil lah, dia kata saya bagi, dia kata. Sepuk dia bagi, sepuk macam ke... kepala kepuk tu kat cik tahu tak?
0: Kepala kepuk, ha?
1: Kepala kepuk.
0: Kepala pengak tahu. Okey.
2: Kepala pengak lah, ingat cik. Lepas tu kat cik, yang Kak Agoh nak suka ni, dalam sampai dia sebulan lah. Kak Agoh ada pergi luar kawasan lah.
0: Okey.
2: Kak Agoh pergi rumah orang tu. Lepas tu Kak Agoh ditanya, makcik sehat ke? Kak Agoh rasa sehat. Cuma kasih sakit lah Kak Agoh kabur.
0: Okey.
2: Lepas tu Kak Agoh rajin lah pusing-pusing tamang ni kan. Lepas tu dia kata ni, ambil lah makcik nak basikal. Dia kata basikal untuk kayu dengan kaki ni.
0: Oh ya ke? Ya, we percuma.
2: Ya, we percuma. Lepas tu Kak Agoh kata, ya ke, we ke makcik. Betul makcik, ambil lah dia kata.
0: Oh baik pun.
2: Lepas saya tak langsir ke. Lepas tu hari tu Kak Agoh dah ambil, Kak Agoh balik pula. Lepas tu yang lepas pada seminggu tu Kak Agoh pergi lagi luar kawasan tu. Lepas tu dia kata, makcik, berapa dah ambil basikal tu? Lepas tu nanti saya lipat-lipat setok dalam kereta. Lepas tu Kak Agoh berkata, terima kasih banyak lah. Semoga awak mahu reki lah. Lepas tu basikal tu Kak Agoh guna, kakcik. Jadi dia payah pusing-pusing tamang lah.
0: Oh, mahal juga basikal tu kan?
1: Oh.
2: Tapi Kak Agoh duk tanya lah.
1: Basikal lumba tu ke? Orang tu Asni Mayo.
0: Azizo. Bukan.
2: Kayu dan kaki ni.
0: Kayu dengan kaki. Memang awak kayu dengan kaki kan?
2: Kan kalau kaki dulu kan tak boleh lipat yang tu.
0: Hello. Oh ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Okey okey okey, baik.
2: Patut Kak Agoh pun selama dengan besikan ya pagi-pagi. Tak payah putih tamang lah.
0: Oh, baik. Maknanya rezeki dah. Rezeki Allah Ta'ala bui tu. Baik.
1: Oh, basikal yang duduk dalam rumah je lah basikalnya.
0: Oh, basikal untuk exercise tu ke?
1: Exercise,
0: ya.
1: Kamu lah untuk exercise.
0: Okey, baik. Terima kasih. Rezeki Kak Agoh lah tu. Dah gamar-gamar dah.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Eh, mahal juga tu. Mahal juga. Awang ada umur dia se, exercise.
1: Tiga ada.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Agoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa orang suka bang? Jom sebab Kak Agoh kata gini. Hok mana basikal kayu dengan kaki. Batu kaki tak kaki tanya awang ada ke bang basikal kayu dengan tangan? Kak Cik tanya. Bak awang kak cik ni lugu. Dia ni betul
1: bang. Sabung kaki. No, kayu dengan link aja.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya Adnan bin Niswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: panel saja, mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Mana ada?
2: Hari tak ada guna apa rasa?
1: Ada. Kacik tak? Ya, kacik kalau awak tak ada kacik tak kata kau.
2: Ya, ada kacik.
1: Kacik kata dalam hati.
2: Kacik awak kata kau. Orang bawa 2 beg, aku sampai bawa 3 beg.
1: Awak siapa semua, Rai?
2: Oh, siapa?
1: Siapa dia bawa mulut? Siapa dia bawa mulut?
2: Semua orang bawa mulut lah, kacik. Tak ada tinggal.
1: Aku dah tinggal mulut sini.
2: Tapi kacik kata tu salah semata-mata.
1: Kenapa?
2: Saya bawa lapang.
1: Oh, apa? Patutnya lebih lagi, kacik kau. Ya, tau.
2: Lebih lagi.
1: Malulah anak teruna. Banyak punya nak bawa.
2: Siapa ngebek orang lain, kacik?
0: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi Okey, Gua Negamo Orang Kita.
2: Okey, Gigi Okey, Gua Negamo Orang Kita, rezeki sepak hari ni ataupun rezeki golek, eh?
1: Rezeki golek, rezeki sepak, atau rezeki yang kita tak suka-suka lah.
2: Jadi boleh keluar lagi ni, nombor 35330.
1: Ya, betul.
2: Nombor 38330.
1: 330. Kosing pula cari dah aku lah. Baik-baik. Ada WhatsApp ke bang?
2: Kita ada Kak Noh. Kak Noh Dungung ni.
1: Baik.
2: Kak Noh Dungung katanya. Oh, Kak Noh Dungung. Oh, sedap pun sambal belacang kat Cik Berahi ni.
1: Oh, buah ingat lah.
2: Sambal pula dah. Salam DJ OK. Kak Cik Awang katanya sehari dua ni ada rezeki orang. Ada rezeki orang bagi Kak Cik. Betul lah balik kapung.
1: Okay.
2: Ada orang bagi petah. Ada poyok. Pelang. Oh, biar kenapa... tapi biarlah biasa-biasa. Namun Kak Noh hargainya. Maka terjadilah
1: rezeki lah tu.
2: Dua sambal hari ini.
1: Tapi rezeki
2: yang selalu istimewa dapat dari anak-anak lah. Tersangat banyaknya. Tapi antara yang Kak Noh suka, Gi Family Day Kak Cik.
1: Okay.
2: Selalu di luar kawasan. Kadang-kadang mereka surprise
1: Kak Noh dengan abah dia.
2: Dah. Alhamdulillah dah.
1: Dulu ialah dulu abah dengan mama kata-kata bersusah payah, kata-kata bersokong anak-anak. Ya tak, walaupun kita tidak mengharapkan balasan Kak, ya tak. Tapi anak-anak ni dia tahu tanggungjawab dia, ya, membahagikan ya pendek abah dengan mama lah di pulau. Kita ada Farah Farhana dari Dungu. Sebab kau Kak Cik Awang, rezeki dok diskuskan bagi saya pula ialah bebas dari hutang. Hutang belajar tahun 2016 pinjaman marah total 62 K. Habis belajar dapat degree kelas kedua, dapat pengurangan kena bayar 12K je. Alhamdulillah, hutang bebas masa PKP saya bayar lamsam 5K. Sedang molek kata. Dah molek masa PKP tu, duit ada tapi tak lagi mana-mana dapatlah bayar hutang kan. Lega betul tak dek? Kalau kita mana, walaupun ialah hutang PKP, walaupun bukan hutang orang pun tetap hutang. Bila kita dah tak ada dia belenggu hutang ni, rasa lega sangat. Itu pun rezeki juga kan Farah. Okey, baik, terima kasih.
2: Okey, panggilan lagi. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo, kawan-kawan.
1: Ya, abang leh ya. Abang leh yang sentiasa ceria bagus abang leh ni. Semangat. Abang leh ada mana ni? Rumah ke mana ni?
3: Allah pun sudah suka duit yang ni. Alhamdulillah, nanti lah. Ada
1: lagi ke duit yang musim ni? Lain orang makan cepat duk pulak dengar kata.
3: Tu kata kemarin. Maknanya nak jadi si sepak tau.
1: Ya. Mageng.
3: Abang lagi boleh suruh pati buruk.
1: Okey.
3: Nampak lah kucing tu lah. Kan. Tu ni cerita lagi bukan hati nak tunjuk-tunjuk tau.
1: Baik.
3: Maknanya beri makan ke dia. Ambil 2 buku whisky seperti dia makan. Kecil Alhamdulillah. Sebab mana tu. Saya masak muda ketiup begini. Oh baik kucing insyaAllah tau. Tengah hari tu. Dalam pukul 11. Main. Duri yang ada duri yang operas daripada kebun ni. Macam mana
1: rezeki abang leh.
3: Bolok kat rezeki. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semua
1: abang leh pergi makan kucing orang wedu yang kan abang leh.
3: Semua gitu pasal siapa saya mungkin orang lain sama macam nasi macam apa macam apa saya tahu.
1: Iya betul.
3: Sikit belanja orang makan.
1: Betul.
3: Yang mungkin dengan kesihatan apa itu insyaAllah. Allah sama yang lah kalau
1: betul.
3: Ada lah kadang nak warna kan.
1: Ya.
3: Binatang
2: kucing tu doa kan.
1: Kita dah dengar, kita dah tahu ya dah.
3: Dulu pernah beli dah 35 ekor dulu.
1: Ya Allah.
2: 35 ekor.
1: Bagus abang leh.
3: Tu kata-kata hang dia banyak hak luar bagus nak bagi. Kita wih, kita makan nak kasih orang pasal kan. Macam mana? Oh tak bagus macam tu. Pastu mungkin dia apa dia WhatsApp geng-geng dia ke Instagram geng mai tu. Hak dah makan. Lepas tu kot luar makan tu. Lepas tu sekali mana pernah kita nak kita ni maknanya satu orang tu minta pasal dia kita lah.
1: Okay.
3: makan. Kita pun belanja di makan kedai kan. Petang tu, mai. Ni sekian awak hak awak suruh jual tanah dulu 500 riyal mari. Kita dah sekian sekian ingat pun.
1: Ya. Yeah.
3: Macam kita letak 6 bulan.
1: Oh. Tengok.
2: Banyak gok tu 500 riyal.
1: Kalau dah rezeki.
2: Boleh. Mana nak tanya? Kaji kata kalau makan duri yang batuk, iya ke?
1: Eh, mana ada?
3: Lepas tadi dia nak makan kaji tu, dia nak makan duri yang. Alhamdulillah. Bandar ni, Allah tengok duri yang.
2: Boleh lah makan duri yang kalau batuk tau.
3: Boleh.
2: Boleh. Itu ada bisa tak?
1: Ada bisa. Bisa kau nak makan. Bisa mulut.
2: Bisa kau nak makan, eh?
3: Abang sebut tadi ada kiutang tau. Okey, dalam masa abang dah menguruskan penyaman perubahan, boleh orang masuk kerja dulu kan, baru dia pemat dari penyaman nak pesanoh. Kalau sekiranya seseorang tu dia ada hutang dia, apa ni, dipanggil benda PTPTN, penyaman bank dia makan sat nama sakup. Ataupun penyaman mana-mana penyaman pun makan nama sakup. Kalau terbayar lah hutang, bayar lah.
1: Bayo lah.
2: Dok kaji nak orang ni. Kaji kena tanya orang dulu. Buat cipedok luar pagar, kaji kena patuh dengan tuan rumah.
1: Kalau luar pagar kita dah diolok kan, sebab tu bukan cipedok kita lah.
2: Ha, kalau tu dia, dia kata buat cipedok luar pagar, kalau nak ambil, ambil lah. Tu kena tanya tu.
1: I like. Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Yeah.
4: Kaci awak apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Zee ke?
1: Zee pergi ayo ke? Ya, Zee. Baik, Zee. Rezeki datang bergolek. Rezeki anda suka-suka, Zee.
4: Duri yang utuh.
1: Duri yang utuh?
2: Bukan duri yang luruh ke?
1: Ha, dia utuh, dia luruh.
4: Dia berangat, dia air utuh.
1: Bila tu boleh tu, Zee?
4: Dua minggu lepas. Okay, dia pergi makan. Ya, ya. Lepas tu nak pergi bayar, dia kata ada bayar tu. Saya gitu adalah awal tahun baru ni lah. Masa nak main dalam rumah, dia cari katil.
1: Katil
4: kat kedai saing. Kedai saing tu lama dah. Kedai masa sama-sama kolor tu jumpa dia. Lepas tu gigi tu boleh saja katil je.
2: Boleh saja?
4: Katil rambut ni apa tu lah.
1: Lah boleh saja dah.
4: Ini
1: dah je, 700-800 kat katil ni. Ni rezeki pengantin ke kau ni? Rezeki, alhamdulillah.
2: Ya.
4: Lama tak jumpa.
1: Dah kalau dah rezeki, kadang-kadang kita geruk hati nak beri saja kan? Allah Ta'ala, tu lah jetik hati dia nak kata kau ni lah.
4: Rezeki.
1: Baik.
4: Baru kahwin apa ada.
1: Di belakang, alhamdulillah. Kadang-kadang betul bila dah berumah tangga ni banyak benar rezeki masuk, ya?
4: Ya,
1: alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Zee. Assalamualaikum. Okey, wang, kita ada Kimi di Batu Rakit, wang. Dia kata cakap pasal rezeki sepak atau rezeki bergolek ataupun rezeki duk suka-suka. Ada dua situasi. Pertama, masa tu Kimi pergi semayang, pergi solat di Sejik. Ada piti dalam beg banyak tu je. Jadi letaklah dalam tabung. Lepas tu masa di kedai makan hari yang sama pergi makan. Masa nak bayar, cashier kata ada dah tu nak bayar. Duk suka rezeki Allah. Dia kata bukan untuk Kimi sekali. Sama. Untuk orang rumah dia bayar. Untuk orang rumah dia sekali bayar. Selagi masa pergi tengok ada konsert Black Hanifah nyanyi tu. Tengok-tengok nyanyi tu. Apa benda? Dia
2: Black Hanifah panggil? Kalau geria tu.
1: Tapi nama benda Kimi kita tengok konsert Black Hanifah. Awang bukan kita tengok konsert Blackpink ni, bang.
2: Black Current.
1: Okay. Masa Black Hanifah nyanyi, tengok-tengok nyanyi, dia cabut jam, dia baling ke arah penonton. Dok suka dapat ke Kimi sambut.
2: Ya, yeah.
1: Oh, ramai-ramai boleh Kimi.
2: Oh, bertuah lah Kimi.
1: Yo, memang rare lah. Jam artis kok. Siapa dia ni masa sipang? Si ada sign Black Hanifah lagi. Wah, memang rezeki Kimi lah tu. Rezeki dok suka. Dalam ribuan orang, dalam ramai orang tu boleh ke Kimi, wah.
2: Ya, yeah. Yelah. Mahal jam tu, Kacik.
1: Mahal, wang.
2: Dok Kacik, kalau Kacik jadi penyanyi, Kacik nak telefon apa, Kacik? Awak tahu?
1: Kau soalan tu,
2: aku tahu. Aku tahu.
1: Kacik dah telefon kulit riang.
2: Kacik akan telefon senyuman, Kacik.
1: Yes. What mini love?
2: Mini love, dua jari.
1: Dah baik. Kau suka buat apa gini, eh?
2: Dan sementara Kacik habis nafar. Kita dengar lagu dulu, Kacik.

0: Eh, tadi aku mari kedai mu Mek Jaruh ni. Ha. Mu tahu ada sapoh penuh atas jalan.
1: Apa pula?
0: Aku masih tok belakang kereta.
1: Ya, dok.
0: Jatuh dari kereta.
1: Ya, dia bakal engkau mu, Ego.
0: Dengar, bukan.
2: Paper-papernya.
1: Semua pasal sapoh ni. Tengok, aku ikat molek dah tu. Tak mari lagi awang. Aku suruh izah sapoh. Jauh, bukan jauh depan ni. Malah aku nak.
0: Allah, mungkin buah diri lah.
1: Berat, cikgu. Untuk tunggu ke awang.
0: Anu awang lagi. Lagi awang.
3: Menjaga.
1: Menda.
3: Hari ni. Kalau senyum.
1: Sedih sapu dah buang. Dah tahu.
2: Senyum. Banyak sapu.
4: Aku takut dia main senyum ni.
2: Batuk. Tepuk belakang.
3: Aduh.
1: Tak apa. Tapi tak apa. Dia bukan sapu masyarakat. Optik. Dia bagus. Dia budak baik. Yang begitu pun.
3: Kita kalau cakap sapu ni. Bulu mata mo.
1: Apa dah? Amat dah.
3: Pasal kita tau. Pasal apa ya? Pakai lep. Tapo kita lepuk dalam telepon. Masalahnya budak tersapo. Tanya
2: kepada orang.
4: Masalah CV sungguh lagi. Tak habis-habis lagi masalah CV
1: sapo ni. Daripada dulu.
3: Udahlah. Kai anjing, kai dikucip, sumpang.
2: Eh, tapi kalau sampai rumah hang tau. Situ, clear dah sapo kan. Buang belaka dah ni tau. Siap letak papan tanda lagi. Ada juga denda RM2,000 ya. Gigi letak semacam.
1: Sapo.
3: Macam kita. Ya betul macam buka kata. Jangan letak sapu sini. Letak tangan bagau. Senang gini. Ubur sapu.
1: Takut gini je. Jangan letak sapu sini. Dia letak sinung pulak.
4: Sebab apa orang ni tak ada common sense sangat ke? CV tak ada enggak ke? Faham benda gini.
1: Kau je bagi fikir gini saya. Dia fikir ada orang dah tulang kutik. Ada orang dah tulang ambil.
4: Nampaklah tak ada pertimbangan.
1: Dulu kadang-kadang ada kat kawasan flat-flat Pak Amang ilai pogi tu ya.
4: Oh lagi. Kena orang bawah tu.
1: Wah, sibuk dah. Bangkai aku.
0: Piye, pakai masuk dalam rumah belaka. Tapi ni pun aku tengok dok. Sapoh-sapoh ni kan. Kalau kamu tengok sapoh di rumah-rumah flat le ni. Kadang-kadang kita turun bawah. Anu atas tangga ni. Allah ngata ritik sungguhlah. Sebab le ni aku bila kita tanya apa yang sapoh punya ni. Le ni tong sapoh kurang lagi apa?
1: Oh, tong sapoh. Beli diri ya.
0: Beli tong sapoh dok. Aku kalau kamu tengok tempat bangun ni viral tau. Benda ni.
1: Ya, kata siapa kurang.
0: Wire. Dia ambil gambar CCTV ya. Masing-masing tengok. Ya, buat butuh kan. Buat butuh. Pun ilepoh. Ilepoh gitu.
1: Ilepoh kat mana?
0: Ilepoh kondong-kondong.
2: Tak masuk
0: pun. Kadang-kadang dalam tong sapoh tu. Tak ada sapoh pun. Luar belakang. Lepoh tak masuk.
1: Kini kita buat pertandingan lah. Sapoh.
3: Kita buat pertandingan. Orang minta maaf. Sebut orang Islam. Islam kata kebersihan tu sebagian daripada iman.
1: Betul pandang tu.
3: Tapi kalau buat sapoh, payah.

0: Okey, ya, 3:36 minit petang. Pukul 4:36 kita ada benda apa lagi?
1: Kita ada pukul 4 kita ada kapur benda. Okey, okay. Jadi tak mui bonok ngah kita buat sesa deh. Okay. Kita nak baca WhatsApp dulu. Kita ada MZ di Kemamang. Assalamualaikum awak kak cik. Rezeki dok suka-suka jamah bujang. Jamah bujang dulu ambil adalah takaful dengan simpanang. Bulan-bulan auto debit dalam akaun lah. Selama ni dia ingat apa pasal simpanang tu. Lepas hampir 20 tahun baru telita nak cek. Alhamdulillah banyak juga rupanya. Bolehlah awak beli kereta second hand. Hak mulek sikit katanya. Eh, banyak juga kan. Ini duit PT yang tidak dituntut. Kan hari tu ingat tak masa heboh pasal PT yang duit ruang yang tidak dituntut kan tak? Abang masa cek hari tu ada tak PT yang tidak dituntut? Tak ada.
0: Tak ada.
1: Awak tak ada. Menunjuk kawan memang bagus awak ni. Tak ada lah ecek-ecek ke lain kakcik. Tak ada kok hari tu lah. Kawan ada nak menuntut PT dengan kakcik tak ada eh. Okay baik. Oh tak, ini rezeki memang dok suka. Dia dok suka pun lama. Dia kadang-kadang tiba-tiba dia tergerak hati nak cek wang dia. Dia pun cara-cara si panah ya.
0: Betul lah tu.
1: Okay.
0: Okay, dia panggil lah kakcik. Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abi ni.
1: Abi.
0: Ayah Su. Ayah Su dalam TikTok lah. Kah.
2: Kan tu ayat tadi nak jawab dulu.
0: Kenapa tu?
2: Awang tanya dah kalau kakcik nak telefon tu. Jawab kali nyanyi lepas copong
1: lah. Sudah.
0: Copong. Dari kalau lepas copong dah nyanyi lah kita.
1: Lepas copong elah lalu. Kita nyanyi elah lalu.
2: Ini rezeki. Dia gini. Tak tahulah kalau Abdi ni. Kita syukur lah kakcik.
1: Syukur
2: lah. Insya katum dan azidan nakum. Kalau nak syukur apa tambah nikmat. Jadi rezeki ada kalanya kita ingat rezeki kita je golek. Patutnya kita kena golek korang juga. Tapi ni ada kalanya bukan atas nama glamour lah. Tapi ada kalanya kalau Abi turun di rumah kat garik lah. Lepas sejik kat sana ada orang luar tangan. Alhamdulillah. Pasal orang kena jumpa Abi lah. Lepas tu tiba pergi, kita kata nak pergi makan kedai ni lah. Kita kan boleh awak-awak lah. Jom kedai A. Kata dia sudah jadi kedai A ke kedai B. Kira kedai B tu kita duduk tu, ada orang bayar aku.
1: Okey, ni memang rezeki.
2: Kalau kita nak bayar korang macam tadi lah, alhamdulillah ada bayar. Mana rezeki yang tidak disangka-sangka ni ada asbab lah.
1: Ada asbab dia, betul.
2: Ada yang pertama asbab kita tak tahu apa yang kita buat korang. Yang orang tu tak tahu kenapa Allah Ta'ala mempermudahkan.
1: Sehingga betul.
2: Saya sekeluarga dah kena balik catan. Dah balik catan sampai ke sebuah tempat tu. Ni satu keluarga.
1: Okay.
2: Lepas kita pun kata, kita nak bayarlah hamba Allah tu. Lepas tu, kita nak bayar. Tuan kita kata, yang haji ni dipanggil haji. Yang haji satu family ni ada yang bayar tu. Alhamdulillah. Jadi kita bayar pula orang lain tu.
1: Maknanya berantai-rantai rezeki tu ya. Jadi
2: yang kata rezeki yang dapat golek ni bukan untuk kita sajalah. Jadi Abi pesan gini lah. Pesan gini yang penting syukur nikmat Allah Ta'ala. Jangan kita kufur lah.
0: Betul-betul.
2: Awak bila nak mari ke mamang ni, ada rezeki golek tunggu kan.
0: InsyaAllah dah tahu lagi.
1: Awak memang muka rezeki dia ni.
0: Amin.
2: Dia bukan muka siang kecik. Dia memang muka rezeki.
1: Bukan muka welfare eh? Bukan eh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mubaraklah dia kacik. Welfare tu panggil. Welfare ni dalam kocek lagi.
1: Awang kacik dah boleh nak maruh ke dia. Dah tergamuk awang. Tak tergamuk. Okay. Budak juruh nak.
0: Kita ada Kak ni Telemong ni.
1: Baik.
0: Kak Yoran macam ni Kak. Pendapat ni sihat hari ni. Sihat rokok.
1: Okay.
0: Katanya alhamdulillah rezeki Kak ni ni sebuah rumah dan juga motosikal lah. Cik, ni cerita lama dah kakcik. Dari awal ayah ni. Masa tu tak ada PT, tak cukup lah. Saya nak cukup lagi, nak buat rumah. Maka awal ayah kata, tak apalah. Ayah buat katanya. Dan motor awal ayah bagi ke anak ulang alik ke sekolah. Jadi alhamdulillah lah dapat lah duduk rumah sendiri. Jadi sekarang ni bila anak besar dah ni, sambung sikit-sikit. Pakai besar lah.
1: Ya.
0: Rumah dia.
1: Rezeki jadi, eh. Rezeki duk suka-suka. Hai Mi. Mi sama kita ada Ika. Kak Rosa. Dah dengar Abi cakap dia tu. Apa dah dengar bang?
0: Ya.
1: Dah tahu tak dia? Apa dah dengar eh? Rasa yang lain okey je. Okey, kita dengar okey je. Okey, kita ada Yi dulu. Assalamualaikum. Saya raya puasa hari tu, kereta saya rosak gearbox. Telefonlah sana sini, semua tak ada gearbox untuk jenis kereta saya ni. Lah terah balik balik kampung Tok Tua nak cari situ lah barang ni. Tahu-tahu Tok Tua kata ada orang nak jual kereta hok memang saya nak dari dulu lagi. Bicara-bicara dengan orang rumah, dia pun setuju. Terus lagi deal dengan tuan kereta hari tu juga, jadi ambil kereta tu. Lepas hari tu, sepupu hok duk Kuantang pula telefon kata ada saja gearbox tu di Kuantang. Jadi balik dari rumah Tok Tua sehingga Kuantang ambil gearbox. Rezeki dapat kereta, dapat juga spare gearbox untuk kereta yang rosak ni. Rezeki ni bukan saja dalam bentuk pitih wang ringgit ya. Okey, baik.
0: Okey. Kaji banyak lagi hok kamar ke mamang.
1: Dok kira.
0: Baca dah.
1: Kama UKB.
0: Ya. Kata bak ni dak bak durian rutuh ni malu nak royak katanya.
1: Malu nak royak, royak juga.
0: Tapi mageng lah ada masuk. Dok lah eh.
1: Suka tu K lah, biar aku sebut juga.
0: Ya, ispalah kasih langsung. Jual rumah lama kat cik?
1: Dan buat rumah baru. Betul-betul ni dia runtuh ni rezeki masyuk. Dah tambah kongsi-kongsi sikit. Dengan kak cik ngawang ni. Ece-ece sikit.
0: Kita ni siapa lah kang? Yang kesian kan kita ni.
1: Sedih hayat muak. Tolong kami. Tolong awang.
0: Pergilah kita. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar abang-abang kak cik?
1: Baik. Alhamdulillah. Pedih eh?
0: Oh, tercang.
3: Amir
1: jaga-jaga.
0: Amir goreng nasi.
1: Mek, dengar cerita malam tadi ada kebakaran tu juga Medigon nasi Medok.
3: Betul.
1: Allahuakbar.
0: Depan rumah Mek ke jauh juga?
3: Jauh juga lah. Kat kedai Amik.
1: Rasanya macam kat sini apa Mek? Dekat, bukan tak dekat area tapak pasar minggu situ Mek?
3: Ya, betul.
1: Allahuakbar. Salam takziah daripada kami ni. Dengar dia kata teruk juga, ada kehilangan juga lah Mek. Ujian untuk keluarga ya. Baik. Itulah nak warna.
3: Dekat Mek lah, kat kedai ikan dulu.
1: Ya, kat sini apa dah tu. Memang biasa dia mari situ. Okey, semoga kata orang tu keluarga yang terlibat tu diberikan kekuatan, dipermudahkan ya. Okey, untuk Amir sendiri lah Mek. Rezeki bergolek Mek ataupun rezeki ada suka-suka Mek.
3: Rezeki tak suka. Boleh kau kata macam ni. Tak nak haru wahaya dulu lah. Daripada we ke apa lah.
1: Okay.
3: Sebahagian tu apa tu go, buat rekor apa semua gitu gini. Sebab tu dia tak nak kecil tau. Dia tak beli dengan mak saudara pula. Mesti kita beli, minta beli dengan kau saudara lah. Kau saudara. Lepas tu tak mau jual mula-mula. Tak mau jual, minta beli dengan mak saudara. Alhamdulillah mak saudara pergi. Sebab bila kapur tu baru boleh kau kata nak buat rumah nak apa. Dalam tempoh beli tu, pak saudara pun habis rumah. Pak saudara buat mula-mula tak beli lah. Habis rumah, orang rumah dia pun telefon. Kata nak, ni lah kata nak tolak kami. Jadi pak saudara pun boleh juga. Jadi tiga-tiga arwah haji lah. Lepas tu boleh buat mak saudara, arwah pak saudara. Beli kata, ambil kata. Jadi alhamdulillah. Kata kita waktu ada umur satu ni, bila boleh gitu, alhamdulillah.
0: Iyalah, betul dah.
3: Kata sekaligus tepek-tepek.
1: Iyalah. Kadang-kadang kita lah, Mek. Kadang-kadang kita pun duduk, kita nak kata ni, kita panjatkan syukur alhamdulillah je, Mek. Betul tak? Betul. Kadang-kadang itulah.
3: Kita tak ada benda satu ni, iyalah kena cari tinggi lah. Rezeki.
1: Betul. Sungguh-sungguh. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Mek. Okey. Assalamualaikum. Salam.
0: Okey, awak nak baca segi Pak B. Pak B dungung dia. Pak B dialurkan dungung ni. Katanya rezeki sepak saya dapat. Cabutan bertubuh Kak Cik.
1: Tapi Kak Cik wang memang kalau cabutan bertubuh Kak Cik. Kak Cik tak boleh wang. Tapi kalau boleh Kak Cik tak ambuh kot boleh wang. Sebab Kak Cik takut malu naik atas petah wang.
0: Pulak.
1: Sebab bila cabutan bertubuh naik atas petah wang.
0: Nombor tu bagi kawan
1: nak apa? Boleh tak kalau nak ambil cabutan tu bawah petah. Kak Cik malu wang.
0: Tak apa dah wang akan umurkan nombor cabutan.
1: Tapi awang lah. Kalau cabutan bertubuh boleh sok umur wang.
0: Dok go Kak Cik.
1: Itu orang lain tak boleh, awang boleh.
0: Boleh balik ke cik.
1: Saya nak tukung kat cik. Wah, Pobi beli benda. Mudah asyik habis.
0: Haa, sebab dia ingat Pak Cik tu dapat jabutan betul. Wah, gelamah lah cik.
1: Harga dia lebih RM4,000. Wah, rezeki Pak B. Memanglah. Dapat gelamah. Ori dah, ori. Dapat gelamah, wah.
0: RM4,000 tu.
1: RM4,000 tu. Baik, rezeki Pak B lah tu.
0: Boleh beli motor dah cik.

0: lagi ke pokok 4 petang kat sini.
1: Okey, pokok 4 kalau hari Selasa. Kita ada dia.
0: Selasa kita ada kapung dia.
1: Hari ni kapung, kita kapung di Terengganu je. Kapung di Terengganu.
0: Dekat Terengganu.
1: Kapung di Terengganu, yang ada tanaman-tanaman kata-kata tanaman tertentu. Contoh macam ada saya sahabat kita kapung ni. Kalau jagung, Soho dengan kapung mana? Okay. Ada juga tanya kalau macam contohnya kacang tanah ke? Biasa tanaman. Kita fokus pada tanaman bukan tamanan ya. Okey. Awang ni. Okey, kita ada Muhammad Amir Faruqi. Dia kata begini, wah. Dia kata, Assalamualaikum Kak Cik Awang. Amba baru ni pun rezeki jatuh ke riba juga. Gi pesta buku. Bawa anak-anak masuk je pintu perpustakaan negeri tu. Jaga guard situ. Tarik. Wagi dekat urus dia. Ingat ada masalah benda. Rupa-rupanya boleh pengunjung bertuah. Yang ke 7,000 peserta. Oh. Rezeki anak-anak. Nak-nak kali pergi pesta buku semua gitu. Memang rezeki anak-anak dia.
0: Boleh
1: dapat itulah. Hadiah. Okey. Rezeki anak-anak ya.
0: Nama ni?
1: Amir Faruqi.
0: Ada gambar dia?
1: Ni ada gambar Amir.
0: Okey.
1: Baik-baik.

0: parik gepuk ketika sedang mesin rupu. Lepas tu guna tu.
1: Alhamdulillah otai masih berbisa.
0: Ha. Oh, kuat lagi.
1: Ya.
0: Tak ada sakit benda apa tau.
1: Oh. Titi yang je rupuk. Tu lah Pak Ding aguh lagi pasangan ni.
0: Yelah pasangan.
1: Okay, dah ini malam tak berbau ni Pak Ding. Okey baik, jadi kita dengar lagu dulu.
0: Okey.
1: Lepas ni kita ada... Kita masuk dalam zone. Zone selamat. Zone dia bang?
0: Zone kapur benda.
1: Ada zone dia ni eh?
0: Ada zone.
1: Oh, okey, ada zone.
0: Kapur benda hari ni kita cakap benda apa kat cik?
1: Hari ni kita fokus pada kapur yang ada tanaman-tanaman tertentu.
0: Contohnya? Peta.
1: Contohnya jagung. Ada orang kata sini kapur ni suhu dengan buah dia. Buah-buah tertentu lah. Buah dokong ke, buah moktang ke, apa lah.
0: Yeah.
1: Kita nak tahu juga nak pergi cari ni.
0: Okey. Okey, dengar lagu dulu.

0: Kapum apa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
0: Salah.
1: Kapo punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapung mangkuk. Macam-macam nama Kapung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapung Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam JJ OK Buana Gamuk Orang Kita.
1: Kapung Menda.
0: Okey Kak Cik.
1: Ya,
0: kita pendapa ni macam biasalah. Setiap hari Selasa kita ada Kapung Menda.
1: Ya, Kapung Menda. Jadi Kapung Menda hari ni kita nak tahu juga kapung-kapung di Terengganu je. Bukan di Afrika Selatan, kapung di Terengganu saja. Yang kalau boleh sebut, kalau boleh kita nak tahu di Ego juga kat mana. Kapung yang dia ada tanaman-tanaman tertentu. Contoh, kita ada sains sobat kita ni. Kita ada lembayung ungu. Dia kata Kapung Bukit Tanah Tembila Besuk, Soho dengan ubi stella. Dan ubi kayu.

0: Terima kasih Lembayung Ungu.
1: Ya.
0: Nak atur WhatsApp apa boleh, nak telefon apa boleh.
1: Okey. Okey, dia pemanggil kita ni. Hello. Assalamualaikum. Apa benda?
2: Salah Kak Cik, awang Kak Roh masuk sekali lagi ni.
0: Okey Kak Roh.
2: Kak Cik kata tu pasir putih tu.
0: Pasir putih mana tu? Pasir putih kat mana tu?
2: Pasir putih dia pada, dia lepas pada rata abang atas lagi.
0: Okey. Dongong lah.
1: Itanam apa?
0: Dia ada suhu dia.
2: Kak Roh pergi beli situ jagung dengan kacang tanah.
1: Ada i tanang, itu i jual.
0: Oh, tu jual.
1: I tanang.
2: Tanang belakang tu memang ada untuk petani yang
0: tanam. Oh, ya ke? Memang jagung eh?
2: Jagung ni kacang tanah, Kak Cik. Kalau kita pergi beli situ, boleh murah lah.
0: Oh, sedap lah kacang tanah.
2: Dia dulu Kak Roh pernah beli situ, murah dia dulu. Dulu lama dah lah.
0: Okey.
2: RM60 dia tolong.
0: Baik.
1: Okey.
2: Kak Roh tahu.
0: Okey, baik. Terima kasih, Kak Roh. Assalamualaikum. Kak Mona khabar, kampung belada kepung, duku mana? Duku dia. Maknanya dia ada tanah waduk situ.
1: Memang terkenal dari dulu dah situ kan. Memang betul lah tu.
0: Baik.
1: Carilah Kak Enggi. Waduku kita situ mana-mana belakang Kak Cik.
0: Orang dia pun mana juga. Okey, baik Wang. Kita ada siapa ni, Jak? Kita ada, di,
1: Jak.
0: Mi sahabat kata, di Kapur Pasir Putih Marang, ada tanah jagung Kak Cik situ. Ada jagung Kak Cik. Ingat jagung takut kalau berang aja.
1: Kak Roh kata tadi lah.
0: Lain. Kita ada nota suara, Wang. Ni nak nyanyi ke bukan eh? Abi.
1: Abi ke?
0: Abi ni, Wang. Ayosu. Memang Abi.
1: Nombor dia pula.
0: Kita tengok nota suara daripada Abi.
1: Okay.
0: Abi nak kabur tanah mam dia ni.
1: Kita cuba jawab. Kita cuba main dulu kejap.
0: Baik.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala.
1: Salam ya.
3: Awang.
0: Okey.
3: Selamat petang. Kapur benda hok banyak tanaman dalam negeri Terengganu. Ni ada nak respon hok tanaman melon manis Terengganu. Dia panggil MMT lah. Melon manis Terengganu. Soho dah ni.
0: Okey.
3: Dia kalau tak silap di Setiu lah. Setiu paling besar lah. Selain di Marang pun ada buah di manis molek lah. Jadi kawasan dia ni kata silap ialah kawasan tanaman kekal pengeluaran makanan lah.
0: Okey.
3: Tokdu Setiu. Bolehlah set-set kita kalau kita nak pergi ziarah ni.
0: Tokdu Setiu.
3: Yang mana diisytiharkan sebagai orang panggil buah resmi Terengganu. Pada bulan 9 tahun 15 29 hari bulan.
1: Tahun 15.
3: Dia tanam senang je benda ni. Dia tanam sistem
1: cepat ni pala aku
3: polybag lah. Tu. Di Setiu, kalau tak silap Setiu lah, di bawah Jabatan JPT, Jabatan Pertanian Terengganu.
1: Tahun 15 kan
3: Kecil. Dan Habib pernah makan lah. Memang manis-manis sungguh. Manis luar biasa lah. Manis
0: ya, awang.
3: InsyaAllah.
1: Marah aku pula.
3: Wallahualam.
1: Ya.
0: 2015 kot, Wang. 2015 kot.
1: 2015.
0: Tinggal 2000, tinggal 15.
1: Pening kau, Wang.
0: Aduh. 2015. Tentu habisan lah.
1: Ya.
0: Usin kata, Kapur Seng.
1: Degah jawab.
0: Kapur diri, Wang. Kapur Seng, banyak cukup ada jual jagung.
1: Kapur Seng ke Kapur Pusing?
0: Kapur tak ada. Mungkin Jabi memang-main awak. Okay. Baik.
1: Okay, siapa ni?
0: Kita
1: dia,
0: ada.
1: Awak dah ingat nak baca ni? Khabar. Wajah khabar eh. Salam untuk DJ Brewer tu katanya. Benda bulat jamak kigong ni. Jangan jamak kigong kapur benda.
0: Khabar. Jamak kigong ya hak khabar.
1: Ni kapur benda je. Ni dah. Di Dungu Padang. Kenapa? Kapur Padang Jambu. Mungkin ada buah jambu katanya. Jambu pokok. Buah jambu. Pada jambu pun ada buah jambu.
0: Ni kita tak mahu tahu sejarah. Kita nak tahu tanaman yang ada di kapung tu, Kak Bang.
1: Kapung jambu pokok dan kapung bembang. Orang kata banyak pokok bembang, moroh buat alang. Oh, hidup tahu lagi ni. Kita nak orang yang tahu dah ni. Aku bagi juga.
0: Mu yang membaca.
1: Sabar, okay. Kak Bang.
0: Ayu di Kuala Ibar kata, sebab ikut dia terkapung cepuh Hulu Terengganu. Situ ada jagung hybrid. Kapur Pelam, Hulu Terengganu, melon manis. Kapur Terbakar Bukit Payung ada tanaman herba. Lepas tu Kapur Bangga Pok Ali ada projek sayur kapung. Dan selagi Gawa Wang, ada fertigasi sayur terung, cili, lada dan cukup timun. Di Kapur Koliba ada projek ilegang, hasilan kunyit macam sebut kunyit, ubatan dari kunyit, produk penjagaan kulit dari kunyit, dijana oleh GM Peladang Kuala Ibar. Okey, terbaik you.
1: Jagung hybrid.
0: Jagung hybrid bang.
1: Jagung hybrid dengan dia ada kerja tak ada kena-kena dengan kerja hybrid tak ada.
0: Kerja hybrid, jagung hybrid dan juga kereta hybrid bang.
1: Tak ada kena-kena tak?
0: Ada.
1: Okey, panggil lah Haji. Hello. Assalamualaikum. Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
4: Culan.
0: Culan. Eh, mak lama dah Culan.
1: Ya. Yeah.
4: Mak lama dah.
0: Kita Culan di sini. Culan. Lama dah dengar cerita.
1: Di Kuala Lumpur.
4: Orang ingat ke Culan?
0: Ingat lama sangat. Culan, apa khabar?
1: Di Setiu ke?
4: Baik khabar.
1: Culan duduk mana ni?
4: Culan, hari ni saya suntuk duduk di hospital. Nazahira.
0: Oh, buat apa Culan?
4: Oh, ada urusan.
0: Ada urusan sikit. Semoga dipermudahkan Culan ya.
4: Sudah dah. Daripada pagi pukul 4 baru siap.
0: Oh, iyalah.
4: Ni lah, ni dah pukul 4.
0: Okey.
1: Baik. Kira 3.60 lah akhirnya.
0: Okey, kalau Culan pula hari ni kita kapung dia. Hari ni kita nak tanya kapung yang Culan tahu ada tanaman-tanaman tertentu situ. Maksudnya dia soho ataupun banyak sikit lah.
4: Kapung. Kapung kalau sebelah Ali Ulu ni kapung gaung.
0: Kapung gaung dia ada tanaman di situ.
4: Jagung, jagung.
0: Jagung. Jagung ni memang sedap ah situ ah. Jagung di soho ya.
4: Jagung ni manis ya.
0: Manis.
4: Manis
0: betul.
4: Manis jagung dia.
0: Okey, baik.
1: Betul. Terima kasih itulah.
4: Selagi tadi nak kumain sikit, boleh tak?
0: Kumain apa tu?
1: Kumain apa?
4: Ada kapung Tok Do. Kapung Tok Do, kapung tua dah, Tok Do, Tok dah.
1: Ya. Ada segi. ada segi.
4: Loya burung.
1: Ni ada segi tulang .
4: Ya.
1: Kapung Tok Ubang.
4: Waktu
1: tu lagi.
0: Kat mana Tok Ubang?
1: Kelantan.
4: Tok Ubang kan ni pun muda-muda Ubang dah.
0: Ubang nyakit.
1: Terima kasih Culan.
0: Assalamualaikum gurang seluruh deh. Assalamualaikum. Okey, Amza Drama dia kata ubi kledek wang. Ubi kledek mana? Ubi stella wang.
1: Stella lah.
0: Ubi stella dia kata masyur di Tembila. Banyak
1: masyur
0: maknanya soho kalau di Tembila ni.
1: Masyur.
0: Banyak jual beratah kiri kanan jalan lepas simpang UMT Campus Tembila tu. Ya ke? Betul. Kak Cik aja tengok. Tak berhenti tengok saja. Lepas tu benda ni siapa ni nombor di belakang 2488 dia kata kapung alu titim marang. Soho dengan jagung situ ah. Okey.
1: Pok mak Blue Gading ni. Pok mak kita ni. Kak Cik awang
0: aku lho jawab baca.
1: Oh lah ni.
0: Awak dah
1: hibah. Okey, terbaik.
0: Terbaik ke terbalik?
1: Terbaik
0: eh?
1: Terbaik okay. Di kapung terbau.
0: Okey, Husaini kata marang ada ladang anggur. Marang tu kapung dia Husaini. Marang tu luah comel.
1: Okey. Lagi.
0: Kita ada ni wang. Abang ni MZ ke mama dia ada atanya. Ada nota suara wang.
1: Ada aten dia?
0: Ada aten nota suara wang.
1: Ada aten nota suara. Okey. Panggil lah. Okey.
5: Assalamualaikum.
1: Salam.
5: Dan abang.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, okey.
1: Wanda Awan. Okey.
5: Zek Mama.
0: Ya, yeah, okay, yeah.
5: Suatu ketika dulu kalau ikut Kijal tu. Kijal ke Mama.
0: Okey.
5: Dia punya soho dia ialah durian. Dululah. Kalau ikut dia punya soho dulu sampai ke Ipoh Perak pun. Orang sebut durian Kijal. Lebih dia kurang sikit lah. Macam tu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam. Dan ni kurang Kak Cik. Kak Cik tahu pasal rasa kurang?
0: Tahu. Tahu.
1: Sebab dah banyak Kak Cik.
0: Okay,
1: you kalang store. Blok dia kata, Kak Cik awang dekat Belada Selat ni soho dengan buah duku.
0: Oh, Belada Selat buah duku.
1: Okay, dengar dulu Kak Cik.
0: Bagai wang.
1: Okay.
0: Oh, dia

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
2: Salah.
1: Kapur punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa pukul 4 sampai pukul 5 petang hanya dalam DJ OK Warna Gamuk Orang Kita.
1: Kapur Menda.
0: Okey, kita sambung lagi yeah. Kacik Kapur Menda. Tapi sebelum tu awak nak kabar juga lah solat fardu asar kita eh. Hari ni awak dah ni Kacik.
1: Awak dah eh.
0: Awak dah sikit. Jadi Kuala Terengganu Maranda juga Kuala Neru asar kita pada pukul 4:35. Bersetiu pukul 4:38. Hulu Terengganu 4:37. Dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dungu Asor kita 4:36 minit petang dah.
1: Okey, baik. Okay. Kita ada ini siapa dia je? Amizi dia khabar Tok Kah Dungung. Dia kata banyak tebu situ rupanya. Luas sungguh ladang. Oh ya ke?
0: Oh, memang
1: tebu eh.
0: Pusat penanaman tebu.
1: Boleh cukup sebab kadang-kadang ada juga orang mungkin kita tak tahu ada orang nak nak buat air tebu kan, dia tak tahu cari kat mana ada. Tok Kah dah, Tok Kah. Okey, baik.
0: Tapi kampung yang ni kampung Feda juga ngah kat cik. Tahu kenapa? Ditanam apa? Ha. Kelapa sawit.
1: Pokok betul dah, pokok getah dulu dah. Betul dah, kita pun tak tahu kan. Kan orang tahu.
0: Jangan bagak pun kelapa sawit juga.
1: Kita ada ni Rosmawi A. Latif. Dia kata kampung Bangusti you projek skala besar tanaman ubi kredit ataupun ubi stellar lah eh. Okey, baik-baik.
0: Okey. Lagi
1: Kamar ke Mama bang.
0: Kamar ke Mamang. Kampung seberang Tayo Hulu ke Mamang ni cukai terkenal dengan tanaman jagung, jualan jagung.
1: Tanaman dan jualan jagung. Dah tahu setah kan Kak Cik? Oh, biasa belum ni kalau kita sebut jagung ni kita,
0: Tayo,
1: kita ingat akan kol berang je. Okey, baik. Terima kasih Mak.
0: Kita Spiderman Kak Cik.
1: Ha? Kak Cik dah minat. Kak Cik minat cerita hatu.
0: Ada cerita hatu Spiderman?
1: Minat cerita Spiderman lah. Kurang sikit. Awak minat? Awak minat?
0: Minat kau. Nombor satu awak kalau cerita gini.
1: Spiderman? Ya, dok.
0: Spiderman.
1: Bukan awak minat lagu ni? Mungkin bukan hari ini.
0: Tak,
1: awak minat lagu tu? Papa
0: Zola ada minat? Zola ada
1: minat. Awak ada minat lagu cerita gitu?
0: Cerita fiction lah, kakcik. Panggillah tanduk, kakcik.
1: Cerita fiction macam tak kena je kamu. Okey, kita ada Camar Lauk. Dia kata kapung beril. Mana kapung beril, wang? Kakak cik tahu kapung beris je.
0: Beris ko.
1: Kapung beris ke beril ni? Beris ada
0: beris ke berus ni? Typo.
1: Kapung mana ni dengan kapung kita beris ke berus? Beruan ada, wang. Beris tokku ko. Kapung beris. Dia kata kapung beris ada orang panggil tanah jambu golok. Dan ada juga panggil telaga mah. Dulu memang banyak pokok jambu golok dengan kemuting situ. Paka memang ada lah orang main-main. Kapur beril.
0: Main tahu.
1: Memang ada nama kapur beril di Paka eh.
0: Oh, kapur beril eh.
1: Oh, kami tak tahu. Minta maaf lah ya.
0: Ni pertama kali dengar kapur beril ni. Oh, kita duduk ekor belaka eh.
1: Okey. Pilihan retro. Terima kasih Camar Lauk eh.
0: Pilihan retro. Okey. Oh, khabar sekali lagi. Cuba ni. Kapung Felda kat cik awang ai. Memang dia memang sohih tanah kapung sawit kat cik. Dengan getoh.
1: Abis kata memang betul lah ada kapung beri wang. Kami tak tahu. Oh, Paka di perkampungan baru. Oh ya ke? Kapung beri lah kat
0: cik. Kita tak tahu
1: pun kapung baru. Kami takut typo ke salah. Baik-baik. Terima kasih Camar Lauk ya. Ni
0: beri-beru hari belaka kat
1: cik. Rosmawi ni wah panjang sekali. Kampung Bukit Kemah Kelulut Marah terkenal dengan Pine Hill Garden, sebuah kebun atas bukit yang tanam pokok buah-buahan seperti anggur, markisa dan lemon. Di Sekayu, Kapus Sekayu di Terengganu, kawasan perkampungan dekat dengan Taman Pertanian Negeri Sekayu yang terkenal sebagai pusat pelancongan agrotourism pelbagai jenis tanaman. Kampung Lubuk Batu di Marang dikenali dengan kawasan kebun tanaman buah-buahan berbukit, terutamanya dusun durian. Rosmawi ni kerja pertanian ke?
0: Tahu.
1: Okey, terima kasih dah.
0: Kau ni kena dengan ni Abang Zik. Okey, panggilang. Hello.
1: Adalah beri Kak Cik Paka.
0: Oh ya ke?
1: Bagi Mizi. Okey, baik.
3: Salam awang Kak Cik.
1: Oh, orang kaya baru.
3: Orang kaya lama.
1: Abang Haji. Okey, kampung yang kampung di Terengganu yang kita ada tanaman-tanaman tertentu, pokok mana tanaman yang sopo cukup lah.
3: Kampung Bangku Katung tanaman senonih dengan sayur-sayuran.
1: Bangku Katung, sayur-sayuran sayur dia macam sawi ke apa sayur-sayuran kan itu?
3: Kacang apa ada belaka.
1: Oh ya ke? Tapi kalau dalam banyak sayur-sayur dia benda sos itu.
0: Sayur apa yang abang
1: macam timun ke apa ke? Ha.
3: Ada timun ke apa? Ada belaka.
1: Sayur-sayur orang eh?
0: Dapat di terlalu pergi beli ke?
3: Ha? Abang kalau kita pergi saja yang kenal kita.
1: Oh, kapal bangku katung ni?
0: Cari kat cik.
1: Oh, boleh. Sayur-sayur orang segar dari ladang. Terbaik dari ladang eh?
0: Memang orang suka segar-segar ni kat cik.
1: Terbaik. Terima kasih Abang Haji. Nanti kita pergi cari.
0: Terima kasih Abang.
1: Kalau tak ada, siaplah Abang Haji.
0: Aduh. Kita mula lagi.
1: Kami nak pergi ni ke bangku katung nak cari sayur-sayuran.
0: Ya gedok apa dia?
1: Okey, kita ada cun-nacun di kemamang.
0: Ya gedok aja.
1: Boleh cahaya dia bang. Ada hari boleh cahaya, ada hari dah ke. Okey, cun-nacun di kemamang dia kata meraga beris. Kijar projek tanaman nyo pandang. Terima kasih cun-nacun.
0: Okey.
1: Kan, daripada kita tak tahu, jadi kita lebih ada info lah bang eh.
0: Ya.
1: Okey.
0: Lagi.
1: Ada panggilan tu bang?
0: Panggilan tak ada lagi.
1: Okey,
0: macam ni kaji kita ada
1: Azam Azmi.
0: Azam baca dah.
1: Okey, Amzam baca dah.
0: Okey,
1: jadi nama benda kita nak tahu ni, benda dalam kapur benda hari ni Selasa, kapur-kapur di negeri Terengganu. Yang demo tahu ada tanaman-tanaman tertentu situ. Kalau macam mi ke yang lain-lain yang atau dekat live TikTok tu boleh atau mula dok, sebab kadang-kadang nak scroll tu
0: iyalah atau dekat ya kalau bolehnya atau dekat WhatsApp dengan FM
1: tak apa. Baik.
0: Sebab kita boleh baca dah.
1: Asal kau bagi asal
0: kau pada. Lepas tu kita tengok akulah kat cik dah.
1: Atau awang belakang.
0: Atau 425 boleh lah kita tawakal dulu. Tapi lepas tu kita sama
1: mula. Lepas tu sama mula dah.
0: Sama mula. Pasal ada masa lagi kok rasanya. Okey.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Okey, Kak Cik, kita jumpa semula lah untuk hari ni. Confirm dia hari ni, hujung kita ni. Baik. Tapi tak ada
1: ambil kat tu. Ada yang tu pun TikTok. Tapi Kak Cik kena scroll balik, wang. Scroll lambat sikit, wang. Aduh. Jak. Mana tah? Oh, dia kena scroll kat atas ni. Jak. Memang ke scroll kat atas atau scroll kat bawah pula tak?
0: Ya, yeah, scroll memang atas, Kak Cik. Atas bawah sama je. Scroll tu atas biasa.
1: Mana tah?
0: Ada panggil lah.
1: Kapu dendang, wang. Dendang ke dendang?
0: Awak ambil panggilan dulu lah.
1: Okay. Dengan salam mani.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Masalah.
0: Ya, yeah, siapa tu?
2: Cina.
0: Cina kapun apa ni, Cina?
1: Cina
0: ada
1: yang... mana, Cina?
2: Cina. Kapun, tergebuk.
1: Tergebuk. Okey, Cik Ina, Cik Ina tahu tak kampung di Terengganu ni hot soho dengan ada tanaman-tanaman tertentu, Cik Ina?
2: Tanaman.
0: Tanaman. Tanam tebu di bibi.
1: Kita pun tak tahu. Sekadar menyapa ya.
2: Sama
1: saja
2: je
1: telefon. Baik-baik, Cina. Terima kasih.
0: Telang lah.
2: Ingatkan karaoke.
1: Karaoke maren, Cina. Dia boleh nyanyi hari-hari, Cina, serok suara. Kita nyanyi hari senang ke, Cina, eh?
0: Kalau ki nak nyanyi lagu kenapa? Lagu ni, lagu kelapa sawit kenapa?
2: Lagu Aisyah.
0: Lagu Aisyah yang lagu.
1: Hari Senin, Cik Nan, pekacopong.
2: Dah tukar je. Dia nak rasa kan?
1: Tak ada. Dia tukar, Cik Nan. Memang Senin, Cik Nan. Cik Nan yang tukar. Tak, memang dia hari Senin, Cik Nan. Memang dia hari Senin, Cik Nan.
0: Okey, baik, Cik Nan.
1: Baik, terima kasih, Cik Nan. Okey, The Key What Attack. Di kabar kapung jambu bokok. Kapung ni tanah jambu. Tasik Bukit Paya tanah terbakar. Tanah jambu, wang. Lepas tu kapur pusu 3 tasik tanah salok mani.
0: Jambu tu banyak ni.
1: Jambu nawa. Sedap lah tak. Kecik-kecik dulu berair sangat lah jambu nawa. Kicap mana?
0: Cicak ke? Kicak. Mau cicak. Baiklah, Kak Cik. Geram aku. Pukul 5 lagi.
1: Awak gaduh sikit.
0: Pukul 5 lagi nak dengar utama 5.
1: Lepas tu kita ada macam-macam, wang.
0: Macam-macam
1: kita ada. Kita ada Lapor Away, kita ada Pilihan Retro, dan kita juga ada Biz On Air.
0: Okey, Kak Cik buat sebut sikit macam Lapor Away tu.
1: Mana?
0: Macam tu tu.
1: Perut dah bunyi. Lapor Away.
0: Kita jangan lupa. Pendapa ni, kita ada Lapor Away dan juga Biz On Air.
1: Okey.
0: Terbitan Kak Cik gini tak?
1: Terbitan Kak Cik?
0: Kak Cik punya Biz On Air gini.
1: Oh, ya tak? Cuma
0: tengok. Gini, Kak Cik.
1: Terbitan Kak Cik, betul?
0: Ya. Dia boleh ingat tau. Inilah panggil keluhan hati.
1: Keluhan hati? Apa?
0: Tapi Syarifah ini lagu dia.
1: Keluhan hati tapi gacok lagu dia. Biasa keluhan hati dia sedih tak?
0: Tapi ni gacok dia. Terima kasihlah kesan kita berkongsi tadi. Dekat TikTok, dekat WhatsApp, dekat telefon tadi. Dalam kampung dia. Minggu depan ada lagi.
1: Minggu depan ada lagi. Okay.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Cakap tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Pemberuntukan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, dia ni buku.
2: Berani lah, bang.
1: Berapa? 5-6 lah dah ni. Lagi.
2: Ada berangin, ada kata ujang dah ni. Kalau kita tengok di balik ada jendela.
1: Ada
2: macam yang, gelap dah tu.
1: Ada yang sebab-sebab yang ujang dah ni ni dah.
2: Okey, hati-hati dah perjalanan. Bimbang juga kalau berangin gini, naik motor, naik kereta ke. Kalau ada pokok-pokok besar-besar tu. Aish. Kalau
1: yalah, nak paki-paki tu beringat lah. Pokok-pokok besar tu dah.
2: Ya, ya, bimbang juga.
1: Kacik, kalau memang bawa motor, bawa payung boleh kacik?
2: Eh, jangan bahaya lah.
1: Takut dia terkebang dengan motor-motor tak. Pakai payung tak.
2: Benda?
1: Pakai payung naik
2: bawa motor. Pakai payung?
1: Ha.
2: Sebenarnya nak bawa motor ke nak pakai payung mana ya?
1: Bawa payung lah kakcik. Terus dah kata ujang kakcik.
2: Dia lebih kurang gini lah.
1: Tak berhenti wakah kakcik.
2: Bawa kereta pakai tapi keledar. Itu kakcik dia tengok seorang bang. Yeah. Dia ingat ke mana. Dia berasa bang. Jaga selamatan tu dia eh.
1: Yelah. Lapor dah weh.
2: Sungguh lah. Kakcik pernah tengok gitu.
1: Mengaruk je.
2: Dia sungguh. Okay. Tapi jarang dalam 100 orang ada seorang gitu.
1: Ya. Yeah. Ha. Dia sampai bawa rumah pun parking tu pakai horn kot. Orang tu bercerita je.
2: Dia bagus. Dia belajar kat sekolah memandu tu.
1: Sampai rumah horn lagi dah. Okey. Ni khabar dah typing dah apa? Kita nak baca dah ni khabar air. Khabar baca atas tu hadiah.
2: Khabar banyak sangat typing ni. Kita tak nak
1: mana nak baca. Banyak orang cerita ni. Al-Kisah ni topiknya bak rezeki dok suka je ni tau. Okay, nak cerita jugalah kejadiannya. Oh, tahu lama dah ni. 1997 kat Cik. Awang kau rendah gini. Gitu. Okay, di
2: awang
1: bank.
2: Awang beringuh masa tu. Gis sekolah. Di Muatuh bank. Masa tu.
1: Di bank ni kat Cik. Di bank nak BBT.
2: Bank ke bank?
1: Bank.
2: Bank. Haa.
1: Lepas tu dukunglah anak kecil eh.
2: Anak kat bah?
1: Anak yang ramah kat cik. Ambil nombor gelegang lah. Soh balik lewat katanya. Tiba-tiba seorang budak muda Cina. Dia dicuri bahu kat bah. Keju kat bah. Lepas tu nombor berapa? Dia kata jauh lagi kak. Dia pun kata kak ni ambil nombor saya. Dekat dah. Alhamdulillah, dalam hatiku ni, hatiku ini dia katanya. Bukan hati kuning saja, hatiku ini.
2: Hati kuning?
1: Hatiku ini. Tak apalah, adik. Okey je. Allah memudahkan kerja Kak Abah. Ambil piti katanya. Kak Abah, terima kasih lah.
2: Rezeki lah, Kak Abah jumpa ke baik eh.
1: Lepas tu, apa ni, Kak Abah walaupun bukan
2: Kak Abah dah pitah kiu
1: kak. Masuk Kak Abah lah. Walaupun dia bukan orang Islam kat Cik. Tapi dia ikhlas. Itu orang Kak Abah. Semoga dia murah sikit lah Kak Abah.
2: Yelah. Orang baik lah. Baik.
1: Kak Cik pernah patung ke?
2: Patung
1: Kak
2: Cik.
1: Patung Kak
2: Abah.
1: Ada macam patung.
2: Kak Abah tak imdah pergi eh? Kak Abah nak
1: kabar. Masuk Abah tu.
2: Wah inai lah Kak Abah. Adik berlari tepi duri semalu. Lalu dibukuh dengan kain tuala. Saling membantulah kita selalu. Pasti bertambah-tambah rezeki dari Allah Ta'ala.
1: Yeah.
2: Terima kasih, Kak Abah. Okey, baik. Kita nak dengar lagu lah, Wan.
1: Okey, dengar lagu lah, Kak Cik.
2: Okey, baik.
1: Okey, kita nak dengar lagu pendamping Pok Long Kijar, Kak Cik.
2: Cari Pok Long Kijar minta lagu UKIS terasa, ya?
1: Terasa.
2: Terasa. Okey, okay, baik.
1: Okey, teman-teman tu, pendamping tadi, dekat TikTok tadi, Abang Min tadi lah.
2: Abang Min DJ Tok.
1: Dia nak lagu pedoman dari A. Ramli. Tapi sayang. Tapi sebelum tu Wati Parker.
2: Wati Parker minta lagu
1: Etikos Endang tu.
2: Ingkar Janji.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapar dah weh.
1: Jom gerak, Kati.
2: Yeah.
1: Sebab
2: gerak mana ni? Gerak makan je.
1: Ya.
2: Kau makan nak masuk diri dah mulut kena suap lah bang lah.
1: Ya.
2: Hari ni kita nak pergi jauh sikit bang. Tak ke Cukar Kemamang tu.
1: Ke Selatang Terengganu kita.
2: Kita nak makan di warung Bira Perahu.
1: Oh.
2: Bukan dalam perahu Bira Perahu di Kemamang.
1: Dah masuk dalam lagi.
2: Kita makan Bira je bang.
1: Oh.
2: Lokasi dia di Kuala Kemamang. Mudahlah nak diakses daripada jalan utama Mudah nak carilah
1: Bira Perahu tu kan. Okay, menu-menu wajib mungkin nak tanya ni. Menu-menu wajibnya cuba, mesti kena cuba ni. Mi calong. Kalau Kemamang ni dia terkenal dengan mi calong lah. Nasi ayam ada. Oh, sedap nasi ayam ni. Celup tepung. Macam ke ikan celup tepung, sotong celup tepung, udang celup tepung. Ada nasi goreng ikan pun ada. Oh, ni kegemaran orang Melaka ni. Maggi ikan pun ada.
2: Awak tolak batu kayu ya
1: awak. Mojito.
2: Mojito?
1: Mojito ke mosquito kat cik?
2: Mojito ang.
1: Mojito tu benda apa je?
2: Mojito dia gitu lah, dibulat-bulat, lepeh-lepeh gitu ang.
1: Ya, betul kat cik.
2: Dia pun tanya enggak.
1: Dah kacik kan biasa kan kacik makan mosquito
2: dia. Jadi kalau mosquito ya berau sikit.
1: Ni namanya mojito.
2: Mojito.
1: Nak tahu baik berkena gi. Lepas tu tempat yang orang kata mana apa bagai jenis minuman lah. Macam-macam minuman ada. Minuman ingang
2: Okey, okay, dah istimewa ang warung Bira Perahu Kemamang ni wang. Sebab dia ada gabungan hidangan makanan lauk, masakan panas dan pencuci mulut dalam satu tempat. Satu premier. Dikenali sebagai hidangan celup tepung yang menggunakan makanan lauk yang segar. Selain daripada menu utama, jadi pelanggan juga boleh menikmati macam-macam jenis minuman dan pencuci mulut macam ABC dan juga Mojito.
1: Sebab apa sebut begitu gaji? Mojito. Sebab apa sebut begitu?
2: Mojito.
1: Sebut begitu je.
2: Tapi ya, nak sebut begitu kok.
1: Okey, waktu operasi dia. Waktu operasi dia Sabtu sampai Khamis kat cik. 11.30 pagi sampai 6.30 petang.
2: Okey.
1: Oh, kejap je dah. Lepas tu hari Jumaat dia start pukul 3 sampai ke pukul 7 malam. Dan kalau kemudahan, kalau kita tengok kat cik macam makan dekat premis tu lah, ataupun makan di kedai situ lah, boleh buat buku pun boleh.
2: Buku boleh.
1: Take away or Mak Saleh kata.
2: Okay.
1: Tempat letak kereta, oh terbaik, disediakan semua.
2: Senang lah nak parking.
1: Di sekitar kawasan tu. Tak ada masalah kereta.
2: Okay. Sekali lagi, warung ni menawarkan pelbagai pilihan menu daripada celup tepung dan mi calong hinggalah sampailah kepada masakan panas seperti macam nasi goreng ikan, maggi ikan. Maggi ikan lah.
1: Itulah awak kata tadi.
2: Dan sesuai untuk dinikmati pada waktu tengah hari ataupun minum petang. Pilih apa cuci mulut macam ABC dan juga minuman seperti... Oh, minuman mojito ni, wang. Minuman seperti mojito menjadikan restoran ni sesuai untuk pelanggan yang nak menikmati hidangan bersama keluarga dan juga sains sobat.
1: Jadi gitulah, Reng. Okey, menu kita untuk hari ni
2: boleh
1: warung Bira Perahu, ya?
2: Kalau pergi Kemamang, boleh singgah ke warung Bira Perahu di Kemamang Idam.
1: Kalau Abi nak mari ni, boleh ni Abi cuba Abi?
2: Boleh, Abi.
1: Abi.
2: Mojito, Abi.
1: Mojito.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: 7.20 pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, gua dengan kamu kita hujung-hujung pertemuan kita dah kat sini. Ada lagi yang tu ni, tapi minta maaf banyak kenapa bukan dah siap sebab kita ada kita ambil opening baru dah kat sini.
2: Sebab penuh dah orang.
1: Penuh dah. Ada kalau esok ada lagi. Esok minta dengan kat sini pula esok.
2: Okey. Bukan awang juga esok.
1: Awang dia juga.
2: Okay.
1: Kita ucapkan terima kasih pada Pok Mak Buluh Gading. Lagi minta maaf banyak Syam Buluh Gading pun. Syang dengan Pak Mak Abdul Gading belaka dah.
2: Janji atau ni janji. Betul lah.
1: Lepas tu siapa dia kat Cik A ni? Projek Ladang Kelapa Terbesar.
2: Kak dia ada nombor 2488 tadi. Dok Asyik lagi kan? Projek Ladang Kelapa Terbesar di Terengganu. Letak dia terletak di Setiu. Melibatkan projek komersial. Di Kampung Banggur, Lembuh Bidung dan juga Gutapeh. Baik, terima kasih untuk perkongsian. Baik Wang.
1: Terima kasih juga ni untuk Zahara. Dok Dang dan Zahara. Dengan ni Kabah pun ada minta lagu ni sebenarnya. Tapi tak apa, esok insyaAllah ada. Esok boleh kok rasanya.
2: Okay. Jadi gitulah cerita pasal rezeki tergolek, rezeki yang suka-suka itu ya. Jadi banyak perkongsian sebenarnya ya. Kadang-kadang dia mari dalam pelbagai cara dan pelbagai asbab. Jadi syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan ya.
1: Okay, lagi kita nak dengar apa-apa hukum dan lagi nak dengar buletin petang lagi. Lepas tu akan terus ditemani oleh
2: Mekju. Okay. Dan macam biasa kalau hari Selasa tak ada arah, tak ada musaka, akan bersama-sama
1: yang berbagi Ustaz
2: Jom tanya. Okay. Bersama yang berbagi Ustaz Abdul Halim Awang ya.
1: Malangkan bersama dengan Hal lah.
2: Dalam Rock Karina.
1: Okay. Nak dengar lagu kecil eh?
2: Baik bang.
1: Okay, kita akan dengar lagu pilihan Cik No.
2: Cik No apa? You nak sebut nama?
1: Cik No
2: Gliga.
1: Okay,
2: Cik No Gliga minta lagu
1: Carefree
2: Rindu Bayangan.
1: Okay, kemudian kita akan dengar lagu yang dipilih oleh siapa ni? Husin Bai.
2: Awak Bai dah.
1: Husin Bai.
2: Baru siapa Bai dah? Minta lagu mana?
1: Minta lagu
2: Husin Bai. Bai B-A-I ke?
1: B-A-I.
2: Oh, ingatkan B-Y-E.
1: Oh, tu Bai.
2: Dia minta lagu mana?
1: Mega.
2: Hodoh.
1: Lagunya?
2: Pasti.
1: Okay. Dan seterusnya lagu yang diminta oleh Rani Kuswadinata.
2: Rini Kuskus tadi bukan?
1: Bukan. Rini Kuswadinata. Dok kapung mana pak cik?
2: Mana?
1: Panjang lah. Cepat lah.
2: Kapung Balo.
1: Ha?
2: Kapung Balo.
1: Balo? Pelik aku dengar.
2: Apa? Ada kapung Balo? Mengapa Balo je ada. Balo pun ada lah.
1: Dia nak lagu Dinamik.
2: Dinamik? Antara
1: di
2: apa? Dim dia. Di antara Dilema Rindu.
1: Dilema Rindu.
2: Di dia pun.
1: Tak suruh kacik teka je. Itulah antaranya hot sesuai kita, hot yang sempat kita nak mainkan lagu untuk petang ni. Kalau dodang ini untuk maaf banyak esok dia. Esok pula dah.
2: Esok masih ada insyaAllah.
1: Esok awang dengan kacik lagi esok.
2: InsyaAllah.
1: Jadi gitulah. Ni siapa ni?
2: Nak minta lagu Pelangi Petang.
1: Dodang doh. Ni
2: lewat sangat.
1: Farhana.
2: Lambat sangat dek.
1: Esok dah minta mulai esok dah.
2: Okey.
1: Itulah untuk hari ni. Jadi
2: kita nak kemah lah kemudian.
1: Kita nak kemah lah.
2: Awang dia bang. Susah lah awang dia.
1: Salam jijik okey lah.
2: Ya, salam jijik okey daripada awang dengan kakcik. Jaga kesihatan. Jaga keselamatan di mana sahaja dia berduduk.
1: Okay.
2: Salam jijik okey daripada awang.
1: Dan juga kakcik.
2: Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM tepat pukul 6 minit petang waktu ini. Pertemuan kita untuk edisi hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Saya Mek Ju, senyum sentiasa. Akan terus bersama-sama dengan anda menerusi Ruangan Nurani di Terengganu FM sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey. Terima kasih untuk rakan setugas, Kak Cik dan juga Awang. Baru je habis tugasan . Okey. Temani anda menerusi Ruangan DJ Okey Guana Gamaon kita daripada pukul 2 petang tadi sampai ke pukul 6 lah. Kak Cik dengan Awang temani anda semua lah. Okey. Dan bermula waktu ini insyaAllah Mek Ju lah akan terus temani anda menerusi Ruangan Nurani. Dan untuk edisi hari Selasa ni, InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk ruangan Jom Tanya. Jadi untuk anda yang ada sebarang kemusykilan, bolehlah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz selepas ini menerusi talian kami 0962-35330 juga 0962-38330 ataupun boleh hantarkan juga soalan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Okey. Yang sedang memandu, berhati-hati. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, baru saja sampai di rumah tu kan, selamat beristirahat, okey? Jadi terus-menerus bertemankan kami di Terengganu FM 18 jam sehari. Okey, 6, 8 minit petang dah pun kita ni.

Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau tanam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbagi untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Nurani,

0: balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69. Kita dah pun 6.21 minit petang waktu ini. Mungkin ada yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Aha, kan ada ke petang ni tetamu kita yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Kita tak dapat sebenarnya. Ustaz yang berbahagia Ustaz tak dapat sebenarnya bersama-sama dengan kita untuk Ruangan Jom Tanya hari ini. InsyaAllah lain masa, lain ketika akan kita bawakan yang berbahagia Ustaz untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Terengganu FM lah. Untuk minggu ni tak ada rezeki untuk yang bersama-sama lah dengan yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Okay, insyaAllah ada rezeki anda kan. Ada kita kata kesempatan di lain masa. Oh, tu dia. baru je cakap kan. Dah pun kita sebenarnya menerima ketibaan yang berbahagia Ustaz ni. Ramai yang tertunggu-tunggu ni Ustaz. Jalan jeng ke Ustaz?
1: Ya, hari ni.
0: Ada sebenarnya. Baru tadi make juga bom kepada pendengar kita. Mungkin kita tak dapat bersama dengan yang berbahagia Ustaz ini, tapi ada, alhamdulillah. Okay. Jadi dah pun bersedia bersama-sama dengan make judi konti utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk Ruangan Jom Tanya petang ni. Jadi itulah, kita make judi pun tak nak buang masa, tak nak cakap panjang-panjang. Kita nak bagi ruang lah kepada yang berbahagia Ustaz, dan kita persilakan yang berbahagia Ustaz untuk mukadimahnya petang ni. Ustaz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih pada DJ Haju pada petang ini, dan juga pada semua yang mengikuti kita, memantau kita pada petang ini. Moga sihat-sihat selalu. Dan diberikan oleh Allah rahmat yang tidak putus-putus pada kita ini. Dah masuk bulan Ogos, bulan kemerdekaan, dan bersesuaian dengan bulan Islam pun, bulan Safar, 31 Ogos 1957, jatuh pada 5 Safar. Dah jatuh 5 Safar, iaitu tarikh yang dipilih oleh Syekh Abdullah Fahim Toki pada Tun Abdullah Badawi. Dipilih dia pada 5 Safar tahun 1377. Itu bertepatan cukup lah penjajahan ini 446 tahun. Ini dia kira-kira dapati bahawa bila ambil 5 Safar ni, dia kira cukup negara kita dijajah selama 446 tahun. Ini suatu nikmat yang besar, boleh bernegara sendiri, boleh susun sendiri. Ikut suka kita, macam rumah kita ke mana, kita nak bawa pasu kat mana, kita nak bawa meja kat mana. Itulah kepentingan merdeka ni. Tidak perlu untuk tunduk ada mana-mana orang kecuali Allah Ta'ala. Jadi bila merdeka ni, jangan jadi bebas siapa ke Tuhan pun tak tunduk juga. Jadi kita ada Tuhan kita, kita ada kuasa yang mengatasi segala-galanya. Kepadanya syukur kita dipanjatkan, dan kepadanya kita patuh dan taat segala arahan dan menjauhi larangan dia. Itulah yang perlu ada sempena bulan merdeka. Kibor-kibor lah bendera tu. Jangan main wak dogo gitu. Rumah-rumah pun tak apa.
0: Jangan sebut kata merdeka saja Ustaz deh.
2: Bubuh lah tanda hawa ini bumi kita. Dekat kita dengan bumi ini. Sini kita cari makan. Banyak dah kita boleh dari bumi ini. Adalah sikit sebanyak tanda cakna kita. Dia tak boleh rasa ni macam tak cakna mana. Dia dah harap agar kemerdekaan ini berkekalan, diberikan nikmat Allah tidak utuh-butuh, dan menjadi umat yang terbaik dalam negara ini.
0: Baik, jadi itulah. Macam Ustaz katalah, bulan ni bulan 8 ataupun bulan Ogos ni, memang kita tahulah sebenarnya memang bulan kemerdekaan lah. Okay. Jadi gitulah. Mungkin untuk anda yang nak bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz petang ni, mungkin ada soalan yang nak diajukan, talian kami 0962-35330, juga 0962-38330. Okay. Boleh hantarkan juga soalan anda melalui WhatsApp kami 010 0377 4466 3 2, dan kita ada satu lagi platform iaitu di TikTok Terengganu FM underscore. Kita dah pun bersiaran secara langsung sekarang. Baik, dan kita ada pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ini Zakaria daripada Kuantan.
0: Ya, Cik Zakaria, silakan.
1: Setiap kali lepas solat asar, kita berdoa kepada isteri kita. Adakah doa tu akan sampai? Kata isteri saya tu. Setiap kali lepas bahan sebab solat asar, saya doakan untuk isteri saya tu mudah-mudahan dia tenang di sana. Sampai tu doa tu.
0: Baik, terima kasih.
1: Okay,
0: Cik Zakaria, soalannya macam itulah. Okay, baik, kita ada juga ni di WhatsApp. Kita ada yang hantarkan tadi, Muhammad Nazir ni. Soalannya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Boleh tak kita solat sunat subuh selepas solat subuh berjemaah? Boleh tak kita gabung solat-solat sunat dalam satu solat? Okey, tu seterusnya pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Mak Nga. Ya, Mak Nga nak tanya apa dengan yang berbagi ustaz, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar.
0: Dengar ha.
2: Ha. Kita dengar molek sini ni.
0: Mak Ngah tak dengar ke suara kita?
3: Tak dengar. Nak dengar tu meja.
0: Guana tu tak dengar tu. Kita dengar suara Mak Ngah ni.
2: Dia dengar molek hari ni clear molek. Nampak.
3: Apa tahu.
0: Sudah. Kita dengar suara Mak Ngah. Mak Ngah tak dengar kita tau.
3: Dengar aluh
0: je. Aluh je.
2: Dua tu. Boleh hakar buat lalu.
0: Tanya. Mak Ngah tanya je. Mak Ngah? Okey. Dia ada gangguan tu. Gangguan talian agaknya sebab kita dengar jelas je suara Mak Ngah tu. Okey, kita terus ke TikTok ni. Tadi ada satu soalan yang diajukan juga daripada rakan kita, namanya Neji ke? Neji, Neji nama dia. Nama TikTok dia lah. Soalan dia ustaz, bolehkah berdehem untuk keluarkan kahak masa solat? Dan bilakah tamat waktu duha? Soalan dia dua soalan tu ustaz. Okey. Baik, dan kita tengok lagi di WhatsApp tu ada soalan daripada Pak Su Harung Bukit Petiti. Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada dua soalan dari Pak Su Harung ni lah. Yang pertama, anak tegur ayah dok solat, adakah hukumnya derhaka? Okey. Dan soalan yang kedua daripada Pak Su Harung ni juga, imam bacaan kuat ketika takbiratul ihram hingga habis sujud tahiyat hingga ganggu ingatan makmum, apa hukum dan apa yang patut makmum lakukan? Okey, kita boleh ambil pemanggil seorang lagi ustaz? Okey, baik, pemanggil di talian. Hello,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
4: Zee,
0: teruskan dengan yang berbagi ustaz.
4: Assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Soalan saya ustaz ni, semayang solat jenazah. Ya, ada empat takbir kan? Lepas tu dua soalan. Maknanya kalau bila kita takbir terakhir tu bagi salah, kita wajib dok paling kiri kanan ataupun sapu muka tu, wajib kedok atau sunat ke? Biasa lagi tu, bacaan kita tu sekadar kita saja dengar ke kena kuat sebab kita imam?
2: Tu
4: aja ustaz.
0: Untuk imam untuk solat jenazah itulah.
4: Imam.
0: Okey, baik, baik, baik.
4: Okey.
0: Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Kita dah ada banyak soalan sebenarnya yang di apa tu diajukan oleh pendengar-pendengar kita. Silakan yang berbagi ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Cik Zakaria mengenai tentang doa, adakah sampah kepada orang yang didoakan? Jadi sebarang doa kita adalah sampah. Itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, udu'uni astajib lakum. Mu doa je kaku kerjamu, maka aku akan mustajabkan, aku akan beri perhatian pada doamu, aku akan respon pada doamu. Oleh kerana itulah doa kita orang mukmin dan mukminat yang diajar oleh Al-Quran sendiri dan Nabi kita. Itu di mana antaranya Allah Ta'ala mengajar kita, allazina ja'u min ba'dihim yaqulu, maka yang datang selepas pada mereka itu, Mereka itu minta pada Allah Rabbi, ya, iaitu dengan menyebutkan Rabbana fil lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Iaitu ampunilah kami dan saudara-saudara kami hak dah pun kembali kepadamu ya Allah yang beriman. Jadi arahan seperti ini dalam Al-Quran sangat jelas bahawa doa kepada orang yang dah meninggal dunia adalah sapa, doa untuk keampunan mereka, rahmat mereka, diperluarkan kubur mereka, diberikan pada mereka kepada nikmat-nikmat kubur, dan semua itu adalah sampah, tidak ada ragu-ragu dalam hal tadi. Yang kedua, saudara Muhammad Nazir bertanya mengenai semayang sunat subuh, pah habis dah semayang subuh? Jawapannya masih boleh lagi kerana habis waktu sunat subuh bila naik matahari. Jadi bila naik tari baru habis. Jadi pas maya subuh dah naik tari lagi. Oh, naik tari kok 7-5 minit umpama. Orang habis maya subuh baru kok 6.20, 6.25, 6.30. Jadi boleh buat mayang sunat subuh. Lepas siap dah mayang pardu subuh. Soalan duanya mengenai semayang-semayang sunat. Boleh gabung ke tidak dalam satu solat? Jadi semayang sunat yang boleh digabungkan ialah semayang sunat yang tidak dimaksudkan dengan dirinya. Semayang itu bukan kita nak dia. Asal mayang sudah. Seperti mayang ajak. Mayang ajak, asal mayang boleh minta ajak. Seperti tahiyatu masjid. Asalkan mayang dikira sudah. Doa dikira sebagai tak semayang. Tak itu masjid. Peti lagi. Semayang wudu. Asalkan pahami mayang-mayang sudah. Tidak semestinya kau kena mayang sunat wudu. Dia mayang-mayang gini boleh gabung. Semayang guana kau tak boleh gabung. Kau memang kita nak diri dia tu. Kita nak body dia tu. Kita nak pada apa panggil entiti dia tu. Tak boleh ganti dengan orang lain. Itu sunat qabliyah. Sunat ba'diyah. Lepas tu tak boleh gabung sama-sama dia. Qabliyah dia gabung dengan kita kata dengan witi umpama. Ataupun ba'diyah ganti dengan witi. Tak boleh. Kerana dia nama khoh, nama suku. Orang nak dia seorang. Bila orang nak dia seorang tak boleh pergi capur dengan orang lain. Ada pun mayang ajak. Mayang kita kata dia wuduk. Mayang kerana apa, matahiyatu masjid. Maka semua ni asalkan mayang sudah. Lepas tu nak minta ajak boleh. Pada tu dah dikira dah wak dah. Kerana duduk dia lepas wuduk. Dia kena beza mayang guana. Kita kira dia tak ada sangat diperlukan. Asal mayang sudah. Panggil dikira dah buat dah. Dia nak kita ni biar nampak mayang je. Masuk sejik biar nampak mayang je. Lepas ambil wuduk biar nampak mayang je. Kalau nak minta ajak biar nampak mayang je. Ada pun qabliyah, ba'diyah, witi, duha. Ni orang nak dia sungguh. Dia kena niat hak nama dia. Kalau tak niat nama dia tak jadi. Tu nak mayang witi. Tak niat witi. Gedak jadi lah kerana orang nak dia sungguh. Itu dia beza mayang tadi. Mana boleh gabung, mana tak boleh gabung. Kemudian Niji. Dia tanya sini. Dehen. Untuk mengeluarkan kohok. Dia dehen ini kalau keluar dua huruf daripada mulut kita dengan sengaja dan tahu, maka batal. Dia keluar huruf kedok dehen. Ni keluar huruf ke dak huruf ni makna mulut buka baru keluar huruf. Kalau main dah tekok gitu nak keluar huruf mana? Jadi kita nak bahawa ada keluar dua huruf baru batal. Itu syarat untuk batal kalau dehen kerana keluarkan kohok. Jadi kalau lah terpaksa untuk baca Fatihah waktu dimaafkan lah. Kalau dehen gitu nak baca mana hak wajib tu nak tengok juga lah. Bilakah tamatnya waktu duha? Itu duha habis dengan bang zuhur lah. Oh, gabang lohu, gelecoh matahari dika habis waktu duha itu eh. Kemudian Pak Su bawa dua soalan. Pertamanya, anak kita tegur ayo, dok semayang. Adakah derhaka? Derhaka ini apabila ianya melanggar hukum. Bila langgar hukum, maka baru derhaka. Ada orang tegur tak semayang, itu tak langgar hukum.
0: Yeah.
2: Waktu ia panggil pada amar makruh nahi mungkar. Disuruh oleh Al-Quran kita, oleh Nabi kita. Ada rekan itu tidak derhaka, masih duduk atas jalan taat pada Allah. Karena taat Allah dan Rasul hendaklah diutamakan. Daripada kita ikut kepada mak ayah, ikut kepada sains-sains, ikut pada hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua, terimam baca kuat. Ketika takbiratul ihram hingga pakar habis. Sujud tahiyat hingga ganggu. Ni makruh lah. Terimam gini. Apa yang kuat ya? Di imam, masa patihah tu sudah lah. Kuatnya. Rokok, zikir dia senyap. Kemudian sujud, zikir dia senyap. Rabbi Fili pun senyap. Dia mengganggu orang. Keadaan begini, makruh perbuatan mengangkat suara pada tempat-tempat tadi. Kalau laku benda ini, dia tanya apa patut makmum lakukan. Jadi untuk hal-hal begini, kita kena nasihat lah. Pasti

0: jangan ada uak lagi ya. Kalau masalah mikrofon apa kecil ya. Orang tadi dia untuk semayang kita teruskan saja dulu lah. Habis dah baru lah kita amal makruh. Beritahu pada dia bahawa mengganggu ni pada orang nak baca ni. Dia memang dunia hari ni suara dia tak kuat. Mikrofon tu jadi kuat. Situ lah. Dia kena ejah lah barang tu. Dia itu yang patut untuk masing-masing dalam hal ini kena beringat-ingat belaka. Zee tadi dia tanya mengenai semayang jenazah. Wajib ke sunat paling wis salam? Sunat je. Tak paling pun. Tak apa asal bunyi salam sudah. Jadi paling pala itu ada sunat ke kanan ke kiri. Ada pun mulut bunyi assalamualaikum atau rukung dia. Dia kena tahu mana rukung, mana sunat. Mulut bunyi rukung. Pala paling atau sunat. Kemudian bacaan mayang. Tok imam kena kuat ke slow? Slow. Mayang jenazah kita slow. Kalau sebab tadi tidak perlu untuk kita kuatkan. Itu antara semayang yang mana disunatkan slow. Dari mana Nabi buat gitu. Kerana Nabi buat begitu, kita turut je. Dalam hal ini. Wallahualam.
1: Okey, jadi gitulah antara kita kata soalan-soalan daripada pendengar-pendengar yang terawal tadilah kan. Semoga apa yang dikongsikan oleh berbagai ustaz tu kita kata menjadi satu penjelasan lah. Okey. Baik, seterusnya kita ada lagi pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ini Moksu.
1: Moksu.
2: Moksu ada dua soalan.
1: Moksu, kita nak minta Moksu tutup radio dulu, boleh ke?
2: Boleh. Yang pertama nak tahu berkenaan Daimul Hadas, nak suruh Ustaz Hura sikit. Lepas tu selagi boleh kerana Moksu ni ada keuzuran lah, macam bila semayang dalam rakaat yang kedua tu nak tu dah, nak terbatas dah hujung. Jadi makna kita ni betul lah bertahang lah, makna sampai ke akhir tu dengan keadaan bertahang. Lepas tu mari dia aku Moksu ni, aku ni semayang nak minta pahala ke Tuhan, rasa malu, rasa aku semayang ni rasa mata-mata nak melepaskan tugas sebagai seorang hamba dengan Tuhan, dia kata. Bagaimana pandangan Ustaz?
1: Okey, baik. Jadi gitu soalan Moksu ni. Okey, baik. Sama-sama.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Okey. Dua soalan daripada Moksu. Seterusnya ada juga di WhatsApp ada Din. Din dari Kelantan ni. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
1: Soalan yang pertama, isteri saya selalu solat bersama anak-anak di rumah. Bolehkah dia menguatkan bacaannya dalam nak mengajar anak-anak tu solat? Okey, dan soalan yang kedua, bolehkah kita qada solat-solat sunat rawatib yang hukumnya sunat muakkad di lain-lain waktu? Soalan gitu. Okey, lagi pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum. Hilang. Seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Siapa di talian?
4: Saya Makcik dari Kota.
1: Ya, Makcik, silakan dengan yang berbagi Ustaz.
4: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Saya nak tanya Ustaz. Saya semayang kodoh Ustaz. Habis dia semayang waktu maghrib, sudah berjalan apa, saya pun sambung hak kodoh Ustaz. Boleh atau tidak Ustaz? Saya tanya tu Ustaz ni.
1: Okey, baik. Terima kasih.
4: Ya, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh lagi ke Ustaz?
3: Boleh.
1: Boleh. Okey, kita ada pemanggil lagi di talian. Hello, assalamualaikum.
5: Hello, waalaikumsalam, Mak Jo.
1: Ya, ni Mas ke siapa dia ni?
5: Saya.
1: Okey, Mas nak tanya dengan Ustaz, silakan.
5: Ya, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya ada dua soalan. Soalan saya pertama, macam ni, kalaulah seorang mak tu, dia bukanlah duduk semayang selama ni, tapi sejak ayah ni, dia macam, nak kata mayang tu mayang. Tapi kadang-kadang bila kita ada dengan dia, bila masuk waktu itu, dia mayang. Kita kata Mak yang kita garik ni. Lagipun dia pun kurang dengar lah. Dia tak cakap kuat-kuat. Masih kan takut dia kata kita ni.
1: Marah ke dia?
5: Marah ke dia. Cakap kasar ke apa. Jadi kita macam gadik pun lagi. Mak tegur gitu. Mak yang tak mak eh. Macam ke masuk garik isa ke. Dia ni wajib tidur awal. Lepas tu macam ke soalan saya yang kedua. Ada kawan tu dia suruh kita ni jual barang-barang dia lah, macam ke makanan sanggup sambal bilis ke apa ke. Lepas tu jadi tak ada orang tanya kan, jadi tak ada orang tanya, kita pun tak jual, jadi barang tu lama lah ada kat rumah. Lepas tu last kali kita tanya je dorang nak barang mu ni mu nak balik ke rana ke setiap korang. Lepas tu dia pun jawab, dia kata kau anda muah, kalau nak dekat korang pun dekat je lah. Lepas tu bila kita bawa barang macam dekat kelas kita ke, kita pun tanya, sampai bila ada mu nak out. Tu jadi macam mana kalau barang tu kita jual murah-murah je lah, RM10 je ke, tak ambil ke, sekor je. Tapi macam ketua raya tu, tak lah sangat maknanya ikut kita lah gana-gana pun. Kalau tak tu, kalau kita sekor saja pun, kita dah uji balik lah duit tu. Okay. Kalau kita salah ambil duit, kita balik dia mula duit tu. Kerana tu start. Itu soalan dari saya.
0: Baik. Tadi kau aneh tadi soalan adik tu. Apa pun dia soalan tegur murah tu. Apa pun dia boleh tegur ke tak ke salah. Apa soalan tu?
5: Mak tu
0: ya tahu dah. Kadang-kadang tidur dah mayang isa. Dah soalannya pun.
5: Boleh tak ya tu dah mayang patutnya. Maknanya dia tu dah dengar, dah kurang dengar. Mak kurang dengar, jadi kadang-kadang kita bila kita balik. Kadang-kadang kita solat ya dak solat. Tapi tak tahulah sama ada solat ke dak. Jadi kena solat. Jadi adik-adik pun tegurlah ya mudah mayang ke mak. Gitu.
1: Okey. Boleh tak?
5: Adakah dosa kita tegur ya?
1: Okey. Baik, itu baru-baru dengar soalan dia tu Ustaz.
0: Baru dengar
1: tu. Ustaz nak tanya soalan tu. Okey. Jadi gitu Mas deh.
5: Okey,
1: baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Dia punya cerita tu. Ustaz jadi ustaz duk tunggu soalan dia tu.
0: Soalan apa benda.
1: Okey. Jadi silakan yang bagi Ustaz.
0: Ya, untuk yang pertama maksud tanya apa itu daimul hadah. Daimul hadah ialah hadah yang sentiasa keluar. Yang menyebabkan tidak selamat semayang kita. Mayang 2 rakaat tak selamat. Mayang 3 rakaat pun tak selamat. Mayang 4 rakaat pun tak selamat. Itu panggil daimul hadah. Ada pun subuh dah celah 2 rakaat, orang tak panggil daimul hadah. Sebab ia boleh buat 2 rakaat itu. Maknanya ia tak air. Air kecing dia ke, atau ketuk dia ke, ia tak air. Dalam tempoh, lebih kurang dalam 5-6 minit, 2 rakaat boleh dah sumbat situ. Dalam 5 minit tau. Baca derah-derah Fatihah. Jadi kita orang dah anggil daimul hadah. Kerana ia selamat di subuh itu untuk 2 rakaat. Zuhur, ia boleh selamat 4 rakaat. Untuk 4 rakaat, apa nak 8 minit. Dia ada 8 minit, ketuk ia tak tubik. Ada 8 minit, air kecing ia tak tubik. Kita orang dah anggil daimul hadah. Itu orang sehat molek. Orang molek. Dia kena mayang masa tu. Kena tinggal kerja orang lain. Kerana dia bukan orang nyakit. Jadi daimul hadah, orang yang nyakit, hadah selalu keluar. Amat ada air kecil titik, amat ada ketuk selalu keluar, amat ada darah istihadah. Maka gini orang panggil dia bagai daimul hadah. Jadi apabila dia jumpa waktu yang memang tak mari hadah tu, dia kena buat situ. Kalau you tak jumpa langsung, maknanya setiap seminit ketuk. Setiap seminit ketuk, itu you ada orang daimul hadah. You mayang dengan wuduk dia, wadok je. Tak payah kodoh-kodoh. Maka jadi dah, you setara tu je. You tahap tu je. Ini untuk orang yang bermasalah tidak sehat ni. You kira sudah situ ya. You buat juga mayang dia. Bila orang dah bang, dah masuk dah waktu apa, boleh. Dia ambil air semayang. Sudah ambil air semayang, dia boleh mayang sunat dulu. Dia mayang partu. Dia keluar ketuk apa, kecing ke apa benda. Dia pakai paper dia, dia waduk. Dia orang gini, daimul hadah. Sesak mayang dia, sudah pun dikira diterima dia setakat yang mana dia mampu setara tu saja itu. Yang keduanya, yang kedua ni banyak kali nak batal, dia kata dia bertahan. Dia ada adat tubik pun, dia tak ada masalah. Dia berlaku keadaan tadi, dia kata pada Ta'ala ni memang malu pada mu Tuhan. Tapi nak kena buat juga, itu satu perjuangan mujahadah. Dia bayar dia kan, dia macam orang lain. Orang lain orang boleh, tak memayang lah memayang. Itu makna bertahan dalam keadaan diuji. Hadah nak mari ni bertahan, dia sampai ke akhir. Itulah ada bayarannya dari Allah. Kerana kita bertahan untuk nak bagi semayang kita, kau boleh jangan mari. Ada tadi dia beri pahala Allah Ta'ala. Deng, dia tanya ni isteri dia, macam kuat nak ajar anak. Dia ajar anak, biar ajar hok molek lalu. Kalau semayang sungguh, dia di luar semayang ajar saja, buat lolok saja, macam kuat tak apa hok tu. Ada hok semayang sungguh, ajar hok betul lah. Ajar hok betul seluruh. Apa nak ajar kuat kan? Dia hok luar tu tak apa nak kuat. Sebab tak mayang tu ajar saja. Ni mayang sungguh pi nak ajar. Tu kena seluruh. Ada pun ajar hok lakonan. Orang panggil sebagai apa? Untuk nak we tengok macam mana contoh-contoh. Tu dah apa nak buat kuat muka duduk dalam mayang. Dia hok duduk dalam mayang kena buat hok betul lah. Itu slow-slow. Yang ada ajarkan anak kuat. Jadi dalam soh kayak gini jadi lekat. Baca kuat pun kok. Dah mau ajar je dulu. Yang kedua, kodoh sunat rawatik ni. Adakah sunat juga? Ya. Sunat rawatik kita dah buat. Sunat subuh, pagi adik dah buat. Jadi kita boleh kodoh dia. Malam ni kita buat. Pahisa ada masa kita buat. Kita boleh qada dan disunatkan qada sunat rawatib. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur dak wak. Malam ni kita wak. Pangkai orang kita wak. Dia kita tak ambuh sengaja kita pergi cari waktu haram. Pahasa baru nak wak. Itu tak ambuh. Jadi wak nyebuh dari awal lagi. Kita nak qada mayang asar kita nak buat. Mayang subuh baru kita nak buat. Itu tak ambuh. Kacang gitu tak ambuh. Ada pun ia jadi sendiri. Ada waktu ruang, waktu ni kosong. Wasa nak qada boleh. Dibenarkan. Kerana tidak dirancang. Kemudian lagi. Pada makcik ketik. Dia tanya sini. Nak buat qada lepas maghrib. Sudah terjawab. Qada boleh buat bila-bila. Kecuali waktu haram, waktu jangan racang. Pahasa, kemudian pas subuh. Jangan racang dari awal. Ada pahak lain nak racang sekarang boleh. Malam ni pas garik nak kodok. Malam ni pas hisa nak kodok tu, tak ada masalah. Kemudian lagi, daripada mana? Mas. Dia tanya tadi, dia tegur mak dia. Mayang ke tak? Itu amal makruh nahi munkar, mengingatkan. Mengingatkan orang adalah suatu kerja yang baik. Kerana kita tahu dah. Mak kita ni kurang ingat. Kemudian tidur awal. Kadang-kadang garik jatuh lalu dah. Di sini memang amal makruh nahi munkar disunatkan kita buat. Kalau kita tahu dia tak mayang wajib. Kerana itu kita tidak dianggap sebagai berdosa. Mana ajak orang kebaikan tidak dikira berdosa. Kemudian ada kawan dia, wui barang, suruh dia jual. Dia lama-lama tak laku, tak jual apa, dia tanya, mula guna barangmu ni. Dia kawan dia kata, ikut pandamu. Dia ikut pandamu, mana dia nak pelepah dah hak dia. Dia kira ikut mu anak buat guna tak. Jadi bila dah dia wakil kita ikut mengenai wak warna atas kita lah. Wak warna nak wisaja ke orang ke. Nak jual ke orang ke harga murah-murah ke. Maka dalam keadaan begini. Dia dah wakilkan kita dengan barang dia. Dia lah kita jual guana. Kita jual ni lah. We balik itik ke dia. Bagi wakil je. Ikut anda mu nak wak warna. Kalau dia kata barang tu ambil ke mu. Tu boleh kita pitih. Dia nak tengok ayat dia. Guana hak ya kata itu eh.
1: Okay. Okay, baik, kita ada masa sikit lagi ni Ustaz.
0: Yeah.
1: Saya nak tanya jugalah, ini berkenaan dengan soalan daripada pendengar kita juga ni. Okay, mana tadi? Suraya. Suraya tanya apa hukum kita merahsiakan pertunangan sehingga ke hari perkahwinan kita tu, macam baru hari tu baru kita kabur lah korang, yang kita bertunang pada 3 bulan lepas ke 6 bulan lepas ke, tu, yeah. Tu daripada Suraya lah. Okay, ni ada juga ni daripada TikTok, ada soalan daripada Dihil Farm, nama TikTok dia. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau qada solat fardu tapi dok ingat jumlah dan yakin sudah cukup jumlah ganti solat tu, macam mana Ustaz?
0: Ya.
1: Okey, mungkin pemanggil yang terakhir lah saya rasa petang ni. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Siapa di talian?
6: Amir.
1: Ya, yeah, Amir. Satu soalan silakan.
6: Satu soalan Ustaz.
1: Ha.
0: Waalaikumsalam. Tolong makan. Duduk mana
1: kita
0: nak
1: kita tak dengar, kita tak dengar ha. Suara kami, kita dengar radio.
0: Ha.
6: Okey, saya nak tanya Ustaz. Apa ni masuk takzir pemerintah? Ni siapa Ustaz? Agung.
0: Mana?
6: Takzir kan apa ni pemerintah kan? Yang buat keputusan kan?
1: Takzir pemerintah?
0: Ha.
6: Takzir kan pemerintah yang buat keputusan.
1: Ha. Okey.
6: Untuk jatuh hukuman kan?
1: Ha.
6: Jadi saya nak tahu tak, pemerintah ni siapa? Hakim ke Sultan ke Agung?
0: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih. Ya, yeah, okey, itulah yang sempat kita petang ni yang terakhir dan ni ujung-ujung dah kita.
0: Ya. Ya, petang daripada Suraya. Mengatakan soalannya merahsiakan pertunangan. Okay. Jadi kalau ada hajat, ada keperluan, ada maslahat, maka ianya adalah baik. Bahkan boleh jadi wajib. Ya, ni kalau dibuka tadi menyebabkan jadi fitnah, kematian, perang, serang menyerang. Maka gitu dia ada wajib tutup kerana nak menjaga darah daripada tupuh. Dengan sebab pembunuhan dan lain-lain. Tapi kalau lah dia tak ada sebab apa benda pun, maka ada lebih baik. Lebih baik makna kita bagi tahu. Kerana boleh dia orang tak tahu akan pergi masuk pula. Maka dia dikira haram. Kerana melamuk atas melamuk. Dia hari itu kita kena tengok ada maslahat ke tak. Oh, kita ada maslahat ni tak kita tak kabur. Hari naik pelamin orang kita kabur. Kalau kita kabur ada hak kucar daun ada. Ada hak mana akan orang panggil membuat kekacauan, membuat fitnah macam-macam. Itu maka jawapannya dia ada satu tindakan yang baik. Kerana mengelakkan mudarat disuruh dalam agama kita. Yang keduanya di dia kata qada sembahyang fardu yakin cukup dah selesai. Tak ada benda dah. Jumlah dah ada tapi wasa sedak siap dah. Itu jawapan tak payah tambah lagi dah. Kerana lepas dah. Kita buat suatu amalan ikut kepada diri kita, keyakinan kita. Waktu kita akan jawab nanti, kita qada Tuhan, kita wasa sedak dah. Cukup dah. Walaupun kita tak tahu jumlah, tapi kita memang wasa sedak. Maka lepas dah jawapan itu. Kerana disuruh seseorang beramal dengan yakin dia. Yang Amir tanya takzir oleh pemerintah. Siapa dia yang boleh menjalankan takzir tu? Takzir ni diputuskan oleh Tuan Qadi. Dia yang memutuskan di mahkamah. Dia ini ada kuasa yang mana ianya diputuskan oleh pihak mahkamah. Di kuasa ini kalau kita tengok ia mari pada sultan juga. Jadi sultan ada kerja dia. Bukan sultan nak pergi mahkamah hukum orang. Jadi dia ratik wakil dia. Wakil dia orang panggil Tok Qadi. Tok Qadi yang menghukum takzir. Ada kena penyak ke? Jemur tengah panas ke? Atau orang iklan dalam surat kabur ke? Itu panggil takzir. Hukuman yang ditentukan mengikut kepada budi bicara hakim. Dan jalan dia ni, dia ada pulak bawah tu hakim. Kata hakim dia pergi penyak. Eh, bawah dia ada badang dia pula. Badang pelaksana dia. Dia kita kata dia hukum dia pergi pingat. Tak berlaku gitu. Dia ada orang pula bawah dia. Ni kira panggil pembatu lah. Pembatu yang menjalankan tugas. Itu lah. Wallahualam ya.
1: Jadi gitulah. Dah di hujung-hujung sebenarnya pertemuan kita dengan Yang Berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang petang ni untuk ruangan Jom Tanya. Dah pun pukul 6.58 minit petang. Dan semoga penjelasan daripada Yang Berbahagia Ustaz tu memberi kita kata ilmu yang baru jugalah buat anda semua lah. Okey, di hujung-hujung pertemuan kita Ustaz. Doa penutupnya lah petang ni.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Langit 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.13 minit malam. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dan suka untuk Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.25 minit malam. Besut dan Setiu 7.27 minit malam. Hulu Terengganu 7.26 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.24 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM. Terengganu
1: FM. Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur, ya. Berhenti sembahyang Asar, ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini. Tazkirah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Hanya para nabi dan rasul dikategorikan sebagai golongan yang maksum, iaitu yang terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Selain daripada para nabi dan rasul, terutama kita semua pasti ada melakukan kesilapan dalam hidup kita. Pasti kita ada melakukan dosa dan kesilapan yang memerlukan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, setiap daripada kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan memberi keampunan kepada para hamba-Nya jika para hamba tersebut memohon kemaafan dengan setulus ikhlas dan tidak akan kembali melakukan kesalahan tersebut. Kalimah astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah, merupakan kata-kata yang memberi makna bahawa kitalah hamba dan dialah Allah yang mampu untuk memberi keampunan dan kemaafan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ia membawa maksud setiap anak Adam, iaitu setiap manusia, banyak melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, marilah sama-sama kita ingatkan diri kita supaya banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan keampunan daripada Allah akan menyelamatkan diri kita daripada terjerumus ke dalam lembah neraka. Keampunan Allah amat kita dambakan. Oleh itu, jangan kita lepaskan hari-hari yang berlalu itu dengan tidak memohon keampunan kepada Allah. Selagi belum terbitnya matahari dari arah barat, maka kita berpeluang untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kita dituntut untuk bersegera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan ini amat disukai oleh Allah kerana menunjukkan bahawa manusia tadi tahu bahawa dirinya telah melakukan kesilapan dan hanya Allah yang berkuasa memberi keampunan kepadanya untuk menyelamatkan diri.

alhamdulillah wasalamun ala ibadihi allazi naftafa amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'idha bariqal basar, wa khasafal qamar, wa jumi'as syamsu wal qamar, yakulul insanu yawma izin aynal mafar. Sadaqallahul azim. Ayat 7, 8, 9 dan 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surah Al-Qiyamah. Yang artinya, maka apabila terbeliak mata manusia, ketakutan, kegerunan, kebimbangan yang tiada sudahnya, kerana menyaksikan kejadian gerhana bulan. Ditambah pula, bulan yang gerhana bertemu dengan matahari di tempat terbenamnya di sebelah barat. Di situ juga matahari muncul di sebelah barat juga dalam keadaan gerhana. Waktu itu kedengaran suara-suara daripada manusia penuh ketakutan, hanya mampu meluahkan kata-kata, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana lagi tempat untuk kita menyelamatkan diri, kemana tempat lagi untuk kita melarikan diri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada umat manusia khas buat umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung tentang detik-detik hari kiamat. Paling menakutkan, paling mengerikan, sehingga terbeliak biji mata seluruh umat manusia kerana mengetahui benar janji-janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentatif hari kiamat, atur cara hari kiamat, bermula dengan kejadian fenomena gerhana bulan.
Dan perkara ini diulas lanjut oleh seorang tokoh ulama tafsir dan ulama hadis yang muktabar, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah, dah pun wafat 1100 tahun yang lalu, menyatakan benar janji-janji Allah, benar janji-janji Allah, lalu manusia ketakutan apabila menyaksikan sendiri detik-detik awal hari kiamat, bermula dengan kejadian gerhana bulan yang mereka selama ini mengetahui bila tarikh, bila waktu kejadian gerhana bulan, bagaimana formasi kejadian gerhana bulan, bila berulang-ulangnya tarikh kejadian gerhana bulan, kesemuanya dalam pengetahuan manusia kerana manusia mampu menghitung kejadian fenomena gerhana bulan, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perakukan pada ayat 5 surah Ar-Rahman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu dihitung pergerakannya, mampu diketahui detik terbit matahari dan detik terbenam matahari, dapat dihitung, dapat disediakan jadual detik terbit bulan dan tenggelamnya bulan. Maka setelah manusia dapat menyediakan jadual terbit matahari dan terbenam matahari, begitu juga manusia mampu menghitung jadual terbitnya bulan dan terbenamnya bulan, jadual harian terbit terbenam matahari, jadual harian terbit terbenamnya bulan, maka manusia dapat menghitung bilakah detik berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga bilakah detik berlakunya kejadian gerhana bulan. Kerana kejadian gerhana matahari dan gerhana bulan merupakan fenomena yang berulang-ulang, maka oleh kerana ianya merupakan fenomena yang berulang-ulang, manusia mampu menghitung bilakah tarikh waktu berulang kembali kejadian fenomena gerhana matahari, begitu juga kejadian fenomena gerhana bulan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan itu mampu, boleh diketahui gerakan harian masing-masing. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka tak menjadi kehairanan kerana manusia diberi ilmu pengetahuan untuk mengetahui fenomena-fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan. Malah manusia mampu menyediakan jadual kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan untuk tempoh 100 tahun. Mampu dihitung, dapat dikira dengan tepat.
Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat 5 surah Ar-Rahman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka akan tiba satu waktu di mana setelah manusia berkali-kali menyaksikan kejadian fenomena gerhana bulan, tiba-tiba dalam menyaksikan fenomena kejadian gerhana bulan, suatu yang memeranjatkan, suatu yang mengejutkan, bulan yang gerhana tidak pulih dari gerhananya, bulan yang kehilangan cahayanya sudah hilang cahayanya buat selama-lamanya. Bulan tak mungkin kembali pulih meraih cahaya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, amat mengejutkan kerana manusia dengan pengetahuan yang ada, dengan peralatan-peralatan peranti yang hebat, sophisticated, manusia dapat mengetahui detik awal gerhana dan detik berakhirnya gerhana. Gerhana bulan yang diketahui berlaku ketika waktu bulan penuh purnama dan diketahui gerakan ketara hariannya, dan manusia mengetahui bilakah berakhirnya gerhana. Tiba-tiba yang disaksikan bulan gerhana terus gerhana, tidak pulih sama sekali hinggalah bulan terbenam. Apabila bulan terbenam di sebelah barat, itulah dia waktu siang. Tetapi terkejut buat kali kedua apabila menyaksikan lazimnya bulan penuh purnama,

matahari pula terbit di sebelah timur. Kali ini amat mengejutkan dan memeranjatkan. Sepatutnya matahari terbit daripada sebelah timur. Sebaik sahaja bulan terbenam di sebelah barat. Kini, di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana, matahari muncul juga daripada sebelah barat. Wajumi'a syamsu wal qamar. Berhimpunlah matahari dan bulan di kaki langit barat, di mana bulan terbenam dalam keadaan gerhana di sebelah barat. Di situlah munculnya matahari dengan keadaan gerhana. Lalu berlakulah kejadian dua gerhana di kaki langit barat. Bulan gerhana bersama dengan matahari juga gerhana. Wajumi asyamsu wal qamar. Inilah yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah. Dan sememangnya diperakukan juga oleh tokoh ulama tafsir yang terbilang Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka insan yang ketika itu memiliki pengetahuan setelah manusia benar-benar menguasai pengetahuan digital dan ditambah pula dengan pengetahuan Android, ditambah lagi dengan pengetahuan AI, sememangnya manusia yakin inilah dia fenomena yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pada ayat 7, 8, 9 dan 10 surah Al-Qiyamah. Lalu keluarlah kata-kata luahan lidah manusia, Ainal Mafar, mana lagi tempat untuk melarikan diri, mana lagi tempat untuk menyelamatkan diri. Itulah detik bermulanya huru-hara hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Lait As-Samarqandi rahimahullah, wafat pada tahun 373 Hijrah, menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana matahari. Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali menzahirkan kejadian fenomena gerhana bulan untuk manusia sedar dan insaf. Ya, bahawa fenomena kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan berulang-ulang itu bertujuan untuk berulang-ulang kali memberi amaran, berulang-ulang kali memberi peringatan, berulang-ulang kali memberi amaran, dan berulang-ulang kali memberi peringatan. Sidang ahli jamaah.

jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah wafat pada tahun 606 Hijrah, dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menjelaskan berulang-ulang kali kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu sebenarnya raptai hari kiamat. Itu sebenarnya al-isti'dad, raptai hari kiamat. Dalam bahasa Inggeris disebut rehearsal, raptai hari kiamat. Supaya manusia menginsafi apabila ditanya bagaimana suasana hari kiamat. Baik, suasana hari kiamat detik awalnya kejadian gerhana, gerhana bulan, begitu juga kejadian gerhana matahari. Selain daripada tujuan kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu untuk membuktikan kekuasaan Allah, maka kejadian gerhana bulan, gerhana matahari juga bertujuan memberi keinsafan, kesedaran kepada umat manusia bahawa janji-janji Allah itu benar. Hari kiamat itu benar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadah wa innahuma la yankhasifani limauti ahadim minan nas fa iza ra'aituhum minha wad'ullaha fasallu wastaghfiru hatta yukshafa ma bikum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya matahari dan bulan itu bukan semata-mata jasad jirim di langit. Sesungguhnya matahari dan bulan itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi amaran, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia melalui fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga fenomena kejadian gerhana bulan. Sesungguhnya tiadalah berlakunya kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan itu disebabkan matinya seseorang dari kalangan manusia. Tidak. Tetapi kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu membuktikan kekuasaan Allah dan ianya merupakan peringatan Allah, amaran Allah kepada umat manusia. Maka sebaik sahaja kamu melihat kejadian gerhana matahari yang berulang-ulang, kejadian gerhana bulan yang berulang-ulang, segeralah kamu berdoa kepada Allah, mendirikan solat gerhana, beristighfar hinggalah selesainya gerhana matahari, begitu juga selesainya gerhana bulan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah,
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang senantiasa menjaga kebajikan umat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sediakan kepada kita atur cara, agenda. Setiap kali berlakunya amaran Allah, apabila berulang kejadian gerhana bulan, berulang kejadian gerhana matahari, berulangnya kejadian gerhana bulan bukan hanya untuk ditontoni, bukan hanya untuk diambil gambarnya, menggunakan ya kehebatan alatan yang canggih, tetapi ianya merupakan amaran Allah. Dan Rasulullah mahukan umatnya menginsafi, oleh itu menyaksikan kejadian gerhana bulan, kejadian gerhana matahari itu dengan penuh rasa sedar insaf kepada Allah dengan dua nilai, khauf dan raja, takut kepada Allah dan sentiasa meletakkan pengharapan yang tinggi kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan dengan berlakunya kejadian gerhana matahari, kejadian gerhana bulan itu ada di situ nilai-nilai keinsafan dan kesedaran, ada di situ nilai-nilai khauf dan raja, takut kepada Allah, pengharapan yang tinggi kepada Allah. Oleh itu, sebaik sahaja melihat kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, Rasulullah tuntut agar kita menunaikan salat sunat gerhana diikuti dengan dua khutbah, kemudian disusuli dengan terus berdoa dan beristighfar hinggalah selesainya, tamatnya fenomena kejadian gerhana matahari, begitu juga kejadian gerhana bulan. Maka dengan ini sudah ada atur caranya, ya, raptai untuk menghadapi hari kiamat. Apabila kita ketahui, ya, detik-detiknya apabila kejadian gerhana bulan yang tiada pulihnya disusuli pula dengan fenomena yang tak pernah berlaku sejak zaman baginda Adam alaihissalam, matahari terbit, matahari muncul di sebelah kaki langit barat, juga dalam keadaan gerhana. Dwi gerhana, bulan dan matahari gerhana. Ya, adakah kita hanya mampu melafazkan kemana nak larikan diri, kemana nak selamatkan diri? Yaqulul insanu yawma izin ainal mafar, ayat 10 surah Al-Qiyamah. Yang jelas, melihat kejadian gerhana, solat sunat gerhana, berdoa, beristighfar hinggalah selesai gerhana. Kalaupun gerhana tak selesai sah hari kiamat, maka jangan ragu, jangan bimbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, la ta'jizu fid du'a fa innaha lan yuhlaka ma'ad du'ai ahadun. Jangan lemah dalam berdoa, teruskan, teruskan, bukan bersama dengan TV3 lah, teruskan berdoa, kerana kamu tak akan binasa
bersama-sama dengan doamu itu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sadaqallahul azim. Dan dialah Allah Tuhan yang telah menjadikan fenomena malam dan siang silih berganti, bertujuan agar kamu mengambil peringatan setiap hari yang kamu jalani kehidupan, sama ada siang mahupun malam, dan agar kamu benar-benar bersyukur dengan mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di sepanjang malam hari. Begitu juga kamu tetap mendapat keistimewaan, kelebihan, keutamaan di waktu siang hari. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 62 surah Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berulang-ulang kali menzahirkan fenomena malam dan siang. Setiap hari kita meraih waktu malam, setiap hari kita memperoleh waktu siang. Waktu malam ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah letakkan di sepanjang waktu malam. Begitu juga waktu siang, ada keistimewaan, ada kelebihan, ada keutamaan yang Allah sediakan di sepanjang waktu siang. Maka untuk hidup di atas muka bumi, manusia perlukan kedua-dua fenomena yang berulang-ulang dan silih berganti, malam dan siang. Apa jua yang kehilangan, apa jua yang luput, ada peluang untuk mendapat gantian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun gerhana bulan dan gerhana matahari sebagai penutup kehidupan yang sementara di dunia ini, maka akan digantikan dengan kehidupan yang kekal abadi buat selamanya di akhirat sana untuk kekasih-kekasih Allah. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan jua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Gan FM.
1: Kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Ya. Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Ya, artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Ya, kalau nelayan, ya, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur. Ya, berhenti sembahyang Asar. Ya, dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini.
2: Tazkira di Terengganu FM.
3: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap manusia tidak terlepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Hanya para Nabi dan Rasul dikategorikan sebagai golongan yang maksum, iaitu yang terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Selain daripada para Nabi dan Rasul, terutama kita semua pasti ada melakukan kesilapan dalam hidup kita. Pasti kita ada melakukan dosa dan kesilapan yang memerlukan untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, setiap daripada kita dituntut untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan memberi keampunan kepada para hamba-Nya jika para hamba tersebut memohon kemaafan dengan setulus ikhlas dan tidak akan kembali melakukan kesalahan tersebut. Kalimah astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah, merupakan kata-kata yang memberi makna bahawa kitalah hamba dan dialah Allah yang mampu untuk memberi keampunan dan kemaafan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Ia membawa maksud setiap anak Adam, iaitu setiap manusia, banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, marilah sama-sama kita ingatkan diri kita supaya banyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan keampunan daripada Allah akan menyelamatkan diri kita daripada terjerumus ke dalam lembah neraka. Keampunan Allah amat kita dambakan. Oleh itu, jangan kita lepaskan hari-hari yang berlalu itu dengan tidak memohon keampunan kepada Allah. Selagi belum terbitnya matahari dari arah barat, maka kita berpeluang untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita dituntut untuk bersegera memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatan ini amat disukai oleh Allah kerana menunjukkan bahawa manusia tadi tahu bahawa dirinya telah melakukan kesilapan dan hanya Allah yang berkuasa memberi keampunan kepadanya untuk menyelamatkan diri.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Darah baru setampuk pinang, maksudnya masih muda. Contoh ayat, darah baru setampuk pinang, pergilah cari ilmu di dada, kata ibu kepada Wira.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

Rani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 8.46 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dengarkan siaran Terengganu FM di Setiu dan juga Besut. Frekuensi anda 96.2 MHz. Okey, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, anda boleh terus kekal pada 88.7. Okey, rakan-rakan kita di Kemaman 90.7 dan juga di Dungun untuk waktu ini 97.7. Okey, itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami menerusi corong-corong radio lah kan. Tak kisahlah dekat tempat kerja ke, dalam kenderaan ke. Okey, jadi untuk anda yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, boleh juga ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda menerusi App Store ataupun Play Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Gitu kan, senang je kan. Okey, untuk anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu, okey. Kalau ada di kawasan anda yang hujan pada waktu ni, berhati-hati, kena pantau jugalah. Tengok-tengok dulu kan, tepi-tepi jalan tu macam mana. Ada lopok air ke dok, kena perlahankan kenderaan. Pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang baiklah sewaktu kita memandu, dan kita pun segar lah tu. Untuk anda yang nak memandu jauh lah terutamanya. Terima kasih jadikan kami di Terengganu FM sebagai peneman di waktu pemanduan anda. Tak lupa untuk anda yang sedang bertugas, masih lagi melaksanakan tugasan tu, mungkin ada yang dah nak balik, mungkin ada yang baru saja masuk kerja, selamat bekerja lah. Semoga dipermudah segala urusan, mudah-mudahan. Okey, yang sedang bersantai saja tu, sedap dia menyenggeng awal malang ni. Kerja siang tadi, malang ni ada rumah lah kita. Apapun, semoga baik-baik saja. Selamat beristirahat lah. Jadi manfaatkan masa dan juga ruang yang ada tu dengan sebaik mungkin lah kan. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni, tengah kita kata tengah keruh anak-anak lah, nak pergi sekolah esok tu, cari belaka lah, baju seluar ke, tudung ke, stocking ke, saling jadual ke, lagu mana ke. Jadi apapun, semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang sajalah ya. Manager dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda untuk malam ini. Sebenarnya esok insyaAllah akan kembali bersama dengan anda menerusi ruangan Anggur Inspirasimu pukul 10 pagi esok hingga ke 2 petang. Manager akan kembali temani anda lah. Selepas ini untuk ruangan Selekta Rock Arena, malam ini bertemankan DJ Hal sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu pukul 9 nanti. Seketika kita ikuti berita utama 9 malam langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media lah. Dan di hujung-hujung tugasan ni, seperti biasalah, salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Dan jangan tukar frekuensi anda lah. Ya, kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda. Okey, jadi Mek Ju undurkan diri dululah untuk edisi malam ini. InsyaAllah lain masa, lain ketika kembali bersua-suara bersama-sama dengan anda menerusi siaran Terengganu FM. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda juga. Terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.3.

0: Hal dan Bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. 4 Ogos 2026, 21 Safar 1448 Hijriah. Hari Selasa, apa khabar? Okey ke? Kalau okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Ju tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. 3 jam juga sampai 12 malam nanti dalam Selekta 912. Teman anda sepanjang malam ini bersama-sama dengan saya. Nama saya Hal.

0: kita mencari apa tu? Mencari kebahagiaan, mencari ketenangan. Kita lah lagu bersama The UKIS dengan Kembali Mencari. 9.20 minit malam sekarang ni sampai pukul 11 malam nanti. 2 jam yang pertama ni anda akan dihiburkan dengan senarai lagu rock dalam rancangan Rock Arena.
1: Kami di Sedan FM ingin membawa anda

Okay, Rock Arena akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 11 malam nanti. Jadi di awal pertemuan ni macam biasalah, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio sekarang ni. Dengar radio dekat mana? Dengar radio pukul berapa lagi? Yang paling penting saya nak tahu nama anda tu. Dengar radio di mana sekarang ni? Kalau nak lapor diri, macam biasa boleh lapor diri anda ke nombor kami di 0103446632 ya. 0103446632. Tulislah nama kat depan tu di mana anda. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 12 malam nanti. Dan di jam ini ada lagu-lagu menarik ini menanti anda.

Lebih sebelum tu, jom kita lain dulu ekspedisi. Lagu ni lagu yang keluar pada tahun 1992. Tajuk dia Hairan bin Ajaib. Kena mikir dulu ya. Kenapa? Itulah Hairan bin Ajaib. Ikan bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

mana pun ada layan Terengganu FM, dalam rumah ke, luar rumah ke, dalam kereta ke, atas kereta ada? Tak ada atas kereta, dalam kereta ataupun atas jambatan, sama juga macam pop yang layan Terengganu FM atas jambatan Marang katanya. Suka sangat dengan lagu SYJ. Lagu SYJ ni keluar pada tahun kumpulan SYJ ni ditubuhkan sekitar tahun 1983. Apa SYJ tu? Apa SYJ tu? SYJ tu adalah nama pengurus kumpulan inilah, iaitu Syed Yusof Jamalullah. Sebelum dia pernah bertukar nama jadi kumpulan Sofia lepas tu, yang popular dengan lagu Bunga Padang Pasir tu. Lepas ni nak bacakan nama-nama yang hantarkan kiriman anda ke 0103446632 yang dah lapor diri tu. Sabar dulu kejap. Kita layan dulu lagu yang keluar pada tahun 1994 ni. Ini Iklim dengan Sebenarnya Kata Bujangga. Kepada ku kalah tak segala dosa dan salah bicara. Inilah balasan ku terima. Ini bersudi pada yang tak sudi. Kesian kat diriku ya. Tapi tak apa, kalau yang tu tak sudi, ramai lagi yang sudi kat belakang tu. Cuba buka hati kita untuk yang sudi. 10 lagi beratur kat belakang tu.

bersama kumpulan Queen The Radio Gaga. Lagu ni pun adalah salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Queen masa dekat konsert Live Aid 1985 di Wembley Stadium. Penuh satu stadium waktu tu.

Dalam versi live Radio Gaga Queen. Pukul 9.52 minit malam sekarang ni, antara artis lain yang turut sama-sama dekat konsert itu waktu tu adalah Phil Collins, ada Elton John, ada Queen sendiri, Nick Kershaw dan juga Sade. Sade yang nyanyi lagu Smooth Operator. Okey, kita nak ucapkan selamat malam kepada yang hantarkan kiriman yang bagi tahu anda ada bersama-sama kami tengah dengar Radio Terengganu FM sekarang ni. Lapu diri lah ni, lebih kurang kan. Nak ucapkan selamat malam kepada Pok Otai di atas Jambatan Marang. Tengah-tengah jambatan ke tepi? Duduk kat tengah. Duduk kat tengah lah pula. Duduk kat tepi ya. Jangan duduk kat tengah. Kereta banyak tu. Lalu lalang. Duduk kat tepi dah tu. Sambil-sambil pegang joran. Terima kasih Pok. Layan lagu rock. Suka sangat dengan lagu SYJ tadi. Orang Timur. Semoga terhibur eh. Lepas tu kita ada Surya. Yang ni sudah betul. Dia kata, saya tengah makan etok ni. Etok perisa budu. Etok susah nak buka lah DJ. Boleh tolong bukakan untuk saya tak? No way. Dan juga ada Cik Mi. Apa khabar Cik Mi? Sentiasa ada layan rock arena kat rumah je. Terima kasih. Kak Zu di Paka. Lapor diri. Layan rock arena bersama-sama dengan hal. Terima kasih. Pok Su, air putih kemaman. Dengar pukul 6 pagi tadi lagi. Memang terbaik. Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Lagi kalau ada yang nak jadi macam kawan-kawan kita tadi tu. Nak bagi tahu anda ada bersama-sama dengan kami. Lapor diri anda ke 0103446632. Dekat live TikTok pun kita dah pun mula start ni. Boleh masuk dekat live kita. TikTok kita namanya adalah Terengganu FM underscore. Sambil tu kita nak ke tahun 38 tahun yang lepas, 1988, Peronda Jaket Biru, Wings Rock Arena.

tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 pukul 10.08 minit malam. Tarikh yang sama juga, 4 Ogos 2026 hari ini, 21 Safar 1448 Hijriah, hari Selasa. Okey lagi ke? Kalau jam yang pertama tadi dia okey, jam yang kedua ni harapnya okey lagi lah ya. Sampailah ke anda nak tidur, lelap mata, sampai mimpi yang indah-indah malam ni okey je. Bangun esok pun okey je. Okey semua kita ni. Bila orang tanya kita okey ke tak? Okey. Kadang-kadang bila orang tanya kita okey ke tak ni, okey tak, okey tak. Kalau bahasa Terengganu lah, kalau bahasa standardnya okey ke tak? Okey ke tak? Walaupun dia macam simple je nampak, kalau bahasa Terengganunya okey tak, okey ke tak, simple je dengar kan. Tapi sebenarnya dia ada, dia beri kesan yang sangat mendalam dan juga panjang. Sebabnya bila orang tanya kita okey ke tidak, ianya membuka peluang untuk kita berkata-kata. Betul tak? Bila orang tanya okey ke tidak, kita pun akan jawab okey. Walaupun tak okey, kita jawab okey. Tapi memberi ruang untuk kita berkata. Bagus tu, bagus ha? Nanti tanya orang okey ke tak eh? Awak semua okey ke tak? Okey. Tapi sekian. Okey, di jam ni ada banyak lagi lagu-lagu rock menanti anda. Kita ada lagu-lagu macam ni.

0: tak semua pencinta haiwan, tak semua orang bila dia kesian dengan binatang, dia sanggup tau apa ni, mendekati binatang-binatang, apatah lagi itu kategori
1: berani kan,
0: pemangsa,
1: lupa,
0: kan?
1: Lupa diri dah. Macam tu lah, macam kita ada rasa empathy tau. Contoh kita ni bukan pencinta kucing, tapi kalau tengok kucing tu dilanggar depan mata, kita kata ya Allah sedihnya, kenapa dia buat macam tu.
0: Kalau tak ada rasa, itu masalah sebenarnya tu.
1: Ya, yeah, tak ada emosi langsung ke.
0: Ni saya seminggu tak ada, awak ada rasa tak?
1: Saya rasa biasa je.
2: Sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.

1993, Chris dipetik daripada album Ratna. Siapa yang buat lagu ni? Patutlah sedap lagu ni. Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lagu ni dia, lirik dia puitis ya. Dia puitis dan juga simbolik. Dan tema utama dia berkisahkan tentang kehidupan, cinta yang melampaui batas adat dan masa, serta menggunakan imej burung cendrawasih sebagai lambang keindahan dan juga kesetiaan. Patutlah lagu ni, lagu cendrawasih, sesungguh ku dambakan. Okay, pukul 10.21 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Ramai kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok waktu ni, terima kasih banyak-banyak. Boleh masuk ramai-ramai dan juga sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok sekarang ni. Okey, nak hantarkan kiriman lagi boleh. Kita tengok siapa yang hantar kiriman ni. Kita ada Mas. Apa khabar Mas? Mas 10. Dia kata pagi tadi dah tutup lagi radio ni. Sampailah ke sekarang ni. Sampailah ke pukul 12 malam. Sama-sama lagi tu putarannya. Dengar radio Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Yeah. Okey, sekejap lagi ada lagu ni. Pusara di Lebuh Raya, tajuk lagu tu. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu ni, search tajuk lagu ni adalah Kejora. Terima kasih. Terus bersama-sama kami, lain kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

Saya sedia betul lah lagu ni. Tepat 1990 tahun keluar lagu Eka Matra dengan Pusara di Lebuh Raya. Dipetik daripada album Satu Tekanan Irama. Lagu ni keluar pada tahun 1989. Jadi dia berapa tahun ya? 39 tahun. 39 tahun dah usia lagu ni kan? Jadi ada semua yang usianya sama dengan lagu ni tu, maksudnya lagu ni samalah usianya dengan anda. Mungkin anda membesar dengan lagu-lagu daripada kumpulan Eka Matra ni kan. Bila dengar je lagu ni, teringat dekat memori-memori masa lalu. Ada yang kata mesin waktu yang sebenar-benarnya adalah lagu. Betul ke tidak? Yang sebenar-benarnya mesin waktu adalah lagu. Sebabnya bila kita dengar lagu tu, ianya akan membawa kita kepada masa ataupun memori masa kita dengar lagu tu lah, ke tahun itu. Contohnya bila kita dengar lagu Eka Matra tadi tu, Pusara di Lebuh Raya tadi tu, ingat semula zaman-zaman kita muda dulu, zaman naik bas, zaman polish kucing motor apa? Motor C70, GBO, motor RSZ. Polish kucing tu lah. Itulah mesin waktu ya. Mesin waktu adalah lagu. 10.34 minit malam sekarang ni. Jom kita nak tengokkan lagi dengan seksi lagu yang berikutnya ini. Ini lagu daripada Dire Straits dengan Sultans of Swing.

Daripada Aziz dengan dirantai di Gelanggi Rindu. Pukul 10.45 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih banyak-banyak ya. Ada yang terimbau memori ke dengarkan lagu tadi tu? Ha? Dosa muka anggapkan debu. Maklumlah bila hati dah sayang ya. Sama juga macam lagu Sting. Bila hati dah sayang, semua menjadi indah. Buatlah salah apa-apa pun. Tak apa. Aku maafkan. Ya. Mula-mula awal-awal ni. Tengoklah nanti ya. Buat salah sikit. Okey, terima kasih semua. Ramai lagi yang ada dekat live TikTok ni. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Zana Abbas, Mekna Kiha, Mat Ruzal, Ichulam. Lagi kita ada Ahmad Azman. Salam semuanya dari Tasik Biru Kundang. Terima kasih orang Ganu baik-baik belaka. Masa saya gigat Terengganu minggu lepas, Jumat 1 baru ni. Terima kasih ya. Uding 81. Sari 85. Khas nama dia. Terima kasih. Siti Nur Hidayu, Guru Muzik 3. Oh. Imin Sawo 82. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Dalang, Sofiani Rani, Zam 09, dah makan belum Dijal? Aiman, terima kasih. Meju. Macam kenal je. Terima kasih semua yang ada dekat live TikTok kita. Jom kita nak teruskan lagi layan lagu-lagu rock yang berikutnya. Oh, lama tak dengar lagu ni. Lagu ni persembahan kumpulan Medicine dengan Kerana Cinta. Sama macam tadi tu lah ya. Bila hati dah sayang, semua menjadi indah. Marah bagaikan gurauan, bencimu tak ku dendami. Semuanya kerana cinta. Rock Arena.

Okey, pukul 11 malam macam biasa kita rehat kejap untuk kita sama-sama dengar ikuti utama 11 malam dan lepas tu kita jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Jam yang ketiga 11 malam hingga 12 malam dalam selekta 9-12 lagi. Waktu tu kita nak bagi peluang untuk nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam pula ya. Jumpa lagi untuk Rock Arena setiap hari Selasa 9.15 hingga 11 malam minggu depan pula. Terus kekal bersama-sama kami Terengganu FM.

0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, komitmen berterusan daripada institusi keuangan itu memperkukuh usaha MAWIB meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Insentif itu memberi manfaat kepada sehingga 600 pasangan asnaf yang baru mendirikan rumah tangga bagi membantu mereka memulakan kehidupan berkeluarga yang lebih yakin dan terancang. Sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Malaysia mengambil pendekatan proaktif menerusi reformasi berterusan dan pelbagai inisiatif pendigitalan bagi menyesuaikan ekosistem percukaian dengan perubahan itu. Jelasnya lagi, langkah berkenaan bertujuan memperkukuh ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem percukaian sekaligus memastikan Malaysia kekal berdaya saing serta menarik sebagai destinasi pelaburan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memberitahu, Malaysia memerlukan lebih banyak syarikat tempatan berkembang menjadi juara nasional dan seterusnya berstatus peneraju serantau. Jelas beliau, pasaran baharu perlu ditembusi terutamanya oleh syarikat bermodal 100 juta ringgit hingga 1 bilion ringgit. Aspirasi itu menyokong Pelan Induk Pasaran Modal 2026-2030 menerusi inisiatif seperti Bursa Rise Plus dan My Value Up untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuat dan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOSM sebagai National Statistical Office NSO. Katanya langkah itu memastikan statistik rasmi negara dihasilkan mengikut standard, definisi dan metodologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
2: Bila kita bercakap tentang repository data, ialah di mana peranan dia lah menyimpan dan menguruskan data. Tetapi yang lagi penting adalah untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis dan mentafsir data tersebut. Itu sebabnya kita nak memastikan bahawa kewibawaan statistik rasmi negara ini dari jugalah kita gubal rang undang-undang statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur program pemotoran seperti program RXZ Members. Pengarah JPC Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, ia bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
3: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable. Dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan. Tetapi pada pihak GPG, kita melihat, you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok. Dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan permotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Timbalan Dekan Pengajian Siswa Sah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Zainal Makdun menegaskan, sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi memastikan acara berlangsung langsung secara terkawal tanpa menjejaskan orang ramai.
4: Perlu dianjurkan secara organis, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini,

Selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Jam yang ketiga kita 4 Ogos 2026 hari ini. 21 Safar 1448 Hijriah, hari Selasa. Apa khabar? Okey ke? Okey, bagus. Alhamdulillah. Tak ada yang pening-pening. Kalau ada yang pening-pening tu, cubalah cari jalan dan juga alternatif supaya rasa pening tu boleh hilang. Kalau yang okey, bagus, sihat, alhamdulillah. Tapi kalau yang sakit tu, jangan biar lama-lama kalau rasa macam sakit tu, yang berlarutan tu, dapatkan nasihat daripada doktor. Pergi jumpa dengan doktor supaya kita sihat sama-sama, sihat jiwa dan juga raga kita. Okey, untuk jam ni kita nak bagi peluang untuk yang nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Anda boleh hantarkan kiriman macam biasa ke 010-344-6632. Dan yang nak telefon pun boleh juga 09-6235-330 dan juga 6238-330. Ingatan anda untuk siapa malam ni? Sebelum anda nak tidur, sebelum anda nak lelapkan mata tu, tiba-tiba je rasa macam teringat lah pula. Rasa macam kalau dah lepas ingatan ni, dah boleh nak tidur rasa. Siapa tu? Adakah orang itu orang yang istimewa? Kita dah mulakan dengan lagu UK di jam yang pertama ni. Judulnya adalah Sesak.

0: selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Okey, kita tengok siapa yang akan berjaya mewakili Terengganu untuk Bintang Kecil 2026 ini ya. Kita dah pukul 11.30 minit malam. Kita nak bacakan kiriman yang masuk ni. Banyak yang hantarkan kiriman ni. Ramai sebenarnya yang hantarkan kiriman ni untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Jadi saya nak bacakan bermula sekarang ni. Kita ada kiriman daripada Rupiah Ahmad di Segamat Johor. Dia kata salam kerinduan kepada Osman goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadli di Pahang, Haji Alijah di Sungai Perak, Adani Osman dan juga Kak Mawar Ismail serta Jumar di Keluang. Dan juga untuk semua pendengar, selamat malam. Terima kasih. Kita juga ada kiriman Kak Ningsu di Kemaman. Apa khabar Kak Ningsu? Salam ingatan selalu untuk Kak Johor dekat Bukit Tunggal, untuk Puteri Kaimah, Zu dan juga Zadi Parker, Kimi di Batu Rakit, Umi Johor, Asma di Sungai Dahaka, dengan ucapan buat yang terbaik di antara terbaik untuk dijahal mimpi yang indah-indah. Terima kasih banyak-banyak ya. Harap Kak Ningsu pun mimpi yang indah-indah juga ya. Mimpi makan rambutan, mimpi makan surga, mimpi apa lagi? Mimpi menang cabutan bertuah. Semua yang indah-indah kan? Daripada Kak Mawar di Mawar Ismail, Keluang Johor. Salam sejahtera. Rupiah Ahmad di Segamat. Ada ni Osman Jumari di Keluang, Haji Alijah di Sungai, Osman goodbye di Pulau Pinang dan Abang Fadli di Pahang serta semua pendengar Terengganu FM dan juga untuk DJ petugas, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Ros Ismail. Dan juga ada kiriman Kimi di Batu Rakit. Salam ingatan kepada isteri saya Nur Hafizah, untuk Cik Mi dan Kida, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nadungun, Pak Mat, Kak Moh dan juga Kak Putri Kema, Mena Bukit Diman serta semualah yang kenal dengan saya ni. Semoga dalam rahmat dan juga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang ada dekat talian ni? Nombor satu ni siapa ni? Boleh nombor satu malam ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, tutup radio dulu. Slow radio dulu.
2: Tergeledah ni.
1: Ha, baik dah. Barulah ada gema. Ni gak bunyi rok gak.
2: Ya ke?
1: Oh lah.
2: Bah ni dakwah ke tu mana ni ha? Suara ni sakit gigi.
1: Sakit gigi?
2: Oh ni mari dah sakit gigi. Dah hilang-hilang lagi.
1: Oh, kalau buang gigi tu, berpisahlah kita setelah kita berpuluh-puluh tahun hidup bersama, ya?
2: Haa, betul. Memang betul tu. Gigi dah lama dah.
1: Haa, gicek lah dah.
2: Nak cabut pun tak boleh lagi, sakit.
1: Oh, biar dia suruk dulu bekok tu.
2: Haa, belah dia suruk bekok usi dulu.
1: Gi jumpa dengan doktor gigi, suruh doktor gigi cabut lah. Haa, neh.
2: Cabut tu. Alah, rongok sikit depan tu.
1: Eh, kau depan ke? tak ada pagar dah dia.
2: Tak ada pagar.
1: Tak apa. Buat ucapan dulu. Tak apa, pagar boleh bubuh.
2: Memanglah boleh lambat.
1: Tak apa lah.
2: Okey, mana ucapkan selamat malam buat Abang Fadli yang disayangi, rindu Islam dan Tok Mo tu. Lepas tu buat Kak Ni saya pada burung. Lepas tu Kak Nam bertunang. Lepas tu buat Tony. Buat Kak Leha. Lepas tu seorang ya. Seorang lagi tu buat Haji Halijah. Memang ucapkan sama malam. Dan buat hati ucapkan sama malam lah. Sama Abi Tunggah lah. Kalau balik tu hati-hati lah.
1: Terima kasih Mas. Nanti okay, kalau doktor tu dah buang gigi tu, suruh doktor minta doktor ukur selalu.
2: Cinderella.
1: Barulah cepat sikit.
2: Kata dia lambat ni, lama kot masa.
1: Dah apalah, janji boleh dah.
2: Janji boleh
1: ya
2: tu.
1: Apalah. Okey. Kita ada sempat tanggi detail. Oh, kecek lagi. Ha. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sihat eh? Tak ada apa-apa tak?
3: Tak ada apa-apa. Ni yang bunyi ni tak apa-apa.
1: Mana tahu.
3: Tak ada apa-apa dah bunyi.
1: Mana tahu ada orang tu dia menanggung kesakitan tapi suara dia bunyi okey je.
3: Oh, macam
1: mah tau. Oh, sakit gigi jangan buat main. Jangan duduk jangan duduk. Joget-jogetlah depan hamba ni.
3: Sakit gigi dah joget.
1: Bukan. Maksudnya
3: gigi je sakit.
1: Yalah. Dok, kalau orang tengah sakit gigi jangan buat duduk joget-joget depan dia. Ulok
3: dah joget. Kau joget je suka.
1: Ya sakit ah. Begitu.
3: Tengok
1: ijo gag
3: sakit
1: ah.
3: Oh gitu. Saya lah, orang lain tak tahu.
1: Dah bila Kak Ani nak sakit gigi?
3: Tak ada gigi
1: sakit. Oh, tak ada gigi. Tak apa. Baru nak pergi joget. Okey, buat ucapan untuk 5 orang.
3: Terima kasih ha. Pertamanya buat Mas Puluh sana tu, terima kasih banyak. Sakit-sakit gigi pun ingat kot kita. Buat Mas 10, Mas 14 buat apa tu Dengan Rudin dan Puteri Aima di Teluk Pasu, Bapak Mak Besuk, buat Umi Johor, Cik Mi Haji Kadir dengan ucapan selamat malam.
1: Okey.
3: Saja dah, cukup dah 5 orang.
1: Cukup dah, baik tu, terima kasih dah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak apalah walaupun gigimu sudah hilang pun, tapi janji kita berdua, hashtag kita berdua adalah tua bersama-sama. Ada gigi ke, tak ada gigi ke, ada pagar ke, tak ada pagar ke, aku tetap cinta padamu. Contoh.

pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: Now, welcome to my off day zone. Hari cuti ni akan ku offkan segala-galanya. Kalau nak message ke, nak WhatsApp ke, nak DM dekat mana-mana media sosial ke, minta maaf ya. Sorry banyak-banyak. Aku off day ni. Dah berapa hari kerja all day. Jadi hari ini aku off day. Jadi hari off day ni kita nak habiskan waktu berkualiti kita lah. Bersama-sama dengan keluarga kita, orang yang tersayang. Ataupun kalau tak nak habiskan waktu kita ni dengan siapa-siapa sekalipun, kita habiskan waktu kita untuk orang putih kata me time. Duduk sorang-sorang saja, menikmati keindahan alam, merenung masa depan ataupun berehat, rehatkan tubuh badan kita. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. 11.43 malam, kita nak bacakan kiriman yang masuk ni. Ini kiriman Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Dia kata, Cik Mi sentiasa ada, ucapan Abang Fadil rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, ada Sokmo, Kak Leha, Tema dan juga Z serta Mas 14 serta Mok Ngoh dan juga Surya dan juga sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM lah. Semoga sihat selalu. Terima kasih banyak Cik Mi sentiasa ada. Yo di Kalang Store untuk Kak Na, Kak Leha, Napiah Awang, Black, Kalang Store, Star Muaz, Sungai Derhaka, Kak Zuri Parker dan juga keluarga di Banggol Pak Ali dan juga untuk semua yang kenal dengan Yo Kalang Store. Terima kasih. Iza Dungun. Saya Iza di Batu Tujuh ni nak bagi tahu, baru balik dari rumah Kak Goh, I Love You. Gi tengok TV cerita Bulan Hati Berbicara. Best. Lepas tu nak ucap selamat malam untuk Kak Goh, I Love You. Terima kasih banyak-banyak ya. Oh, gi tengok TV ya. Tengok masa kecil-kecil dulu. Nak tengok TV gi. Gi tengok TV sign. Gi rumah sign tengok TV. Nak tengok cerita sama-sama. Oh, memori betul. Terima kasih untuk Syam di Buluh Gading. Syam ada Sokmo. Salam ingatan buat Z sayang mani, Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Mas 10, Mas 14, Abang Fadil, Kimi, Kak Leha, Kak Noor dan juga semualah. Dengan ucapan selamat malam. Terima kasih banyak-banyak ya. Lagu kita dah susun baik punya, dah full lah. Orang putih kata dah penuh dah kiriman lagu ni. Kalau nak dengarkan lagu-lagu pilihan di Terengganu FM ni, ada dua waktu saja. Anda dengarkan pukul 12.30 hari. Ada pilihan 12.30 hari dan juga pukul 5 petang dalam pilihan retro. Okay, 12.30 hari tu ada seleksi 90-an. Petang tu ada pilihan retro. Dua waktu tu anda boleh dengarkan lagu-lagu pilihan anda. Waktu lain lagu-lagu dah disusun untuk siaran oleh penerbit yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Tak nak cakap pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Siapa? DJ siapa?
0: Ni siapa dulu? Siapa nama dulu?
1: Ni Ina dari Gugu Ajil.
0: Ina dengar radio ke tak?
1: Tak.
0: Patutlah tak dengar radio punya.
1: DJ Hai.
0: Betul lah tu.
1: Ha?
0: Betul lah tu. Ina, buat ucapan lah Ina. Ina dah dengar radio pun.
1: Tak apalah. Mengganggu.
0: Apa yang mengganggu? Apa yang mengganggu?
1: Radio lah, bising.
0: Dah tahu nak komen lah, buat ucapan.
1: Tak buat apa. Saya nak ucapan untuk Abang Lin dekat Kuala Terengganu, Pak Ju, Cik Sda, Nyoh, Cik Pa, Pak Wi, anak saya, Almir Kesara, Ariana, Aidil atau Puan, Alicia, Adha, adik saya Noli tu, adik Ipa dan DJ lah sekali.
0: Ni ada awak buat ucapan ni, nama-nama yang awak sebut tu dengar radio ke tak?
1: Tak apa saja.
0: Dalam rumah awak ada radio?
1: Tak ada.
0: Patutlah tak ada.
1: Tidur ni dia tak pasang radio. Tertidur, mengganggu.
0: Ada radio tak dalam rumah tu?
1: Ada. Saya tak beli lah. Mengganggu. Saya jadi tidur lewat.
0: Tak ada radio lah.
1: Tak ada lah.
0: Patutlah. Kalau ada radio nak suruh bagi kejirang radio tu.
1: Ha?
0: Bagi kejirang lah. Awak kata mengganggu.
1: Dia lambat tak elok. Tak sihat.
0: Betul. Tidak awal dah. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ya, yeah, bagus tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, tengok TV cerita apa tadi tu?
2: Cerita tadi lupa dah kat Ruf cerita apa dah tadi.
0: Dia cerita pasal apa?
2: Cerita tu macam suami dia tu kahwin dua. Lepas tu isteri pertama tu dia macam duduk atas kursi roda. Tak ingat apa ni, dia tajuk dia tadi.
0: Oh, buat cerita tahu dah sedih. Cerita dah sedih.
2: Dia okay. Nak malang ada.
0: Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Abang ucapan dulu.
2: Terima kasih, Dik Jiha. Yang pertama kepada Suya, Pak Zali, Ayon Long, Pak Mak, Mak Ngoh dengan ucapan selamat malam. Dengan Dik Jiha, balik hati-hati kat berdoa. Selamat lapar kat rumah. Balik, tak payah basuh kain. Tidur lalu. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basuh kain apa malam-malam ni? Aku balik tidur dah.

11.52 malam. Sekarang ini semuanya adalah pilihanmu. Jadi semoga kau berbahagialah dengan pilihan yang telah pun kau pilih, ya. Ha, gitulah. Dah pun sampai ke hujung dah tugas ini teman anda, bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam, ya. Esok malam kita jumpa pukul 9 hingga 12 dalam Selekta 9.12. Esok ada gabungan 3 stesen RTM pada timur. Kita ada Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Dalam rancangan ini diberi nama Cerita Pantai Timur. Kita ada satu perkataan setiap minggu yang dibekalkan oleh Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Jadi nak tahu apa perkataan tu, kena dengarkan malam esok. Jadi hujung-hujung ni macam biasa, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami. Yang dengarkan hal juga, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati itu selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasa lah, keikhlasan dan juga kejujuran kita ni, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Yang nak berehat, sampai berehat. Yang nak tidur, sampai tidur. Sampai beradu semua. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0, banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandarkan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni, dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJZ. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJZ 12 tengah malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaffar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temukau Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mama Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati. Terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi, terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Aduh Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosli Liana Lia. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi melia, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di Nasional FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Ya Allah. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrat Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakan kita bila kita buat aksi wili ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi. Dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: awak lagi dah.
1: Kita dah duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik.

Kenal FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Meslen, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran, dan selepas itu bila dah betul-betul segar barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang hantar ucapan, boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta, kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jang Abdillah dan Francisca Peter. Okay, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah, kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.3.

0: berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTI.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM.

je angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, itu mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Chowon Boto Chigum Kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kevin Farid.
3: Hai, saya Aras Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi,

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sikit lah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Ya, kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibn Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik orang berdosa ni ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masih, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, ini yang Tuhan sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang taubah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik. Alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba. Ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya. Okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je, itu pun dengan izin Allah, itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita, and then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium, semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, menyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tuhan suka bercakap ni sebab ingatkan diri, orang bercakap ni susah tau, dia kena cakap serupa bikin susah, it's not easy. Alright, dan dalam kajian ikut ini, kajian psikologi taubah, bidang taubah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir, isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon, dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama? Psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzan, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allah.

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dah campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjaki

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.

0: الله الله الله.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Ya ni, kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang, boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, Sema Mesa dan info terkini. Terima
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click, boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak. Dalam syukur, 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12 tengah hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Ya, sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam apa ni? Ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara yang apa menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga, kan? Ha, kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang mendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang mendengar, ya. Iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu, jangan kita menjadi orang yang memandang remeh, temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina.

itu. Orang kaya tengok orang miskin, apalah itu miskin, apa kerana malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Baik, itu dalam Quran kata, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagha itu sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang tagha ni, ya, benda-benda yang menjurus kepada yang tak baik. Tagha ni istilah tafsir kata tagut. Tagut iaitu iblis setan. Apa benda yang iblis setan buat lebih kurang gitu. Kenapa dia jadi jahat? Kenapa jadi menghina orang? Kenapa jadi mengumpat orang? Kenapa jadi ngata orang? Innal insan ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia lebih kepada orang. Penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya, jarang. Apa orang kaya tak guna punya kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang, kata orang cantik. Mereka nampak macam buntungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan hina, nampakkan orang tu lemah dan sebagainya. Sebab itu kita tak boleh

yang hina, orang-orang yang bodoh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahu Allah yaumal qiyamah ala ruusi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman, artinya kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong, maka Allah hina, Allah menghina dia pada hari kiamat kelak di hadapan orang ramai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, pagi ni.
1: Kembali.
0: Kembali. Kembali berpijak di bumi yang nyata.
1: Sudah pulang Sidi dari bertapa di gunung jerai yang tinggi, entahnya sampai ke puncak ke tidak.
0: Ya, jangan bertanya.
1: Jangan bertanya.
0: Kerana itu satu keadaan yang agak luar biasa. Jadi apapun pagi ni, kalau ada yang masih lagi berselimut, kita nak doakan supaya telefon anda cepat-cepat bunyi sebab ada mesyuarat sekarang.
1: Mesyuarat 6.30.
0: Dia kalau kadang-kadang pagi-pagi ni dia tak ada takut benda lain tau. Takut ni ke apa ke kan. Tetapi kalau ada mesyuarat
1: tiba-tiba,
0: yang penting kan, tiba-tiba dia akan jadi satu yang perkara yang huru-hara.
1: Itulah pasal.
0: Okey, ada yang tak ingat ke hari ni hari apa?
1: Hari ini hari ni Yaumul Rabu.
0: Okey, dan dan ni Selasa, Khamsah Agustus.
1: Oh, bahasa Arab campur dengan Latin. Ya? Entah sajalah.
0: 2026, okey, 5 Ogos 2026. Okay. Bersama dengan 21 Safar 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah, hari ini rezeki untuk digabungkan Yidi pagi ini. Dan juga macam biasalah, untuk di permulaan yang pertama ini, kita nak kongsikan.
0: Atau kita nak ajak lah untuk anda pergi ke satu dusun ni.
1: Dusun bukan sebarang dusun, tapi dusun yang ada sesuatu yang menarik. Okey, kita menerusi Terengganu.

0: dalam dusun yang kita nak bagi tahu ni, dia kena lain sikit excited dia tu. Aha. Sebab dusun warisan Setiu ni, okay, dia tawar pengalaman bermalam di kebun. Apa cerita ni?
1: Okey, cerita dia, Al-Kisah Dusun ni bermula sebagai sebuah dusun buah-buahan. Kini dusun warisan kampung Pelung ini berkembang menjadi destinasi pelancongan desa yang menawarkan pengalaman tidur dekat sana, merasa suasana alam semula jadi.
0: Maksudnya sambil-sambil tunggu buah yang luruh, boleh tidur dan boleh bermalam.
1: Itu yang bestnya bagi yang suka dengan suasana alam semula jadilah. Yang takut macam itu cerita lain.
0: Yelah tapi ada je cara pengurusan makhluk tersebut.
1: Asyik pacak je memanjang
0: kan. Ini sikit-sikit takut pacak, tapi ada cara dia. Okey, dan menurut kata pengurus dusun warisan ni, Nur Faradibah, dia kata kawasan dia luas 20 ekar ni, pada asalnya sebenarnya dibangunkan untuk tanam pelbagai spesies pokok buah-buahan sebelum dibuka kepada pengunjung susulan permintaan orang ramai lah. Kata nak menikmati suasana dusun dan sungai. Okey, tak apalah dia kata. Jadi pada awalnya dia nak tanam pelbagai pokok ni, dan lepas tu bila ramai-ramai pokok buah yang yang jadi tanam ni, ramai yang datang.
1: Yang biasanya.
0: Lepas tu di-package je buat satu keputusan package ni.
1: Cantik sangat-sangat tu. Dan kalau nak dikira lah, kalau keadaan dusun ini, ceritanya package yang ditawarkan ini, selain menjadi lokasi percutian, dusun tu turut peranan sebagai medium pendidikan lah untuk beri peluang kepada generasi muda untuk kenali pelbagai jenis pokok-pokok buah-buahan tempatan yang semakin sukar untuk dijumpai. Ini anak kadang-kadang pokok mempelam pun tertukar dengan pokok apa ni, pokok cermai.
0: Pokok mempelam ya?
1: Tak kenal, ada yang tak kenal tau. Jangan pelik.
0: Tapi tak apalah, kita bermalam, kita berdamai dengan suasana, dan kita berkamek.
1: Berkamping.
0: Kamek-kamek ni dia macam bercampur lah.
1: Okay, baik.
0: Jadi kita boleh lekat kat situ pula kan. Tapi sebenarnya kenapa tahu, dia ada sediakan untuk package day trip dan juga camping untuk night trip.
1: Dan juga selain itu ada aktiviti yang paling mendapat sambutan tu, pergilah mandi sungai yang cetek, dan juga arus cer pun pelan je, tak bahaya insyaAllah. Tapi kena tengoklah cuaca dan keadaan juga, sambil menikmati buah-buahan yang masak di dusun secara percuma ketika musimnya.
0: Okey,
1: pakej dia sekali dengan buah dah.
0: Okey, kita ambil satu hari lah. Kita pergi sana lah.
1: Kan, menarik tempat boleh ni lah. Boleh insyaAllah, kalau Tuhan izinkan. Mana tak boleh pula, tempat cantik, tempat menarik.
0: Kena pergilah. Okey, kita bawakan untuk Terengganu, sana sini.
1: Terus saja bersama di Cepagi, Yidi temani anda.

0: Semasa luar negara, kita nak kongsi kepada anda pengguna-pengguna telefon pintar yang sentiasa pintar di luar sana, di atas bumi Allah ini.
1: Baik. Sepintar-pintar telefon juga sepintar-pintar kita, tapi teknologi ni ada hole dia. Ada sisi titiknya yang akan mendatangkan bahaya juga. Ini cerita pasal Telegram lah ni.
0: Telegram?
1: Telegram. Okay. Dikeluarkan sementara dari App Store susulan langgar peraturan.
0: Memang kalau Telegram ni sekarang ni kita tak tahu lah macam mana nak tapis ya sebenarnya. Dah banyak sangat sampai ada banyak grup-grup yang yang tiba-tiba invite kita. Dan ini adalah kandungan yang betul-betul menjadikan Telegram terus dialih keluar daripada App Store ini. Iaitu Telegram yang melanggar peraturannya berhubung larangan bahan penderaan seksual kanak-kanak.
1: Okey, jadi tindakan itu diambil untuk menjaga kemaslahatan. Dan dalam kenyataan beberapa media di Amerika Syarikat, Apple maklumkan siasatan mendapati terdapat kandungan di Telegram yang melanggar peraturan berhubung larangan bahan penderaan seksual kanak-kanak telah. Jadi aplikasi penggunaan ini disenaraikan semula di App Store selepas Telegram segera memadamkan kandungan terbabit serta menyekat pengguna yang memuat naik kandungan tu.
0: Jadi mengulas perkembangan ni melalui hantaran di platform media sosial X ni, Telegram katanya laporan mengenai Telegram lenyap terlalu dibesar-besarkan katanya.
1: Jadi pada 30 Jun, Rusia menyenaraikan pengasas merangkap ketua pegawai eksekutif Telegram tu sebagai pengarah dan pelampau negara itu. Jadi kalau nak dikira, pejabat Super Suruhjaya Keselamatan Internet Australia turut memfailkan saman terhadap Telegram kerana dia gagal memadamkan kandungan berkaitan keganasan daripada platformnya. Sebabnya kita digitalisasi memang keperluan, tapi yang paling utama sekali, gatekeeper perlu main peranan. Dan penyedia perkhidmatan ini tanggungjawab cukup besar, sebab kita pun kadangkala yang kita risau, kita tak pernah join grup tu, tiba-tiba ada dalam selain grup tu.
0: Itulah yang sekarang ni kita hadapi situasinya. Tak larat nak delete setiap masa ni.
1: Delete je ada.
0: Itulah nak buat macam mana? Takkan dibiarkan ada dalam telefon. Nanti kalau orang pinjam tersalah sangka.
1: Lain pula ceritanya.
0: Ni grup apa? Ni grup apa?
1: Nak menjawab payah.
0: Benda dalam simpanan kita. Aku delete jelah Telegram ni.
1: Okey, lepas ni akan kita kongsikan apa yang berlaku sekitar dalam negara Menteri Terengganu. Siaran pagi gabungan Ayi dan juga Sidi untuk hari ini.
0: Yidi
1: Terengganu FM, mesra ceria.

0: Semasa dalam negara pada waktu ni, seorang yang memang sentiasalah berada pada on point. Sebabnya kalau kita sebagai pendidik ni, sebagai pendidik memang kita kena berada pada satu keadaan yang kita faham dunia terkini bagaimana kedudukannya.
1: Jadi kan? Kejayaan yang digapai juga dicapai oleh pensyarah UMT antara tiga di dunia terpilih penyelidik tamu di institusi di Raja Arab Saudi.
0: Wow, tahniah.
1: Kejayaan luar biasa, bukan kaleng-kaleng ini.
0: Ini pensyarah Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan, Profesor Madya Rizwadi Azmi mengharumkan nama universiti itu selepas dipilih sebagai penyelidik tamu di King Abdul Aziz Foundation for Research and Achieves DARAH di Riyadh. Jadi Arab Saudi.
1: Itu dia kan. Timbalan Naib Chancellor Akademi dan Antarabangsa UMT yang menjalankan fungsi Naib Chancellor Profesor Suryani Muhammad berkata, pemilihan itu menjadikan pensyarah ini antara tiga penyelidik dari seluruh dunia dan bukan penyelidik pertama dari Asia Tenggara dilantik menyertai program penyelidik tamu yang julung kali diperkenalkan oleh institusi penyelidikan tersebut.
0: Wow, tanya. Jadi dikatakan lagi pelantikan itu merupakan pengiktirafan lah terhadap kepakaran Rizwadi dalam bidang manuskrip alam Melayu, khususnya penyelidikan berkaitan manuskrip Al-Quran di Raja Terengganu. Dan sekaligus mengangkat keupayaan penyelidikan Malaysia ini dalam bidang manuskrip Al-Quran dan warisan tamadun Islam ke peringkat antarabangsa.
1: Hasil penyelidikan ini akan diterbitkan dalam jurnal antarabangsa dan dibentangkan pada persidangan ilmiah, selain dimanfaatkan untuk membukuhkan pengajaran penyelidikan dan usaha pemeliharaan warisan manuskrip Islam yang ada di negara kita.
0: Jadi tahniah diucapkan. Dan untuk rekod, DARAH ini merupakan institusi penyelidikan arkib dan dokumentasi sejarah milik kerajaan Arab Saudi yang berperanan untuk memang untuk pelihara serta membangunkan khazanah sejarah, manuskrip dan warisan kebangsaan.
1: Ya, apapun yang bulat takkan bergolek, yang pipih takkan datang melayang, semuanya adalah hasil kerja keras usaha. Dan juga ini mengangkat ilmu, mengangkat martabat tamadun Islam itu sendiri, apatah lagi bila menggunakan Al-Quranul Karim dan juga manuskrip-manuskrip yang berkaitan, kerana di situlah munculnya kekuatan dan juga apa yang sebaliknya, mereka yang akan memberi lebih pencerahan, pendedahan buat kita generasi yang ada sekarang.
0: Jadi tadi yang diucapkan, terima kita kongsikan untuk semasa dalam negara.
1: Terus saja bersama, dan kejap nanti kita nak terbang ke Kuala Lumpur dulu untuk ikuti utama 7 pagi, kemudian kembali bersama Yidi pagi ni
0: untuk temani anda di jam yang kedua Ceria Pagi
1: Terengganu FM, Mesra Ceria.

Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.

KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Untuk jam yang berikutnya, Yidi masih lagi temani anda pagi ni. Alhamdulillah.
2: Ya, syukur. Terima kasih banyak. Thank you, syukur yang terus saja ataupun baru saya terbuka terkekalan untuk bersama dengan Yidi pagi ini di jam yang kedua. Waktunya untuk kita kongsikan. Tolong bacakan. Kita tolong bacakan. Anda bawa kereta ke, anda tengah nikmati sarapan ke, tengah membimbing anak-anak, kita tolong bacakan.
1: Kita bacakan.
2: Kita bacakan.
1: Kita beri ilmu kepada anda. Pengetahuan kepada anda pada awal pagi ini. Okay. Supaya anda kekal cergas dan ceria. Okay. Dan serta dapatkan informasi terkini. Okey. Kita mulakan AI. Silakan.
2: Ini antara untuk salah sebuah akhbar secara dalam talian, tapi ini cerita duka sebenarnya. Di mana seorang rakyat Malaysia antara 12 pemain bola sepak cedera selepas padang disambar petir dalam satu kejohanan di Sungai Golok. Dalam kejadian itu, seorang pemain bola sepak warga Thailand pun terbaut. Ketua Polis Sungai Golok menyatakan dalam kejadian kira-kira 5.30 petang waktu tempatan ketika perlawanan separuh akhir kejohanan bola sepak Piala FA Golok di Stadium Satinhab yang berlaku di sanalah. Baik, dan lagi kita nak kongsikan antaranya berkaitan dengan TDM Nafi ingkari keputusan mahkamah tamatkan khidmat bekas sarjan. Dan seterusnya kita intai pula di mana peneroka haram ceroboh tanah kerajaan syoh hukuman lebih berat, denda 1 juta untuk kes yang serius. Lagi nak dikongsikan antara ruangan nasional ini, komposer warga asing disyaki pukul ugut pelajar IPTS ditahan. Dan seterusnya, amanah 125,000 pencarum jadi ketumaan lembaga tabung angkatan tentera LTAT. Dan lagi kita nak kongsikan di mana cerita tentang lagi warga Malaysia ditahan seludup dadah di lapangan terbang Indonesia. Kita intai pula antara apa yang termuat dalam ruangan luar negara. Ini fosil dinosaur berusia lebih 130 juta tahun ditemukan di Thailand. Dan seterusnya, AS yakin perjanjian buka selat Hormuz boleh dicapai. Operasi menyelamat feri terbakar di Pulau Madura tamat, 5 disahkan maut. Seterusnya, dalam ruangan Asia lagi, Iran dilaporkan batal serang Ukraine selepas Kiev mohon maaf. Baik, itu antara yang sempat dikongsikan.
1: Baik, dan sebuah lagi akhbar, menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini. Dalam ruangan mutakhir, paparan utamanya, ini buah pala pelbagai guna.
2: Buah pala.
1: Buah pala. Buah pala ni kat mana? Balik pulau kan, Pulau Pinang. Dia terkenal dengan keenakan dan variety durian berkualiti. Tetapi pernah masyhur dalam industri perusahaan buah pala. Kan? Dan dalam masyarakat Malaysia dan juga di luar negara.
2: Tiba-tiba. Nasi kandak
1: Nasi kandak apa? Nasi kandak begini ya. Tiba-tiba dia sebut nasi kandak lah pula. Kita sambung dulu. Aduh, kan? Terganggu kan. Satu lagi ni cerita agak duka cita dikongsi bersama pada pagi ini berkenaan dengan ini mayat wanita ditemukan terapung di Sungai Kelang. Polis cari waris. Ini Raja Permaisuri Agong titah rancang laksana program kekeluargaan untuk B40 di Johor. Pengalaman baru buat bekas usahawan tani. Kita beralih untuk aksi sukan salah hampir sertai Trabzonspor ini. Dan pemenang pingat Commonwealth 2026 terima ganjaran 1.1 juta ringgit.
2: Ya, tanya.
1: Kan kita terus rentas ke ruangan luar negara. Ini ejen FBI ditahan curi kripto lebih 3 juta ringgit. Dan Trump mahu beri Iran peluang terakhir. UK guna teknologi robotik untuk pembedahan lahir generasi baharu pakar bedah. Dan cerita menarik tentang artis pula pada pagi ini, vokal masih berhantu biarpun puluhan tahun berkarya. Siapakah ia? Ianya ialah ini dia. Siapa ni? Konsert Aziz. Suara dia memang memang padulah. Okey, status berkahwin bukan alasan untuk tidak berikan yang terbaik dalam lakonan.
2: Baik, itu yang dapat kita kongsikan untuk ruangan tajuk-tajuk utama akhbar dalam negara dan juga luar negara. Dan kejap nanti sama-sama kita tarah lengan untuk mohon keberkatan hari ini. Moga dilancarkan apa saja urusan kita kan, didamaikan hati, diberi pencerahan dan juga penyelesaian atas apa setiap permasalahan. Dan selepas itu macam biasalah, makna saat ini cakap apa panjang-panjang?
1: Lenguh.
2: Oh, lenguh tu. Akan kita kongsikan kejap je lagi. Gigi-gigi terus saja bersama layan dengan Yidi.
1: Temani anda ceria pagi.
2: Tegan FM.
1: Mesra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim. Fahab lana taubatan waghfir dhunubana fa innaka ghafirul dhambil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: memuji orang yang bermusyawarah. Kata Nabi SAW, tidak akan menyesal orang istikharah. So, bila kita bermusyawarah, 2, 3, 4, 5, 6 kepala ini, 10 kepala ini akan menarik hidayah Allah. Kita akan dapat sesuatu luar biasa yang tak mungkin dijana, dicerna kalau kita berfikir secara bersendirian. Cantiknya fadilat bermusyawarah. Jangan cakap tentang solat berjamaah, ya, tak payah cakap lah kan. Dua orang lebih baik daripada sembahyang seorang-seorang, ya. Sembahyang empat orang lebih baik daripada sembahyang lapan orang seorang-seorang dan sebagainya lah, ya. Sembahyang apa nama lapan orang lebih baik daripada sembahyang 100 orang sembahyang seorang-seorang. Contohnya ni hadis Nabi, ya. Artinya sembahyang berjamaah ni hebat sangat dia punya fadilat. Di samping pahala yang melimpah ruah banyak sangat, kita mengukuhkan silaturahmi, bersalam-salaman selepas sembahyang, ya, bertegur sapa. Ini semua akan membawa apa nama kehebatan dan kecemerlangan. Sebenarnya bila kita buat kerja dengan jamaah, bahagian otak yang disebut sebagai titik fitrah, otak kita ni ada tiga bahagian. Otak kanan, otak sastra, otak kreatif, otak iman. Otak kiri, otak sains, otak logik, otak fakta, ya, otak yang saintifik, logical. Tapi ada di tengah-tengah disebut sebagai titik fitrah atau God spot. Titik fitrah inilah bahagian otak yang Allah cipta untuk merangsang kita untuk buat baik. Orang yang suka mengamalkan sunnah, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, titik fitrah terangsang. Pakai baju kanan dulu, makan mesti duduk, minum mesti duduk, pakai tangan kanan, titik fitrah terangsang. Kita makan ke buat apa pun kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, titik fitrah terangsang. Nak pakai kasut, kasut kaki kanan dulu, ya, kita pakai kaki kanan, baca bismillah, ya Allah, titik fitrah terangsang, ya. Ini dia contoh-contoh apa nama hebatnya, ya, kalau kita menjalankan kerja dengan berjamaah, titik fitrah kita akan terangsang.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: lupakan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang kita?
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak. Kekal bersemangat bersama dengan kita pada pagi ni.
4: Ya, salam kedinginan yang mana terasa dingin. Tapi juga salam yang masih dalam selimut bangun-bangun. Dah ada pukul berapa dah ni. Untuk hari ni macam biasa lah. Di waktu ini kita nak kongsikan cakap apa kat panjang-panjang lengur.
2: Okey, Ayi. Pagi ni dah sarapan belum, Ayi?
4: Saya, alhamdulillah. Makan roti pagi
2: tadi. Lagi?
4: Roti je lah, roti dengan air.
2: Roti dengan air?
4: Roti dengan air sahaja.
2: Oh, lagi?
4: Tak ada lah.
2: Tak ada lah, itu je lah.
4: Tak ada.
2: Oh, maknanya, kalau minum makan roti dengan air tu dah semangat lah. Okay. Dah ada tenaga lah.
4: Okey lah, sendal dulu.
2: Okey, ada satu teka-teki.
4: Okey.
2: Okey. Dalam banyak-banyak air, air apa yang dijamin?
4: Air dijamin?
2: Ya. Yeah.
4: Air yang dijamin?
2: Mm-mm.
4: I promise you.
2: Bukan.
4: Bukan.
2: Air bukan. Itu yang dijanji.
4: Yang dijanji.
2: I promise you.
4: Ha.
2: Ini air yang dijamin. Apa air?
4: Air dijamin?
2: Haa.
4: I think first.
2: Oh, you think first. Oh, no. It's not including I think. Okay, jawapannya okay. Adalah
4: apa?
2: Air teh hijau.
4: Air teh hijau?
2: Ya. Yeah.
4: Dah kenapa?
2: Sebab dia green tea.
4: Aduh, okay.
2: Air green tea dijamin.
4: Dijamin.
2: Okay. Maknanya
4: air dijamin. Okay. Apa perkataan yang kita nak kongsi pakai tak ada kaitan dengan green tea pun?
2: Tak ada. Cuma nya kita nak bagi anda supaya buka mata, buka minda, bersedia di awal pagi.
4: Okay. Gerakkan minda kita. Dan juga perkataannya pagi ni pendek je.
2: Okay.
4: Doksoh.
2: Jadi anda kena bina ayat dan jangan terlalu panjang untuk kami bacakan, kerana kami nak bacakan ayat, bukan karangan atau esei. Ya.
4: Okey, lepas ni boleh kongsikan kata doksohnya tu. Buat ayat lagu mana pun tak apa. Boleh bersama-sama dengan Yidi pagi ni Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Mak ni tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Untuk menggunakan perkataan ini dalam ayat, biasanya ia memerlukan penegasan.
3: Penegasan.
2: Penegasan penolakan. Begitulah.
3: Tak payah pergi kau, tak mau kau gitu kau.
2: Tapi cara dia tu, dia gitu lah. Ia ada sedikit tegas lah.
3: Okey.
2: Sebab baik. Air tadi kita dah study kan? Kita dah test tadi air kan? Kita dah tengok kita beberapa nama-nama yang muncul dan dengan ayatnya ni. Okey, kita nak mulakan dengan siapa ni?
3: Daripada Ain Fatihah katanya, dok soh dok gi situ.
2: Dok soh dok gi situ.
3: Dok soh dok gi situ.
2: Mana kena gi kau? Mana kena bom?
3: Gitu kot maksudnya.
2: Okey.
3: Tepat wajib.
2: Kita ada sahabat ni yang mengatakan dalam live TikTok ni,
3: okay,
2: Mr. Propa. Dia kata, "Assalamualaikum. Cuba buat ayat. Dok soh beng ngadengah ah." Cepat sikit nak pergi kerja Doni. Dia suruh buat awal tadi.
3: Ya, cepat-cepat sikit. Baik, daripada Jang Warung Al Qasam katanya, "Tak sah tebang ah."
2: Okay. Tak sah tebang ah.
3: Okey, di talian kita lah pula ni.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sidi dengan Haji.
2: Ya. Yeah. Boleh ke gitu? Boleh ke tak boleh?
4: Ni Kak Ani ni.
2: Oh, ya, Kak Ani.
4: Gini. Tak sah kamu kalau tak ikut aku.
3: Tak sah kamu kalau
2: tak sah kamu kalau mu tak ikut aku.
3: Oh, maksud
4: aku nak buat benda-benda mu tak tahu.
3: Tak suruh ikut kita
2: tak,
3: kan?
2: Tak bagi ikut lah ni.
4: Kena ikut lah.
2: Itu tak sah. Ni tak sah.
3: Okey.
2: Kak Ani, dia ada dua kak ni. Tak sah dengan tak sah tu ada maksud yang berbeza kan?
4: Ya.
2: Maksudnya Kak Ani tu memilih kepada tidak sah lah.
3: Tidak sah.
2: Bukan tidak perlu lah.
4: Tidak tahu benda-benda kita nak buat.
2: Yelah, waktu tu. Okey.
3: Okey, baik.
2: Terima kasih Kak Ani.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Ani.
2: Kak Ani, dok soh awak ayat lain Kak Ani.
3: Okey, lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sidi dengan
2: ayi
5: yang
2: pagi. Yo.
3: Punya suara siapa?
2: Okey, Kak Aroh. Terima kasih Kak Aroh. Okey, ayatnya ni. Gana ni Kak Aroh.
3: Sila.
5: Ayat dia gini. Doktor got mu pakai seluar ketak-ketak. Aduh, sakit mata ingat aku tadi.
3: Tu setuju.
2: Pakailah longgo-longgo sikit tau.
5: Ni pakai luar ketak-ketak. Yo kau tengok semasa.
3: Seksa.
2: Pakai rumah je dah.
5: Luar rumah pendek
2: pun dah. Okey. Terima kasih Kak Goh.
5: Bye.
3: Okey Kak Goh. Baik. Di WhatsApp kita ni, kiriman-kiriman seterusnya daripada Zapaka.
2: Okey, Zah kata apa?
3: Mung ni kalau cakap tu tak nyekik dosok gitu.
2: Sekali lagi.
3: Mung ni kalau cakap tu tak nyekik dosok. Betul. Tak kena lagi.
2: Sikit lagi yang hujung tu.
3: Okey, sekali lagi.
2: Okay.
3: Mu ni kalau cakap tu tak nyekit dosak. Gitu.
2: Okey, nada dia. Okey. Go.
3: Mu ni kalau cakap tu tak nyekit dosak. Gitu.
2: Bukan. Dia bukan. Dosa. Okey, bijoi. Okey, saya ucapkan tahniah agak pada dia. Okey. Jadi tu.
3: Aduh.
2: Okey.
3: Bukan cakap apa panjang-panjang letih. Okey, Farid Ali kata.
2: Okey.
3: Dosa gila. Gitu.
2: Dosa gila. Lepas tu?
3: Ayat ke apa ni? Babila dia.
2: Babila dia.
3: Gapo ni?
2: Babila dia ni.
3: Babila dia apa baca?
2: Ada kita lagu kan? Sababila kan?
3: Salsabila. Okeylah.
2: Nampak yang itu okey.
3: Ada lagi.
2: Okey, kita ada Azman Syarif. Okay. Azman kata dok satu bank kalau dok lewat.
3: Okey, kalau tempat kampung saya panggil tak payah.
2: Tak payah lah. Ni tak sah.
3: Okey, Yati pada mini kata sama betul kali je. Tak sah tebing buat gitu serabut geli.
2: Okey. Serabut geli.
3: Ni mudah sikit baca.
2: Mana dia?
3: Kau tadi.
2: Yang mana? Oh, tadi tu?
3: Hak Yati pada meeting.
2: Okey ni, ada Suria Pagi ni, baca satu.
3: Suria Pagi? Di manakah Suria Pagi? Okey, okey. Kak Mona. Okey, Kak Suria Pagi kita. Doksoh tebing main sangat. Doksoh tebing main sangat.
2: Tu? Jadi tu?
3: Tak tahulah. Kak Mona pula katanya.
2: Okey, Kak Mona katakan dia. Okey.
3: Oh, doksoh buat ah. Kalau benda hak aku doksoh buat.
2: Ni kerah. Ni kemah.
3: Kemah. Kemah lagu mana?
2: Kemah lah, jadilah. Dok suruh buat lah. Kalau benda hak dok aku suruh buat.
3: Oh, dia kena baca suruh gitu eh?
2: Boleh lah ke?
3: Okey, daripada Kamaru Kemamang ni katanya.
2: Okey.
3: Dok suruh tebing. Dok dang dia kata tak embuh. Dok suruh tebing. Dang dia kata tak embuh. Okey.
2: Saya tepuk tangan untuk air. Tahniah air. Okey, jadi kita intai-intai juga ni. Sahabat-sahabat kita yang ada komen-komen di live TikTok ni. Glories. Glories dia katanya, terak je ni. Doksoh, cari hal orang. Weh hingat sibuk.
3: Betul.
2: Jadi Tok Wan Ranggi, Tok Wan nak terak juga. Dia katanya Doksoh ikutlah. Dok muak kereta dah.
3: Okey, Abang J kata Doksoh bank caralah orang.
2: Bank. Ya bank.
3: Bank tu ada situ pula tu. Okey, baik.
2: Bank tu memang ada situ.
3: Okey, daripada Aris katanya.
2: Okay.
3: Doksoh buat bolok sini ah. Gimai jauh tu.
2: Okey. Doksoh buat bolok sini ah. Gimai jauh no.
3: Ya.
2: Gitu. Okey, khabar dia kata gini.
3: Okey.
2: Khabar kata Doksoh ngada-ngada aku cekik kan.
3: Allah. Bekengnya.
2: Betullah, jangan bekeng-bekeng kan. Okey, ni Jang Warung Al-Kasang.
3: Katanya. Ayatnya.
2: Sidi Doksoh suruh air baca lah.
3: Okey, aku dah baca.
2: Dah bukan. Ayat tu. Ayat. Dia memang nampak penegasan, memang nampak penolakan, tapi dia sekadar ayat. Betul tak Jang? Baik, daik degah.
3: Nasib baik dia kata Doksoh suruh air baca.
2: Dia typing. Okay. Lambatlah kalau kita tunggu orang typing kok.
3: Okey.
2: Dengarlah.
3: Okey, daripada Pok Nong Dungung kita baca dulu. Mu ni Doksoh kalau dok lebong orang. Asal buka mu dok lebong. Lebong ni kena tipu lah.
2: Lebong. Jadi dah tu. Okey.
3: Okey, ada lagi ke daripada kakak kita ni, Mimi HMZ katanya.
2: Okey.
3: Doksoh mai gura bodoh lah. Aku debok tah lakang kan.
2: Aku debok tah lakang kan. Bijak dah tu. Okey. Luna Hijau ni, kita ada berapa minit lagi? Kita ada 2 minit lagi. Okey, Doksoh cakap panjang-panjang, lengoh. Okey.
3: Tentang kita tu.
2: Okey, berkecabang orang kata doksoh gis macam. Azman Niza, saya baca kan yang dalam TikTok eh. Doksoh tebang gi ya. Okey. Kita ada baca lagi satu lagi.
3: Pak B Dongong katanya doksoh wak metek lah, kata lewak dah ni, metek.
2: Metek
3: tu gapo?
2: Metek tu buat kerja tu ketik. Gitu. Gitu. Itu okay. Jadi metek tu sebab ayat Terengganu ni dia lebih banyak dia suka cakap bunyi. Menyebut bunyi.
3: Okey, baik. Okey, daripada Murta Irrahman katanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah. Yidi. Mudak sah ngadeng aku hak mung. Tu barang aku beli maring, Pak Tak Mamang.
2: Mana Pak Tak tadi?
3: Buat apa cari botol pula?
2: Bukan. Nak tengok ayat je kan dia.
3: Mudak sah ngadeng aku hak mung. Tu barang aku beli maring. Okey, baik. Terima kasih belakang yang berkongsikan kita.
2: Okey.
3: Dan kejap nanti kita akan kongsikan pula untuk buletin pagi di Terengganu FM. Terus saja layan Yidi pagi ni.
2: Okeylah, kita nak bagi tahu ayat yang anda buat pada pagi ni semuanya betul. Hari ni ada hadiah kan?
3: Ada hadiah kan?
2: Okey, nanti kita akan umumkan selepas pukul 8 pagi nanti.
3: Okey, terus saja layan dengar.
2: Ceria pagi.
3: Mesra ceria.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, 222 motosikal peserta RAZ member 8.0 diserah semula. Dan dua cedera MOV rempuh sekumpulan gajah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Lebih 270,000 belia berjaya dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran CIDB dari tahun 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB, Herianti Helmi berkata ia melibatkan pelbagai kursus kemahiran. Antaranya bidang elektrik, kimpalan, pengendalian jentera berat, ujian tanpa musnah, lukisan pelan seni bina dan pemasangan perancah. Dalam tempoh itu, lebih RM600 juta dibelanjakan untuk membiayai program tersebut. Tahap kebolehpasaran graduan TVET pula melebihi 94%.